0: Tak usahlah lagi sedekah Yasin. Kalau ada budget duit 1 juta beli Quran 5 biji 200 ribu satu, Quran terjemah wakafkan. Surat Yasin sudah banyak betul. Hadisnya apa wakaf Quran? Ibnu Majah, mushafan warrasahu, mewakafkan Quran. Bagus. Nanti kalau tak pakai foto pahalanya tak sampai Pak Ustaz, sampai. Apa balasan bagi orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikan? La tubtilu sadaqatikum. Jangan kalian
1: walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat, nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.
2: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya, sehingga pada pagi ini kita kembali dipertemukan melalui Akhbar At-Taqwa. Edisi Selasa hari kedua di bulan Juli 2026 bertepatan 17 Muharram 1448 Hijriah. Koko Pramudia dan saya Dani Wahab akan membersamai Syaib Karib dalam aktivitas pagi dengan menyajikan beragam info dan laporan, mereview berita-berita utama yang dirilis oleh berbagai media online. Mengajak serta Syaib Karib untuk senantiasa berbagi gagasan, menyampaikan tanggapan, pendapat, dan opini, merespon berbagai permasalahan yang ada dengan menghubungi kami di 089 54 13 68 13 68. Dan kami juga mengajak serta untuk berbagi info agenda kegiatan, info arus lalu lintas, laporan peristiwa dan kejadian, saran masukan terkait fasilitas layanan publik. Silakan bisa bergabung di 089 54 13 68 13 68. Salah satu perintah yang diajarkan di dalam Islam adalah bagaimana setiap hamba menjadi orang-orang yang selalu bertawakal kepada Allah. Karena tawakal adalah ibadah hati yang sangat penting dalam Islam. Seorang mukmin yang bertawakal memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu berada dalam kekuasaan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Anfal ayat 8. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Tawakal itulah yang mencakup aspek kehidupan seorang hamba, baik dalam urusan dunia maupun akhirat, dalam konteks sosial, ekonomi maupun spiritual. Karena tawakal menjadi pilar yang menguatkan hati dan menjadikan seorang muslim lebih tenang dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan semua keperluannya. Quran Surat At-Talaq ayat 3.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
4: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman, yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Biohesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Biohesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bioesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bioesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bioesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bioesa, harapan selalu ada.

0: man sanna fil islami sunnatan, itu kita baca Pak. Jadi maulid ini adalah melaksanakan perintah Nabi untuk bikin tradisi-tradisi yang baik. Apalagi Pak, yang namanya bid'ah itu nggak boleh merubah apa yang sudah ditetapkan oleh Nabi. Umpamanya sholat, itu Bapak nggak boleh roba-roba sholat maghrib jadi 3-4 rokaat atau 5, maghrib lagi enak nih, lagi senggang, udah tambah 5 dah, subuh tarik ke maghrib, nah itu bid'ah itu.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya. Situasi lalu lintas di traffic light Garuda Taman Mini Jakarta Timur terpantau lancar. Infonya dari TMC Polda Metro Jaya. Semoga bisa membantu Saib Karib yang tengah dalam perjalanan. Situasi lalu lintas traffic light Garuda Taman Mini Jakarta Timur terpantau lancar. Tanjung Priok, Warakas, Gedong Panjang, Pluit dan arah sebaliknya ramai lancar, jaga jarak aman dari Semkon CNNP. Kemudian lalu lintas di traffic light Emporium Pluit Jakarta Utara terpantau lancar. Dan lalu lintas di traffic light Arion Rawamangun Jakarta Timur juga terpantau lancar. TMC Polda Metro Jaya juga melaporkan lalu lintas di ruas tol Jor, tepatnya eksit tol Kampung Rambutan terpantau lancar. Dan di Jalan Gatot Subroto Semanggi arah Kuningan terpantau lancar, info arus lalu lintas diteruskan pagi hari ini. Kemudian di traffic light Kemang, Jalan Antasari Jakarta Selatan terpantau ramai lancar. Lalu lintas di traffic light Raden Inten Kalimalang Jakarta Timur juga terpantau ramai lancar. Demikian pula dengan situasi lalu lintas di traffic light Cengkareng Jakarta Barat yang dilaporkan ramai lancar. Tambahan info kami nantikan dari Soeb Karib di 089-54-1368-1368. Bertepatan 80 tahun Bayangkara, ya, Polri telah berkembang menjadi salah satu institusi negara yang memegang peranan penting dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum. Menginjak usianya yang ke-80 tahun pada tanggal 1 Juli kemarin. Ya. Namun usia yang semakin matang juga menjadi momentum untuk merefleksikan tantangan yang masih dihadapi institusi ini. Di tengah meningkatnya tuntutan profesionalisme, independensi Polri kerap disinggung terutama saat berhadapan dengan kepentingan politik dan kekuasaan. Lantas bagaimana seharusnya posisi Polri dalam negara demokrasi? Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, ISES, Bambang Rukminto mengatakan, dalam negara demokrasi, institusi Polri harus berorientasi publik, public oriented. Istilah ini memposisikan masyarakat sebagai subjek yang harus dilindungi hak-haknya, bukan justru menjadi objek pengendalian. Kepolisian di negara demokrasi harus public oriented. Bambang kemudian mencontohkan penerapan paradigma public oriented dalam penanganan aksi unjuk rasa. Dalam paradigma ini, Polri harus memandang demonstrasi sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara yang wajib dilindungi. Karena itulah maka pola pikir yang dibangun adalah mengamankan jalannya unjuk rasa berlangsung tertib, meminimalkan gangguan terhadap masyarakat lain, serta mencegah munculnya provokasi yang dapat memicu kericuhan. Jadi mindsetnya adalah bagaimana mengamankan kegiatan unjuk rasa agar tertib, meminimalisasi gangguan terhadap masyarakat yang lain, dan menjaga dari aksi-aksi provokasi yang berusaha mengaburkan tujuan aksi, bukan malah polisi yang merekayasa atau memprovokasi masyarakat yang sedang menjalankan hak-haknya. Namun demikian Bambang menilai mewujudkan kepolisian yang benar-benar orientasi pada publik bukanlah perkara gampang. Hingga kini masih terdapat tantangan menggeser cara pandang kepolisian dari paradigma yang berorientasi pada keamanan negara, security state oriented, menjadi paradigma public oriented. Pergeseran paradigma inilah yang menjadi salah satu pekerjaan rumah terbesar Polri usai 8 dekade berdiri. Dan Bambang menjelaskan, paradigma security state oriented menempatkan masyarakat sebagai objek yang harus dikendalikan demi menjaga stabilitas negara.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: satu kampung ada dua Jumat. Kalau penyebabnya tidak ada, enggak sah. Yang kedua enggak sah.
1: Yang sah yang mana?
0: Yang pertama.
1: Yang pertama.
0: Nah, mahalnya tempatnya di sini kalau ada dua Jumat.
1: Idza hadza illam
0: ya suril ijtima. Ini kalau tidak sulit untuk dikumpulkan jadi satu. Ayo jadi satu, kita bareng sholat Jumat bersama-sama. Ya. Nah, bisa satu Jumat dalam satu kampung. Nah, ini kalau seandainya satu kampung satu Jumat, Masya Allah, menunjukkan bahwa kita itu bersatu, ya kan? Dengan satu bendera Islam, Jumatnya bareng satu Jumat. Enggak pakai ngerengek-ngerengek pengen diriin masjid, kemudian pengen ada Jumat.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.
2: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya, pukul 7:29 waktu Indonesia Barat. Kita update kembali kali ini soal bagaimana Komnas Perempuan menyoroti soal pelatihan militer yang ditujukan bagi para calon manajer koperasi Desa Merah Putih. Sebagaimana diketahui, banyak kalangan yang mengkritisi soal pelatihan militer yang ditujukan kepada para calon manajer Kopdes Merah Putih. Hingga sampai saat ini setidaknya sudah ada 5 orang peserta yang meninggal dunia dengan berbagai sebab ya. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komnas Perempuan, agar pemerintah fokus memberikan pembekalan manajerial kepada calon manajer koperasi Desa Merah Putih dan koperasi nelayan Merah Putih. Komisioner Komnas Perempuan Dahlia Madani menyebut penguatan kapasitas semestinya fokus pada kepemimpinan, tata kelola literasi keuangan dan manajemen organisasi, bukan pada pelatihan doktrin militeristik. Bahwa dalam pengelolaan koperasi penting bagi peserta untuk mendapatkan pengetahuan yang dapat memperkuat kesetaraan dan kepemimpinan perempuan pada tata kelola koperasi serta pengelolaan anggaran berbasis gender. Termasuk di dalamnya adalah meminimalkan kerentanan, stereotip dan stigmatisasi bahwa diskriminasi terhadap perempuan. Dorongan ini disampaikan merespon kematian 5 calon manajer KDMP, KNMP saat mengikuti Latsarmil. 3 dari 5 korban disebut-sebut, 3 dari 5 korban adalah perempuan. Dan Komnas Perempuan juga menyoroti adanya 32 peserta latihan dasar militer adalah perempuan yang sedang hamil. Menurutnya, pertimbangan keberagaman peserta perempuan yang mencakup faktor usia, kondisi kesehatan sebelumnya, kesehatan reproduksi termasuk kehamilan, pertimbangan terkait beban pengasuhan dan latar sosial ekonomi harus menjadi bagian yang penting sebagai informasi awal yang bertujuan pada penyediaan afirmasi khusus. Komnas Perempuan merekomendasikan kepada pemerintah untuk segera mengambil serangkaian langkah perbaikan yang menyeluruh dan bertanggung jawab, mencakup evaluasi mendalam terhadap penggunaan metode dan doktrin militer dalam pembekalan peserta sipil. Kementerian Pertahanan mengungkap ada 32 peserta yang sedang hamil mengikuti latihan dasar militer atau Latsarmil. Dan dalam kegiatan itu memang para calon manajer Koperasi Desa Merah Putih ini mendapatkan berbagai banyak materi termasuk juga materi-materi dasar. Namun para peserta kemudian dipulangkan dari lokasi pendidikan dengan pertimbangan kemanusiaan dan kondisi kesehatan yang berkembang selama pelaksanaan pelatihan. Dengan pertimbangan perkembangan kesehatan yang berkembang tadi dan alasan kemanusiaan, ada 32 orang tahap pertama dipulangkan dengan talent pool. Ini disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BPSDM Kementerian Pertahanan, Mayor Jenderal TNI Ketut Gede Wetan dalam keterangan persnya di Gedung Kementerian Pertahanan Jakarta pada Sabtu 27 Juli lalu. Ketut menyebut sejak awal seleksi tidak ada ketentuan yang melarang peserta hamil mengikuti program sehingga mereka tetap lolos hingga memasuki tahap pendidikan. Karena memang di awal tidak dibatasi, tidak ditentukan pasti sehingga tersaring. Dan 5 calon manajer Kopdes, Koperasi Merah Putih, meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar kemiliteran dalam program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Mereka yang telah berpulang adalah Yunanda Muhammad Taufik, Anissa Muyasaroh, Novia Rahmadani Sihotang, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, dan Nola Diasari. Disampaikan oleh Mayor Jenderal TNI Ketut Gede Wetan Pastia bahwa pihaknya menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya 5 peserta program SPPI, KDKMP, dan KNMP 2026 yang sedang mengikuti pelatihan bela negara dan

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko.

0: Bayi saat cece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah.
0: Enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko

0: baju dulu di toko online Reza ACC ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Reza ACC. Toko online Reza ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Reza ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Reza spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Reza ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Reza ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Reza ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Aidin wa faizin, mohon maaf lahir
4: dan batin.
3: Apa hubungannya mohon maaf lahir dan batin dengan Aidin wa faizin gitu ya? Ya sebetulnya tidak ada kaitannya menurut teman saya. Karena ini kan doa, jawabannya minal aidin ya taqabbal Allah mestinya. Yeah. Ketika ada orang mendoakan kita minal aidin wal faizin, kul amin antum bi khair, kita jawab taqabbal Allah minna minkum taqabbal ya karim. Ini yang sesuai. Tapi bukan berarti terjemahannya minal aidin itu adalah selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, bukan ya. Ini kalau bahasa orang Betawi ini jaka sembung bawa golok. Jadi enggak nyambung, jadi olok-olok aja ngomong kayak gini. Nah, itu, jadi itu terjemahannya bukan mohon maaf lahir dan batin, tapi minal aidin wal faizin adalah sebuah doa yang ketika diucapkan oleh saudara kita, maka kita kemudian menjawabnya dengan jawaban taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Tidak mohon maaf lahir batin ya, enggak seperti itu. Kadang-kadang lagi di kampung kita sering kita dengar lebaran maafin ya, iya ada kosong-kosong gitu. Kosong-kosong apaan maksudnya kan.
5: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
6: 1368 Radio At-Taqwa ramah berbudaya. Kami lanjutkan pesan dari Soeib Karib melalui layanan WA di 089-54-1368-1368. Semoga ini bisa menjadi pesan untuk kita semua. Ketenangan dan kebahagiaan adalah hembusan dari langit, diturunkan ke lubuk hati orang beriman, dan mereka tetap berhenti berhati teguh dikala orang lain dalam kegoncangan. Itu perkataan dari Syekh Qutb ya, bahwa ketenangan dan kebahagiaan adalah hembusan dari langit, diturunkan ke lubuk hati orang beriman, mereka tetap berhati teguh dikala orang lain dalam kegoncangan. Kemudian beralih ke pesan yang disampaikan oleh Ibu Rini. Di antara doa yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW, wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat Tirmizi. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Semoga ini juga bisa menjadi motivasi kuat untuk kita semua senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap petunjuk dari Allah, karena tidak ada kekuatan selain kekuatan dan

petunjuk Allah yang akan mampu menjauhkan kita dari kemaksiatan dan kesesatan. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Masih diteruskan dari pesan-pesan yang dikirimkan melalui layanan WA di 089-54-13-68-13-68. Di antaranya hari ini ada info agenda kegiatan, ya, seminar nasional membangun kedaulatan pangan nasional melalui tata kelola inovasi teknologi pertanian dan human capital dalam rangka menghadapi dinamika geopolitik global. B4N Lemhanas RI ini yang akan berlangsung hari ini mulai pukul 7.30 di Aula Dwiwarna Purwa Lemhanas RI. Jadi itulah pesan yang bisa menjadi perhatian bagi kita terkait dengan agenda kegiatan yang akan berlangsung pada hari ini. Kemudian juga diteruskan bagi Soeb Karib yang mungkin ingin berbagi info agenda kegiatan, silakan bisa kirim ke 089-54-13-68-13-68. Ada juga disampaikan melalui layanan WA di 089 yang sudah bergabung, ya, masih melalui pesan-pesan, semoga bisa menjadikan kebaikan untuk kita semua. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi, telah mengabarkan kepada kami Abu Ya'man, telah mengabarkan kepada kami Shu'aib dan Az-Zuhri, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah. Rasulullah berkata, "Hai Hasan, balaslah syair orang-orang kafir untuk membelaku. Ya Allah, ya Tuhanku, dukunglah Hasan dengan Jibril." Abi Hurairah menjawab, "Ya, saya pernah mendengarnya." Hadis riwayat Imam Muslim nomor 4540 dalam kitab Keutamaan Syahabat. Ini pesan juga disampaikan, semoga bisa menjadi bahan renungan untuk kita semua. Yang lain masih kami nantikan, Anda bisa bergabung di 089-54-13-68-13-68.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak apa namanya nih, Pak?
1: Pak Nalim.
0: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
1: Bojong.
0: Dari Bojong?
1: Tarumajaya.
0: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
1: Ya, beli obat.
0: Obat apa, Pak?
1: Obat HSA.
0: Bio HSA?
1: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
0: Udah sering apa baru, Pak, beli?
1: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
0: Yang bener, Pak?
1: Ya iya, memang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
0: Udah 100 botol lebih?
1: Iya, minyaknya udah 2 botol.
0: Cocok gitu, Pak?
1: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
0: Cepet?
1: Iya. Ya, saya juga pernah minum, saya memang bener begitu.
0: Iya.
1: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
0: Rasain sendiri gitu,
1: iya,
0: enak.
1: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya namanya salat atau hayat gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak nangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% ya udah. Ya nah, kan sekarang mah enggak pernah ngerasain kalau salat, enggak pernah ngerasain sakit, enggak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang apa enak semua udah.
2: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
0: Oh, diecer.
2: Iya, diecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
0: Udah 3-4
2: ya,
0: bulan.
2: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
0: Uh-huh.
2: Nah, itu memang agak lama.
0: Oh.
2: Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat agak lama. Tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu ini, ya itu cepat dia. Kayak penyakit-penyakit apa gitu yang ringan-ringan cepat.
0: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu, Pak.
2: Waktu ya.
0: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
0: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
0: Oh,
2: kan,
0: udah
2: gitu.
0: Mendingan ya, gitu. Oh,
2: udah enak, udah sembuh gitu.
0: 2 bulan
2: ya. Taruh 80% dah.
0: 80% ya, Pak, ya. Iya. Makasih banyak, Pak, ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

kaum muslimin, seringkali kita memandang nikmat Allah yang begitu banyak, begitu besar yang Allah karuniakan kepada kita hanya sebatas nikmat dalam bentuk harta. Jadi ketika kita melihat orang lain lebih kaya, lebih banyak uangnya, lebih bagus kendaraannya, lebih tinggi jabatannya, kita menganggap Allah belum memberikan apa-apa sama kita. Padahal selain nikmat harta, itu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan. Di antaranya nikmat sehat yang tidak bisa dinilai dengan materi. Sebab kata agama, as-sihhatu ni'matul fudla. Sehat itu nikmat. Belum lagi nikmat-nikmat lain, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat lidah, rasa, dan lain sebagainya. Nah, kadangkala kita hanya melihat dari satu sisi, yaitu sisi harta atau dunia, sehingga kita tidak bisa mensyukuri nikmat Allah.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Semangat pagi untuk Soib Karib yang masih setia bersama kami dalam akhbar At-Taqwa, dan tentu saja ragam informasi kami sajikan untuk menambah wawasan pengetahuan bagi Soib Karib. Sejumlah konfederasi buruh berkumpul mendeklarasikan pembentukan koalisi besar perjuangan buruh Indonesia di The Grand Mansion Hotel Jakarta pada Rabu 1 Juli, di mana KSPI Syed Iqbal absen, ya. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI AGN Andi Gani Nenawea mengatakan koalisi terdiri dari 16 konfederasi dan 147 federasi buruh. Jadi 16 konfederasi dan 147 federasi di dalamnya, kita bersatu untuk memperjuangkan bagaimana undang-undang ketenagakerjaan yang pastinya tanggal 31 Oktober jam 12 malam bisa terbentuk dan adil berkeadilan. Dari banyak konfederasi yang hadir, tidak tampak Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI sekaligus penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh Syed Iqbal. Andi Gani enggan berkomentar lebih jauh soal tidak adanya Syed Iqbal. Jadi tidak perlu dijawab, nanti jadi berkembang yang tidak-tidak. Sementara Ketua Umum KSPSI yang juga Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat terpantau hadir dan mendukung pembentukan koalisi tersebut. Intinya, saya bersama teman-teman pasti satu pikiran, satu gagasan, dan satu perjuangan. Sejumlah federasi yang tergabung dalam koalisi antara lain KSPSI AGN, KSPSI, KSPSI Pimpinan Yoris, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Sejahtera Indonesia, Konfederasi KASBI, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Nasional, Konfederasi Aspek Indonesia, Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia, dan lain-lain. Sebelumnya Andi Gani dan Syed Iqbal kerap hadir dalam acara yang berkaitan dengan buruh. Terakhir keduanya terlihat bersama dalam pembukaan Rakernas KSPSI 23 Juni di The Acacia Hotel Jakarta. Dan hingga sampai saat ini belum diketahui mengapa Syed Iqbal yang sekarang sudah menempati posisi sebagai penasihat khusus Presiden justru tidak terlihat hadir pada momentum ketika kelompok buruh mendeklarasikan koalisi besar. Hingga sejauh ini belum ada penjelasan resmi, tetapi keterangan yang disampaikan oleh Andi Gani Nenawea selaku Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia bahwa apa yang terkait dengan agenda kegiatan ini semata-mata adalah untuk meningkatkan soliditas dan kesejahteraan para buruh sebagai satu wadah perjuangan bersama. Jadi soal absennya Syed Iqbal tidak perlu dijawab, nanti jadi berkembang yang tidak-tidak, ya. Kemudian Ketua Umum KSPSI, juga Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat terpantau hadir dan mendukung pembentukan koalisi tersebut. Intinya bersama teman-teman pasti satu pikiran, satu gagasan, dan satu perjuangan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya.
0: Uh-uh.
1: Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
0: Radio Attaqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan Kong dengerin Radio Attaqwa, Kong?
0: Udah lama. Pas begitu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
1: Iya.
0: Uh-huh. Jadi sehari 3 kali.
1: Heeh.
0: Uh-huh. 5 tetes pagi.
1: Heeh. Uh-huh.
0: Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya. Jadi,
0: alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang penting griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Di mana tuh
1: griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming.
0: Iya, gitu. Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan.
0: Iya. Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir.
0: Iya. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11.
1: 11.
0: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
0: Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Beli bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim . Gitu.
1: Gitu.
0: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Iya. Emang enggak ada yang gini. Ada kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10
1: Iya.
0: Udah beli itu ntar kita
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada rasa ini gitu,
1: kebuktiannya.
0: Iya. Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
0: iya, Pak iya, ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

ini kan masalah makan daging yang disembelih menggunakan nama selain apa? Allah. Atau binatang yang jatuh kecelakaan, binatang jatuh dari pohon mati, itu adalah bangkai. Jadi ada dua binatang, ada binatang yang jatuh terus mati jadi bangkai, atau binatang yang disembelihnya tidak membaca nama apa? Allah tadi. Nggak boleh dimakan kecuali kalau sangat terpaksa.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, Saib Kare At-Taqwa Koalisi Buruh ini mendesak soal bikin undang-undang ketenaga kerjaan yang baru ya. Jadi disampaikan dalam acara itu Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia yang terdiri 16 konfederasi mendesak DPR dan pemerintah untuk segera membentuk undang-undang ketenaga kerjaan yang baru sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 168 PUU Romawi 12/2023. Dalam rangka mengawal pembentukan undang-undang tersebut, koalisi kemudian akan membentuk teknis dalam waktu dekat. Kami membentuk tim teknis bersatu menyalurkan segala gagasan, tidak dibatasi dan juga membentuk tim yang akan segera bekerja mulai pekan ini. Hal itu disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, AGN, Andi Ganinena Wea, ya. Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia KSBSI Eli Rosita Silaban menilai pembentukan tim teknis ini penting mengingat undang-undang tersebut harus sudah ada pada Oktober tahun ini. Sesuai dengan janji pemerintah bahwa undang-undang ini akan disahkan Oktober, itu artinya kita harus ngebut. Ya. Eli menjelaskan tim nantinya terdiri dari tim kajian, tim lobby dan tim aksi. Masing-masing perwakilan buruh akan membuat sejumlah tuntutan berupa poin-poin penting yang perlu diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Kami tidak akan menghasilkan satu bundel atau tandingan, tetapi misalkan sekarang kami ada 8 poin, mungkin nanti akan berkembang selama periode diskusi-diskusi jadi beberapa poin. Tapi hanya menyoroti yang penting-penting saja sesuai dengan isu yang sedang berkembang saat ini. Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, KASBI, Sunarno mengungkap sejumlah poin yang penting diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, yakni sistem pengupahan. Kemudian isu lain yang juga penting dibahas, yakni hubungan kerja buruh juga mendesak penghapusan outsourcing. Penghapusan outsourcing itu menurut kami memang harus dihapus, jadi tidak ada tawar-tawaran lagi. Terakhir, koalisi juga menekankan pentingnya perlindungan pekerja platform, tidak hanya perlindungan terhadap pekerja media, pekerja tenaga medis kesehatan, pekerja di sektor pendidikan, maritim, dan perkebunan. Pertambangan juga penting untuk diatur, jadi mereka sebagai pekerja rentan juga semua harus dilindungi. Hal itulah yang harus menjadi perhatian bersama sehingga apa yang sekarang ini telah disampaikan hendaknya juga menjadi concern. Di dalam RU Ketenagakerjaan yang baru nantinya juga akan diatur tentang mogok kerja sebagai hak buruh, tetapi juga ada syaratnya. Poin-poin itu yang disampaikan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan akan mengatur bahwa mogok kerja adalah hak bagi pekerja atau buruh. Hal ini disampaikan Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi Keuangan Badan Keahlian DPR Wiwin Sri Rahyani yang ikut menyusun naskah akademik dan draft RU Ketenagakerjaan. Namun dirinya menegaskan bahwa terdapat syarat-syarat yang harus diikuti untuk mendapatkan hak mogok kerja, di mana persyaratan itu akan diatur di dalam pasal 159 sampai dengan pasal 167 revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam rapat yang sama, Wiwin menyampaikan bahwa revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan akan mengatur penentuan upah minimum yang harus berdasarkan kesepakatan pengusaha, serikat pekerja, dan juga para buruh.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: bagi orang yang sudah meninggal dunia itu bukan masalah materi bagi dia.
1: Yang berharga, yang bernilai.
0: Yang bernilai adalah nilainya.
1: Nilainya.
0: Jadi sama Allah itu masalah materi itu enggak ada urusan. Kecil sekali. Kalau semua dinilai dengan materi. Bagi Allah yang terbeda adalah nilai. Baca Quran. Memang secara materi enggak ada apa-apanya. Tapi sama Allah kita baca Quran dengan satu keyakinan bahwa apa yang kita baca ini adalah kalamullah. Semata-mata kita baca saja, kalaupun kita enggak paham, itu oleh Allah sudah beri nilai pahala. Jadi nilai di situ. Sama Allah nilainya. Jadi kesetiaanlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan masalah materi.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, Soib Karib At-Taqwa, puncak peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi panggung bagi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memamerkan sederet capaian Polri sepanjang 2026. Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Sigit mengeklaim keberhasilan institusi mulai dari pemberantasan narkoba, judi online dan kejahatan di sektor energi, hingga dukungan terhadap program makan bergizi gratis, penguatan ketahanan pangan serta penanganan terorisme. Dalam amanatnya di lapangan Satuan Latihan Satlat Brimob Cikeas Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sigit mengatakan berbagai capaian ini merupakan bentuk komitmen Polri di dalam menjaga keamanan sekaligus mengawal program-program strategis pemerintah. Berikut sejumlah capaian yang dipaparkan oleh Kapolri dalam peringatan Hari Bayangkara ke-80. Sigit mengatakan Polri berhasil mengungkap 464 tindak pidana di sektor energi sepanjang tahun 2026. Dari pengungkapan itu, polisi menetapkan 594 tersangka. Polisi menyita berbagai barang bukti diantaranya 669.000 liter solar, 80.000 liter pertalite, 30.000 tabung LPG berbagai ukuran. Pengungkapan kasus ini berhasil menyelamatkan potensi kerugian keuangan negara lebih dari 756 miliar. Dan salah satu perkara yang disorot adalah pengungkapan penyalahgunaan pengangkutan 120.000 liter biosolar bersubsidi. Dalam kasus itu, polisi menyita satu kapal tanker, dua kapal SPOB dan 7 truk pengangkut. Selain penegakan hukum di sektor energi, Sigit menyebut Satgas Pangan Polri turut berperan menjaga ketersediaan bahan pakal, bahan pokok, dan stabilitas harga. Menurutnya Satgas Pangan juga berupaya memutus rantai distribusi yang merugikan petani sehingga harga jual hasil panen tetap terjaga. Ia menambahkan Polri juga terus mengawal berbagai program pemerintah termasuk upaya mewujudkan swasembada energi, peningkatan gizi masyarakat, konektivitas antar wilayah, kesehatan, pendidikan hingga perlindungan hak-hak pekerja. Dan itulah yang menjadi kata kunci agar apa yang diperjuangkan dalam rangka pemberantasan mafia energi benar-benar bisa terwujud. Disampaikan oleh Kapolri, pihaknya terus melakukan berbagai upaya untuk menindak para pelaku ya, penyimpangan penggunaan energi dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah soal pemberantasan narkoba, judi online, kejahatan sektor energi, hingga dukungan terhadap program makan bergizi gratis.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: doa yang dia hafali oleh Auf bin Abu. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkanlah olehmu baginya, bagi siapa itu? Warhamhu, ya Allah kasihanilah akan dia akan semai itu. Wa'afihi, ya Allah sejahterakanlah akan ini mayit. Wa'afu anhu, dan maafkan olehmu daripadanya. Wa'akrim nuzulahu, ya Allah muliakanlah tempat tinggalnya. Wa'wasi' mudkhalahu, ya Allah luaskanlah olehmu akan kuburnya. Wa'asilhu, cucilah olehmu akan mayit ini. Sesungguhnya dicuci apanya? Dosanya. Bilma, dengan air. Wasal, dengan salju. Walbar, air dingin. Oitas faubal abiyat munajamat. Bagaimana engkau bersihkan pakaian yang putih daripada kekotoran? Wa abdilhu daron khairan min dar. Ya Allah, gantilah rumahnya orang, gantikan dia rumah yang lebih baik daripada rumah di dunia. Wa ahlan khairan min ahli. Ya Allah, berikanlah kalawarga ahli yang lebih baik daripada ahli yang ada di mana. Wa adkhilhul jannah, dan masukkanlah olehmu akhirnya ke surga. Wa qihi fitnata qabri, dan peliharalah olehmu akan dia fitnah kubur. Wa azabal qabr, dan siksa kubur. Rawahu Muslim.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Soib Karib At-Taqwa masih kami temani Anda dalam Akhbar At-Taqwa. Untuk edisi hari ini, Selasa tanggal 2 Juli 2024. Kementerian Haji ini meminta penyelenggara untuk menertibkan jemaah umroh yang telat di bandara. Kementerian Haji dan Umroh melalui Direktorat Bina Haji Khusus Umroh meminta seluruh penyelenggara perjalanan ibadah umroh PPIU menertibkan kedatangan jemaah umroh yang diberangkatkan melalui Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta. Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Muhammad Fauzin menyampaikan, imbuan ini merupakan tindak lanjut atas evaluasi hari pertama pelaksana surat edaran DJPU nomor 12 tahun 2026 dan surat edaran nomor 153 pada 1 Juli 2026. Pada hari pertama pelaksanaan ketentuan masih menemukan sejumlah hal yang perlu segera diperbaiki. Masih ada jemaah umroh yang tiba terlambat di Terminal 2F. Fauzi mengingatkan kepada seluruh PPIU untuk mengingatkan kembali waktu keberangkatan setiap jemaah umroh agar mereka datang tepat waktu di Terminal 2F. Pihak maskapai tidak akan memproses check-in apabila jemaah belum hadir di counter check-in sesuai waktu yang telah ditentukan. Selain keterlambatan kedatangan jamaah, Kementerian Haji juga menemukan adanya koper tambahan rombongan umroh yang tidak seragam dan tidak berlabel. Berdasarkan klarifikasi di lapangan, sebagian koper tambahan itu merupakan barang milik owner PPIU. Fauzi menjelaskan pelaksanaan split operation pada hari pertama menunjukkan masih banyak bagasi tambahan jamaah umroh, terutama pada penerbangan Saudi yang sulit diidentifikasi karena tidak memiliki tanda atau label khusus. Kondisi ini akhirnya menyulitkan petugas bandara dalam proses pemilahan antara bagasi rombongan umroh dan bagasi reguler pada saat kedatangan. Kami meminta dukungan Asosiasi PPIU untuk segera menyampaikan kembali ketentuan kepada seluruh anggota, terutama yang jamaahnya masih berada di Arab Saudi dan akan kembali ke Jakarta. Itulah yang disampaikan berkenaan dengan upaya pemindahan terminal keberangkatan dari Terminal 3, T3 ke 2F ya. Kemudian dari catatan yang ada disebutkan bahwa pelaksanaan perpindahan ini berlangsung mulai tanggal 1 Juli kemarin, dan dari catatan yang disampaikan oleh Kementerian Haji dan Umroh melalui Direktorat Bina Haji Khusus dan Umroh meminta seluruh penyelenggara perjalanan ibadah umroh PPIU menertibkan kedatangan jemaah umroh yang diberangkatkan melalui Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 081-21-361-8108 atau 021-328-16800.

0: Lah, madyak. Mandi manusan isang nga ima. Malawang ang hilap boy kay lawang kambu. Dek, madyak.
1: Uy, siapa kue?
0: Beli ketengar karo suara ni reang apa? Cicik eh.
1: Ay, ya wis mene mancing.
0: Ya mancing buah apa galawang dibuka orang bener.
1: Mancing dewek bayar didorong lawangnya. Rang awaknya lagi mburasane iki.
0: Lah, hari sirat tadi ini mendeng-mendeng kayak konon kuna ngapet dia.
1: Itu sirat-sirat. Bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
0: Kecil mawon dek ada kayak konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
1: Bio apa sih?
0: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis ka dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
1: Pahit beli sih.
0: Wa ilaha illallah. Paling ana penyakit yang umprang bae. Wis kode tua kaya konon ga wedi ben singaran pahit. Tek suntik lambene tentung kaya konon ku.
2: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
3: Rp200.000
2: per botol. Bio HSA Jamu Tetes, harapan selalu ada.
3: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
4: Bio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada.
5: Salat istisqo itu sunnah kalau tidak diperintah imam. Umpamanya datang surat dari mana? Dari atasan, dari SBY atau Gubernur Jawa Barat. Ya, diminta warga sini Ujung Harapan untuk melaksanakan sholat istisqo untuk mendoakan kampung. Akhirnya sholat istisqo itu bukan sunnah lagi, tapi jadi wajib. Kalau imamnya memerintahkan, sholat istisqo jadi wajib. Ya, niatnya pun akan berubah, nggak sunnah lagi akhirnya. Usolli sunnatal istisqo, bukan, nggak ada kalimat sunnahnya nanti. Ya, karena sudah menjadi wajib. Presiden SBY memerintahkan atau dari kepemerintahan memerintahkan untuk sholat istisqo dan puasa. Puasanya 3 hari, puasanya pun

0: sunnah lah.
1: Jadinya.
2: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
3: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, sudah jam 8 lewat 44 waktu Indonesia Barat. Saib Karib At-Taqwa dalam acara peringatan ke-80 Hari Bayangkara, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sambutan dan beberapa poin ditegaskan berkenaan dengan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan kepolisian untuk meningkatkan profesionalitas dalam penanganan-penanganan dan menjalankan tugas kepolisian khususnya untuk ketertiban dan penegakan hukum. Dan berikut ini pidato Presiden Prabowo dalam upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80.
4: Karena itu peran kepolisian sangat penting, sangat strategis, sangat menentukan. Sejarah peradaban manusia menunjukkan suatu peradaban yang berhasil memiliki kepolisian yang unggul, itulah peradaban yang langgeng, yang bertahan lama, yang berhasil. Negara-negara yang gagal diantaranya adalah tidak mampu memiliki kepolisian yang baik. Saudara-saudara, saya memberi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang siang dan malam menjaga keamanan dan ketertiban bangsa. Saya juga melihat sendiri bagaimana Polri beserta institusi-institusi pemerintah Republik Indonesia lainnya terus bertransformasi, terus memperbaiki diri, terus bekerja keras membangun kepolisian yang unggul, yang didambakan oleh rakyat Indonesia. Saya juga mengatakan bahwa kepolisian Republik Indonesia memiliki ciri khas tertentu. Kepolisian Indonesia lahir dari perang kemerdekaan. Dalam perang kemerdekaan kita, kepolisian ikut aktif, ikut dalam pertempuran. Karena itu, kepolisian Republik Indonesia memiliki sifat selalu di tengah-tengah rakyat dan harus selalu membela rakyat, merasakan penderitaan rakyat. Karena itu, saya sangat menyampaikan penghargaan saya bagaimana giatnya kepolisian Republik Indonesia sekarang ikut aktif terlibat dalam upaya ketahanan pangan rakyat kita. Polri selalu berada di garis depan apabila masyarakat mengalami bencana. Polri terus membantu menjaga stabilitas harga-harga di Republik Indonesia. Tokoh-tokoh kepolisian aktif di semua sektor kenegaraan. Polri membantu secara aktif dan menentukan dalam mendukung program-program strategis seperti program makan bergizi gratis. Polri hadir di desa-desa. Polri hadir di perbatasan. Saya melihat sendiri bagaimana program ketahanan pangan Polri sangat membantu ketahanan pangan nasional, khususnya di bidang produksi jagung.
3: Itulah yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di upacara peringatan ke-80 Hari Bhayangkara tahun 2026.

0: Pakok perang saya datang mau lapor. Tadi malam waktu saya sedang telah kehilangan sepeda motor di rumah teman saya yang bermata bolor.
1: Ustaz, apa nih?
2: Apa?
0: Baik anak muda, keterima laporanmu. Tapi mengapa kau lapor? Hari sudah beduk lohor juga. Kenapa kau lapor? Kok hanya pakai

hingga gua dongkol. Lalu aku pergi menuju kantor polisi, tapi gak jadi sebab kabel listrik perut saya korsleting. Oh, kiranya saya lupa setor tadi pagi. Terpaksa sore hari saya baru pergi kontrol. Ternyata sepeda motor ada di garasi kantor polisi. Sudah tak pakai, sudah tak berlampu. Tutup tangki hilang, kaca spion kok melayang.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAIN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Seperti yang diungkapkan oleh Syekh Muhyiddin bin Arabi al-Maghribi, dia menyatakan bahwa taubat itu ada 3, yakni yang pertama at-taubah, yang pertengahannya adalah al-inabah, dan yang terakhir atau yang paling tinggi adalah al-aubah. Jadi kalau orang yang bertaubat kepada Allah khaufal uqubah, karena takut mendapatkan siksa dari Allah, artinya memang mohon ampun kepada Allah dari segala kesalahan-kesalahannya dan takut mendapatkan siksa dari Allah, maka itu bahasanya adalah taubat. Tetapi ketika orang itu taubat tetapi roja al-masubah, mengharapkan pahala dari Allah, maka ini bahasanya bukan taubat, tapi bahasanya adalah sahibul inabah atau inabah. Dan kalau misalkan ada di antara kita yang bertaubat kepada Allah tidak mengharapkan pahala dari Allah dan juga bukan karena takut mendapatkan siksaan dari Allah, maka ini disebut dengan sahibul aubah atau bahasanya aubah ya. Jadi awabin itu aubah.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Syekh Karib At-Taqwa, Ombudsman Republik Indonesia merilis assessment terhadap aspek pelayanan publik dalam penanganan kecelakaan KRL Komuter Line versus KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2026. Assessment yang berlangsung selama 2 bulan, Ombudsman mewawancari berbagai pihak termasuk para korban dan anggota keluarga untuk mengevaluasi penanganan kecelakaan. Hasil asesmen telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, PT KAI, pada 30 Juni 2026 di kantor Kementerian Perhubungan. Ombudsman akan mengirimkan surat kepada sejumlah instansi terkait yang disebut dalam rekomendasi sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti saran tindakan korektif yang diberikan lembaga tersebut. Berkaca dari peristiwa kecelakaan kereta api di Bekasi Timur, Ombudsman mendorong pemerintah memiliki standar layanan keselamatan. Kedepan tentu berharap tidak akan terjadi lagi, tapi kalau terjadi pemerintah wajib punya standar layanan keselamatan. Hal itu disampaikan oleh anggota Ombudsman Robert Naendi Jaweng dalam keterangan persnya di kantor Ombudsman Jakarta pada Rabu 1 Juli kemarin. Informasi ini sekaligus menuntaskan kebersamaan kita dalam Akhbar At-Taqwa untuk edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Syekh Karib. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan khilafan. Yang bertugas ada Koko Pramudia dan Sadani Wahab. Pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakawma wabihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang ngapa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.

Kata Allah, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah zat yang telah menciptakan semua ini serba berpasang-pasangan, serba dua. Ada enak, ada yang enggak enak, kan gitu. Ada nikmat, juga ada cobaan, itu pasti. Kalau dalam hidup ini nikmat terus, berarti sunat Allah, sunatullah enggak jalan, kan gitu. Dalam hidup ini sakit terus-terus seumur-umur, berarti sunnah Allah enggak jalan, kan. Sebab Allah sudah firmankan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah akan uji kamu, Allah akan coba kamu dengan berbagai macam cobaan, ujian. Dari ujian itulah akan dilihat mana di antara kamu yang paling baik amal perbuatannya. Seperti anak sekolah, tidak mungkin bisa naik tingkat yang lebih tinggi kalau nggak diuji. Setelah diuji, sehingga kelihatan mana yang bagus prestasinya, mana yang biasa-biasa saja, mana yang low on, kan gitu.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
3: Permasalahan ngedoakan macam ini, ini kan nggak ada ngedoakan ini. Nabi ngedoakan orang yang dikubur itu nggak ada hilang. Mintakan ampun buat orang yang dikubur, nggak ada hilang. Yang ada hilang bakal baca Quran. Kalau kita tahlil, kita hadiahkan pahalanya buat apa tuh? Jumhur ulama-ulama

Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

bahwa acara Nisfu Sya'ban TIC dengan pembacaan surah Yasin 3 kali balik dan 3 kali baca doa. Setiap kita baca Yasin, diulangi 3 kali baca Yasin, Yasin, Yasin. Niatnya sama-sama kita sudah mengetahui, mohon dipanjangkan umur untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita mohon supaya dimurahkan rezeki, rezeki yang banyak dan yang halal. Yang ketiga, mohon supaya dikuatkan iman kita. Inilah permohonan yang paling penting. Namun manakala bapak-bapak pengen niat yang lain silakan saja, tapi ini yang paling penting, panjang umur, kemudian murah rezeki dan dikuatkan iman itu yang

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah, cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC, hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

ويشرع في الأضحى خلف الفرائض الحاضرة والفائتة. Dan disyariatkan pada Idul Adha takbir tentunya sesudah sholat-sholat fardu, baik fardu yang apa namanya adaan maupun fardu yang qodaan. Bapak umpamanya karena naik kendaraan macet akhirnya apa dohornya lewatan Pak, lalu Bapak kodoin, Bapak apa? Kodoin waktu asar, boleh. Habis sholat kodok juga boleh takbir. Boleh takbir.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
2: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio SA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari. Dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio SA.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu
2: sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA.

0: Kini hadir Jelena, sabun kesehatan. Sabun serai Jelena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jelena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jelena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jelena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jelena.

0: sholat sunnah mutlak yang tidak memiliki sabab dan tidak memiliki waktu. Kapan aja, kapan saja dia mau sholat, ya kan? Boleh, ya kan? Kecuali dia waktu-waktu yang diharamkan. Waktu-waktu yang diharamkan gak boleh, seperti setelah sholat asar, kemudian setelah sholat subuh, kemudian ketika matahari terbit, ya, kemudian ketika matahari tenggelam, ketika matahari ada di tengah-tengah di siang hari, ya kan? Indah. So, itu 5 waktu yang tidak boleh kita mengerjakan sholat sunnah.
1: AM 13:06.

0: Institut Atak Kali IPN Bekasi kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Yang mesti dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, yang pertama adalah memberi nama yang baik gitu. Yang kedua adalah memberikan takdib, memberikan pendidikan. Artinya di sini memberikan keteladanan. Setelahnya sudah memberikan keteladanan yang baik, maka wajib untuk memberikan pendidikan, untuk menyekolahkan. Nah, dalam rangka takdib ini, orang tua itu memang wajib memberikan contoh. Karena memang apabila anak itu masih kecil, ketika dia melakukan kesalahan, itu anak tidak mendapatkan dosa. Orang tuanya pun tidak mendapatkan dosa sebelum balig. Tapi ketika anak itu sudah, misalkan anak itu yang belum balig, melakukan kebaikan, maka pahala itu akan diberikan Allah untuk orang tuanya. Tapi setelah balig, maka anak apabila memang tidak diberikan pendidikan oleh orang tuanya, atau tidak diberikan takdib, keteladanan yang baik oleh orang tuanya, maka ketika anak kecil ini yang sudah tumbuh menjadi dewasa tanpa pendidikan, tanpa contoh, tanpa keteladanan yang diberikan oleh orang tuanya, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum lainnya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, mudah, bagus, dan terpercaya.

Kata Nabi, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman." Apabila seorang hamba sakit atau dia pepergian sehingga dia tidak dapat melakukan apa yang biasa dilakukan waktu dia sehat, waktu dia tidak kemana-mana, jadi saat dia sakit tidak bisa melakukan, tetap orang itu dicatat seperti dia melakukan waktu dia sehat, waktu dia tidak kemana-mana. Artinya, biasa sholat qobliyah ba'diyah, biasa bangun malam. Satu waktu, Allah berikan cobaan sakit, tidak bisa bangun malam. Saat itu tidak melakukan, tapi Allah akan berikan pahala seperti melakukan seperti waktu sehat. Atau musafir pergi. Biasanya malam bisa tahajud, atau jam 2 malam masih di kereta, enggak bisa tahajud, ya kan? Itu pun kita dapat seperti waktu kita tidak bepergian, seperti kita di rumah. Inilah kemurahan Allah kepada hambanya yang memang punya amalan-amalan yang dia istiqomahkan gitu ya. Dia lazimkan sepanjang dia punya kesempatan kesehatan terus dilaksanakan, kecuali ada uzur yang berat yang sangat

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Kata Muhammad bin Samak itu seperti itu. Ketika beliau melihat, memperhatikan kuburan, lalu ngomong sama temannya, jangan terperdaya kamu sama sepinya kuburan. Padahal di kuburan itu banyak orang yang sedih. Ya kalau misalnya sewaktu di dunianya dia selalu melakukan amal kebaikan, selalu berbuat amal soleh, selalu beribadah kepada Allah, baik ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh, ibadah sosial maupun ibadah ritual, ibadah sholat, puasa, zakat maupun ibadah hubungan baik pada sama manusia, itu gak sedih di kuburannya. Tapi kalau misalnya anaknya kagak pernah ngirimin doa sama bapaknya, sama ibunya, sama orang tua yang telah meninggal, kagak pernah ngelakuin sedekah untuk pahalanya yang dihususkan misalnya kepada orang-orang tuanya yang telah meninggal, ya itu orang-orang tuanya yang telah meninggal bersedih nanti nungguin dia, mana ini anak gua kagak ngirimin.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
2: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada. AM 1368, Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyaknya kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Jadi hukum air yang sedikit, manakala kejatuhan najis, air pasti najis. Dan di sini kita melihat biwuku in najasati, sebab kejatuhan najis. Najis di sini ada dua macam, najis yang dimakfu dan najis yang tidak dimakfu. Mahalnya di sini berarti an wayata najasu biwuku in najasati fihi wa illam yataghayyar, air tersebut akan najis manakala kejatuhan najis. Mahalnya kapan? Kalau tidak terjadi najis tersebut yang dimakfu.
1: AM 13.6.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAIN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, Bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya, iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya, itu yang gak cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri,
2: iya,
1: gitu enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apanya asam urat tuh kalau mamanya mamanya salat atau ayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di banjol sama batu gitu. Nah, setelah minum BOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya anak kan, sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama sih saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang pada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
2: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4 ya, bulan?
2: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk nyembuhin ini, cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya, atau kanker.
1: Uh-huh.
2: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu, atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak itu ini, ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
2: ya,
1: waktu gitu, Pak.
2: Waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
2: udah enak, udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan
2: taruh ya. Taruh 80%
1: dah. 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

lalu kita tidak boleh. Hidup kita sebagai umat Islam telah dipandu di dalam dua kitab, satu kitab suci yaitu Al-Quran, Al-Quranul Karim, ditambah lagi dengan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjadi pedoman kita. Kalau mereka tidak, mereka hidup menentukan hidup berdasarkan azzon, praduga. Aima yattabi'una fi isbati madhhabihim. Mereka itu mengikuti apa yang telah menjadi keyakinan dalam aliran-aliran mereka. At-Taqwa.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya.
0: Uh-uh.
1: Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
0: Radio Attaqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya dengernya tentang Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan Kong dengerin Radio Attaqwa, Kong?
0: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, BOHSA apa tuh?
1: Iya.
0: Jadi sehari 3 kali.
1: Heeh.
0: 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang mati griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Ya anu, baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming.
0: Iya,
1: gitu.
0: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
0: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu.
0: Jadi,
1: ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya. Nah, itu hasilnya enak
1: gitu.
0: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim mah. Gitu.
1: Oh, gitu.
0: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Iya. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu.
1: Iya.
0: Beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada anu rasa ini gitu, buktiannya.
1: Iya.
0: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang Muara Gembong di sana,
0: iya, Pak ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat di Jumalang, di ujung harapan kampung kita ini, masih jarang gang, banyak pohon bambu, banyak rawa-rawa. Tapi beliau melobi semua pemilik tanah agar merelakan mewakafkan tanahnya untuk gang, untuk jalan-jalan. Dan melobinya tidak dari atas meja, tapi langsung terjun ke rumah-rumah warga. Saya ambil contoh, waktu pembukaan Gang Perintis, itu beliau sendiri yang memimpin nyacak-nyacak bambu. Nggak cuma tanjak tunjuk, dipencerah-pencerah itu pun bambu di belakang rumah kita waktu itu. Saya lihat, saya masih kecil waktu. Artinya apa? Itu pemimpin sejati, pemimpin berhak, pemimpin yang tidak sekedar berucap, tapi juga melakukan apa yang diucapnya. Langka, jarang, susah pemimpin sekarang. Pemimpin sekarang enjoy-enjoy saja di kursi empuk, di AC, ya kan? Tapi coba beliau, apa yang diucapkan, maka pertama kali dia akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Barang siapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar.

Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat keras.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, dan hanya mengikuti para setan yang sangat jahat.

Tentang setan, telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan dia, maka dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka.

Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur, kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, di antara kamu yang dikembalikan, sampai usia sangat tua, pikun.

sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan, tetumbuhan yang indah.

yang demikian itu karena sungguh Allah dialah yang hak, dan sungguh dialah yang menghidupkan segala yang telah mati, dan sungguh dia maha kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa kitab, wahyu yang memberi penerangan.

sambil memalingkan lambungnya dengan congkak untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dia mendapat kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat kami berikan kepadanya rasa azab neraka yang membakar.

0: Akan dikatakan kepadanya, itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tanganmu. Dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.
1: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ

Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata.

Dia menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh.

Dia menyeru kepada sesuatu yang sebenarnya bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan.

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya, Muhammad, di dunia dan di akhirat, hendakkan tali ke langit-langit, lalu menggantung diri. Kemudian pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya.

Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu.

0: ardi wasyamsu wal qamar
1: was gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja Dia kehendaki.

0: Inilah dua golongan, golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka bagi orang kafir, akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih.
1: Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud.
0: Dengan air mendidih itu, akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka.
1: Walahum maqami'u min hadid.
0: Dan azab untuk mereka, cambuk dari besi.
1: Kullama aradu an yakhruju.

setiap kali mereka hendak keluar darinya neraka karena tersiksa. Mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, rasakanlah azab yang membakar ini.

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra.

Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih.

Dan ingatlah, ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, "Janganlah engkau mempersekutukan aku, apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah, dan orang yang ruku dan sujud."

dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.

agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan, atas rizki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.

Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua Baitullah.

Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, hurumat, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta.

0: فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
1: Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.

Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati.

Bagi kamu padanya hewan hadyu, ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan. Kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq, Baitullah.

Yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka atas apa sanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rizki yang kami karuniakan kepada mereka.

Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apa makanya, berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta. Dan orang yang meminta, demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu, agar kamu bersyukur.

daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

0: Sesungguhnya Allah membela orang yang beriman. Sungguh, Allah tidak menyukai setiap orang yang berkhianat dan kufur nikmat.
1: أذن للذين يقاتلون على نصرهم لقدير.
0: Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Maha Kuasa menolong mereka itu.

0: Allah.
1: Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan.

Dan jika mereka orang-orang musyrik mendustakan engkau Muhammad, begitu at rasulnya.

0: Dan demikian juga Ibrahim dan
1: ashabu Madian wa kudziba Musa fa amlaytu lil kafirin thumma akhadtuhum fa kayfa kana nakir.
0: Dan penduduk Madian dan Musa juga telah didustakan, namun aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir, kemudian aku siksa mereka, maka betapa hebatnya siksaanku.

0: مَجِيدَ
1: Maka betapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya dalam keadaan zalim, sehingga runtuh bangunan-bangunannya. Dan betapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi.

Dan berapa banyak negeri yang aku tangguhkan penghancurannya, karena penduduknya berbuat zalim. Kemudian aku azab mereka, dan hanya kepadakulah tempat kembali segala sesuatu.

Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku diutus kepadamu sebagai pemberi peringatan yang nyata.

Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia.

Tetapi orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami dengan maksud melemahkan kemauan untuk beriman, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka Jahim.

Dan kami tidak mengutus seorang Rasul, dan tidak pula seorang Nabi sebelum engkau Muhammad. Bukan apabila dia tetapi Allah menghilangkan setan itu, dan akan ayat-ayatnya. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari Tuhanmu, lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya. Dan sungguh, Allah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus.

0: Dan orang-orang kafir itu senantiasa ragu mengenai hal itu, Al-Quran, hingga saat kematiannya datang kepada mereka dengan tiba-tiba, atau azab hari kiamat yang datang kepada mereka.
1: Al-mulku yawma idzin lillahi yahkumu bainahum falladzina
0: bajikan berada dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.

Dan orang-orang kafir, dan yang mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka akan merasakan azab yang menghinakan.

Dan orang yang mereka atas sungguh, Allah akan memberikan kepada mereka rizki yang baik, surga. Dan sesungguhnya, Allah adalah pemberi rizki yang terbaik.

Sungguh, Dia Allah pasti akan memasukkan mereka ke tempat surga yang mereka sukai. Dan sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

Demikianlah karena Allah kuasa memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam, dan sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

0: Demikianlah kebesaran Allah, dan apa saja yang mereka seru selain Dia.
1: أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير.
0: Tidakkah engkau memperhatikan sehingga bumi

0: menjadi hijau. Sungguh, Allah Maha Halus mengetahui.
1: Ma fil ardh, wa inna Allah lahuwal ghaniyyul hamid.
0: Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah benar-benar Maha Kaya, Maha Terpuji.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu manusia apa yang ada di bumi jatuh ke bumi, melainkan dengan izinnya? Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.

Dan dialah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali pada hari kebangkitan. Sungguh, manusia itu sangat

Bagi setiap umat, telah kami tetapkan syariat tertentu yang harus mereka amalkan. Maka tidak sebahan dengan kau dalam urusan syariat ini. Dan serulah mereka kepada Tuhanmu. Sungguh, engkau Muhammad berada di jalan yang lurus.

0: Dan jika mereka membantah engkau, maka katakanlah, Allah lebih tahu tentang an.
1: Allahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah.
0: Allah akan mengadili di antara kamu pada hari kiamat tentang

Tidakkah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguh, yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz. Sesungguhnya, yang demikian itu sangat mudah bagi Allah.

Dan mereka menyembah selain Allah tanpa dasar yang jelas tentang itu. Dan mereka tidak mempunyai pengetahuan pula tentang itu. Bagi orang-orang yang zalim, tidak ada seorang penolong pun.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

mulia telah bertitah dalam ayatnya. Sungguh Allah dan seluruh malaikat akan senantiasa bersalawat atas kekasihnya Muhammad, pembawa rahmat dunia akhirat. Hai orang-orang yang beriman, bersalam salawatlah kalian pada Rasul akhir zaman, Muhammad, insan pilihan.

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

pengurus sekalian yang saya muliakan, Bapak-bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, sebetulnya suruh baca doa. Tahu-tahu ada disisipin dikit barusan itu. Sebang udah doa aja, karena dari pagi ini duduk udah ceni ya, udah lapar nih. Tapi katanya suruh ngomongin dikit. Baik bapak-bapak dan saudara-saudara, 5 menit aja, gak usah lama-lama. Sebagaimana yang sama-sama kita dengar terakhir tadi, intinya bahwa kita ini umat Islam harus menjadi umat yang kuat. Ya gak? 14 Al-Quran. Kata Allah dalam Al-Quran, a'idu lahum mastata'tum min quwwati. Enggak itu? Wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Ada itu Pak ayat. Tapi enggak pernah dibahas. A'idu lahum mastata'tum min quwwatin. Siapkanlah kata Allah, lahum untuk mereka, musuh-musuh Allah. Siapa itu musuh Allah? Di antara yang paling hebat, walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Yahudi Pak, habis. Besok akan hancur yang namanya Masjid Baitul Maqdis, udah digerogoti dari bawah, tinggal hancurnya. Kita di sini tinggal digeser aja ini, Bogor tuh sebelah, ya. Ya, musuh kita itu. Dari pemberikan satu perikan, dulahum masatotu min kuwatin, pakai isim nakiroh, siapkan semua kekuatan. Min kuatin pakai isim nakiroh, ada semua. Taksisnya apa? Taksisnya turhibu nabihi aduwallahi wa aduwakum, yang mampu menggetarkan musuh-musuh kamu. Yeah. Sayang bapak-bapak dan saudara-saudara, ayat ini nih ya dijadikan dasar oleh orang-orang kafir. Ini ayat irhab. Kadang-kadang tulis ayat apa? Teroris Pak. Ayat ini dijadikan dasar bahwa Islam adalah teroris. Kita turhibuna bihi aduwallahu aduwa. Ya kalau mereka mengatakan begitu betul. Ya. Tapi Allah enggak begitu perintahnya. Nabi sudah berikan contoh. Karena Nabi lakukan karena lakukan uswatun hasanah. Nabi contohkan langsung. Ya. Nabi contohnya itu betul-betul melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Dalam rangka untuk memperkuat umat Islam pada saat itu, Nabi hijrah. Tuh. Tadi sudah dijelaskan, Nabi hijrah. Ya. Hijrah bukan Nabi itu kabur lari ketakutan, bukan Pak. Tapi dalam rangka menyusun kekuatan. Dengan cara mempersaudarakan, mempersatukan antara umat Islam di Madinah. Aus wal Khazraj sekian ratus tahun bermusuhan, dipersatukan dengan kekuatan iman, yaitu umat Islam. Jadi akhirnya di sana Al-Ansar. Dipersaudarakan antara Al-Ansar wal Muhajirin. Mu'akhah bain Al-Ansar wal Muhajirin, sehingga pada akhirnya menjadi satu kekuatan. Sehingga secara de facto Nabi mampu mendirikan suatu negara Islam di Madinah. Dengan itu maka Nabi mampu mensosialisasikan syariat Islam, berjamaahnya, ekonominya, politiknya, hukumnya, sampai kalau ada yang mencuri potong tangan. Sampai ada tantangan dari musuh dari luar. Kata orang Quraisy, kita mari kita bertemu di mana, kata Nabi, oke, di Badar pertama. Itu Nabi dalam rangka betul-betul

menjadikan juklah contoh bagaimana kita menyebarkan agama Islam. Berangkat Nabi perang. Enggak ada Nabi itu dengan kata sekolah sekarang ini berzikir, berdoa. Kita kalau ada diserang sama Amerika kayak dulu zaman diserang di mana? Irak. Kumpul kita di masjid kan nangis-nangis. Ya Allah, nangis-nangis kita semuanya, tapi hancur enggak itu? Lihat. Hancur. Inilah salahnya kita ini. Enggak pernah dibaca ayat ini, aidullah masatun min quwwatin. Itu hanya yang kekuatan onta, kekuatan pedang, ya, kekuatan ya. Sekedar itu. Saat itu Nabi enggak perlu membuat bom, enggak perlu membuat apa namanya kapal. Itu hanya segitu kekuatannya, ya sekedar itulah. Tapi kalau Nabi sekarang andai kata turun Nabi, dia berkata kepada umat Islam, wahai umat Islam, siapa musuh kamu? Kita berkata Yahudi dan Nasrani. Bagaimana kekuatan mereka? Punya apa mereka? Punya bom atom, ya enggak? Punya nuklir. Nuklir sekali ya hancur, Pak. Satu aja. Nembaknya enggak usah dilemahkan. Bahana Indonesia ini. Tek tek tek langsung dong sampai, Pak. Turhibuna bi adullah wa adu waqu. Pakai tombak, pakai ini, ya zaman itu. Tapi kalau sekarang musuh pakai apa mereka itu bisa getar? Pakai doa. Yang mereka dikehendaki. Baik kekuatan. Kekuatan musuh berapa sekarang? Kekuatan musuh masa Allah, Pak, mereka punya teknologi sangat canggih sekarang. Ya. Saya pernah minta kepada saya punya sekretaris tolong membuatkan gambar di apa namanya untuk komplek Putra. Ternyata gampang banget. Tek tek tek tek tek. Nih ada apa ini? Dah, dari mana dapat itu? Dah ada tuh Atakwa, masjid apa semuanya. Ini asrama, ini apa? Ada semuanya, Pak. Diperbesar lagi. Jadi boleh jadi kalau Amerika mau mengebom Atakwa, ya gampang banget, Pak. Lihat aja, diukur berapa jauhnya. Ya, sambil makan. Pas jatuh di tengah-tengah Masjid Atak. Itu kekuatan musuh sekarang itu. Artinya kita enggak bisa diam tangan begini saja. Harus betul-betul mampu memperkuat diri kita. Dengan apa? Maka kata Nabi dikatakan, al-mu'minul qawiyu khairun minal mu'minul dhaif. Kekuatan apa yang harus kita siapkan? Pertama adalah kekuatan iman. Maka saya sering katakan sekarang ini, ilmu hanya dua, Pak. Ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah. Fardu ain apa itu? Rukun iman, rukun is harus mantap iman kita kepada Allah, kepada Nabi, kepada malaikat, harus mantap. Atau betul-betul kita menjadi orang yang istiqomah. Rukun Islam apa? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Harus mantap semuanya itu. Insya Allah kalau mantap akidahnya, mantap ibadahnya, disitulah akan terbentuk umat Islam yang betul-betul kuat. Kuat apanya? Kuat akhlaknya. Ya. Insya Allah kalau kita semuanya sholat, Pak, inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Ini kadang-kadang, bukan kadang-kadang, selalu saya lihat. Pemerintah pengen masyarakat Indonesia menjadi orang yang baik. Tapi sholat gak pernah diperintahkan. Malah cenderung dipersulit. Malah digoda umat Islam ini dengan akhlak-akhlak yang rusak. Dirusak akhlaknya. Maka bagi umat Islam, mari kita perkuat iman kita, Islam kita. Mantap akidahnya, mantap ibadahnya, insya Allah akan muncul akhlakul karimah. Enggak ada lagi yang namanya prostitusi, enggak ada lagi yang judi, enggak ada lagi yang korupsi, enggak ada, Pak. Kalau ini mantap. Yang kedua adalah harus dengan ilmu yang fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah, ilmu yang boleh dikatakan sekarang ini salah kita menafsirkannya.

fardu kifayah adalah sholat jenazah. Inilah satu kesalahan pemahaman kita. Contohnya betul. Karena yang namanya fardu kifayah adalah satu ilmu yang sifatnya proporsionalisme. Ya. Orang sholat jenazah enggak bisa kalau enggak punya profesi kiai, profesi ustaz, enggak bisa sembarangan, Pak. Ya. Profesi namanya. Itu fardu kifayah. Cuma memang dulu kita contohnya sholat jenazah doang dah. Sehingga pada akhirnya terkecoh kita seakan-akan kita enggak perlu lagi menguasai ilmu pengetahuan yang sifatnya profesi. Adik kita semua umat Islam ini mantap akidahnya, mantap ibadahnya, tapi masing-masing punya profesi yang jelas. Profesi ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kampungnya bakat, Pak. Kembangkan bakat masing-masing. Ya. Jangan enggak ada bakat jadi kiai, jadikan kiai. Akhirnya itu anak jadi kiai kagak. Ya, insinyur kagak. Mandek dah, ya. Ada yang sampai miring otaknya, ya. Ini salah kita. Bakat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak harus ketahui bakat anak-anak kita apa yang dijadiin. Itulah fardu kifayah, artinya profesionalisme. Jadi masing-masing harus betul-betul menjadi orang yang punya keterampilan yang jelas, tapi dengan ilmu pengetahuan. Di sini kita kelemahan kita ini, Pak. Ada yang jadi dokter, silakan jadi dokter. Yang jadi insinyur, jadi insinyur. Jadi konglomerat, jadi konglomerat. Insya Allah kalau jadi, manakala jadi konglomerat, jadi insinyur, jadi dokter, tapi mantap akidahnya, mantap ibadahnya, hebat nggak, Pak? Hebat. Pas jadi presiden dia, umpamanya. Hebat nggak? Yang jadi khatib dia, penceramah dia, yang bangun masjid dia, habis dibuat negara kita menjadi negara Islam. Kalau betul-betul anak bapak profesinya mantap, jadi seorang dokter atau insinyur atau menjadi seorang ABRI, jenderal, di presiden, tapi mantap akidahnya, mantap ibadahnya. Satu-satunya bahwa yang harus diikuti, dipatuhi hanyalah Nabi kita Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat nanam akhirat. Kalau umat Islam yang mayoritas di Indonesia semua begitu, beres, Pak. Beres. Inilah satu kritik saya ke dalam. Saya kritik ke dalam. Terus terang aja, Pak, ini saya blak-blakan nih, ya. Kita kesalahan nih. Pesantren kita ngeluarin apa itu di At-Taqwa? Bingung saya. Kiai kagak, insinyur kagak, dokter kagak, menjadi apa, Pak? Ini satu masya Allah, kerugian yang luar biasa. Padahal was asli demi masa harus perhitungkan betul waktu itu. Manusia dikasih waktu hanya 60 tahun, 50 tahun yang produktif. Jadiin masing-masing, jadi. Ini kalau di Bogor ini saya pengen madrasah di Bogor nanti bukan sekedar jadi ustadz doang, jadi insinyur, jadi dokter, jadi konglomerat, jadi ustadz, macam-macam jadi, tapi mantap akidah, beres, Pak. Kalau sudah seperti itu baru ayat Al-Qur'an mengatakan i'malu ala makanatikum, baru silakan saudara-saudara Anda, kata Allah, berjuang sesuai dengan posisi Anda. Kul kullu ya'malu ala sakil, silakan berjuang sesuai dengan profesi Anda. Ada kita harus punya profesi, punya kemampuan, kekuatan. Di situ baru kita bersaing. Saya kira kalau sudah begitu semuanya, ini tanah kita enggak bakalan dijual ini, kita yang bangun sendiri ini. Ya. Bukan orang Kristen yang bangun ini. Orang Bogor yang bangun akan menjadi koryatan toibah, kampung yang toibah. Karena kita enggak ada kemampuan, kita biasanya jualin tanah, doang bisanya dah, ya. Ya enggak? Jual tanah, oh, orang dah yang numpang sini, nah setengah mati. Berdiri gereja, baru kita setengah mati dah. Datang gereja, baru kita secara, apa namanya itu, emosional, reaktif.

reaktif ya. Ini saya terus terang aja Pak, saya pusing dah. Datang gereja yang diogok-ogok saya. Lah apa hubungannya? Datang wali kota minta supaya saya merestui. Lah enggak ada hubungan itu. Ini milik umat Is, tapi masa bagaimana pada diam aja. Lah berdiri di gereja. Kenapa? Karena kita enggak ada kekuatan. Padahal ayat 14 badan mengatakan a'idullahum mastatotum minku kuatin. Min kuatin pakai negara. Semua kekuatan. Kekuatan teknologi. Anak-anak kita harus mampu teknologinya. Kekuatan ekonomi. Anak-anak kita jadi orang konglomerat. Kekuatan apa namanya, organisasinya semuanya bersatu. Kayak Amerika, orang barat udah kuat, hebat, bersatu lagi dengan NATO-nya. Kita udah lemah, miskin, pada pecah belah. Partai P3 segitu aja udah pada pecah. Berebut apa itu Pak itu? Berebut kursi akibat gak ada kemampuan. Duduk, nyari apa? Nyari karena gak ada kemampuan. Nah dari sini bapak-bapak saudara-saudara saya terus terang saya mari. Nasib kita robah. Yang merubah kita sendiri. Saya akan duduk nanti bersama-sama guru-guru. Mari kita ciptakan satu sistem pendidikan di mana anak-anak kita jadi semuanya, tapi dibarengi, dikawal dengan fardu ain yang mantap, mantap akidahnya, mantap imannya, mantap sholatnya, mantap ibadahnya. Silakan berangkat kamu. Dokter berangkat, insinyur berangkat lawan tuh orang-orang yang non muslim katakan dia. Lawan mereka itu. Kalau sekarang enggak bisa, Pak. Kita enggak punya profesi. Enggak bisa melawan mereka. Saya kadang-kadang sedih lewat di Suparekon. 3 tahun Suparekon luar biasa. Kita bangun masjid bertahun-tahun kagak jadi. Masya Allah. Kenapa? Ini kekuatan. Kekuatan tidak bisa kecuali dengan ilmu, pengetahuan dan iman. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Iman, amal soleh itu dengan ilmu, Pak. Tanpa ilmu bukan amal soleh. Ilmu. Ya dari sini barangkali kena tadi sudah singgung tadi Ustaz Fikri. Ya. Saya jadi ingat Masya Allah betul itu apa yang beliau katakan. Harus kuat kita, Pak. Inilah misi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi contoh Nabi bukan sekedar contoh Nabi. Ya Humaira, tuh Nabi kalau menggil istri pipi yang kemerah-merahan. Kalau assalamualaikum 3 kali gelar sorban. Bukan itu, itu enggak penting. Yang penting bagaimana Nabi strateginya menyusun satu kekuatan. Ya. Dengan demikian maka mampu menghadapi musuh dimanapun. Saya katakan contohnya Pak yang jelas nih. Okelah kita seperti begini ini, mali persatuan. Dulu pernah saya usul. Kan kita ada pemilihan Pak, pemilihan umum ya, kan? Ada pemilihan presiden. Kalau pemilihan umum okelah masing-masing partai kita silakan cari masa sebanyak-banyak baiknya. Tapi giliran pemilihan presiden, saya minta kepada Pak Kiai Ma'ruf Amin, tolong ulama ini duduk panggil semua tokoh-tokoh Islam, partai-partai Islam panggil. Dari situ dihimbau agar kita partai Islam mari memilih satu paket saja presiden dari umat Islam. Bisa gak Pak? Bisa. Asal mau, asal ikhlas. Kalau satu paket umat Islam presidennya dah, gak usah dua. Satu. Umat Islam seluruh Indonesia tiap hari berdakwah bahwa calon presiden kita hanya ini. Dua. Kita enggak usah pakai duit Pak, tidur menang kita ya. Kalau kita sudah menang jadi presiden, nah baru disitulah kita menyusun satu strategi bagaimana menciptakan tatanan-tatanan yang betul-betul sesuai dengan agama Islam. Kalau kita sudah kuat Islam

0: di Indonesia, dan memang mayoritas harus begitu, harusnya mah. Jangan mayoritas di belakang adanya, yang di depan non muslim yang minoritas. Ini kebalik, Pak, ini kebalik ini. Mayoritas di belakang, minoritas di depan. Di Bekasi, Pak, saya lihat tuh habis, Pak, sekarang nggak ada lagi Islam, yang ada mal-mal punya Kristen. Itu yang namanya hotel bertingkat sudah muncul bermunculan. Nggak lama-lama, saya tiap hari lewat, Pak, di situ tiap hari lewat di hotel. Saya diundang ada acara di hotel. Di hotel mana, Pak? Hotel itu dekat di mana? Dekat Giant. Saya Giant, di mana ada hotel? Padahal tiap hari saya lewat, nggak ngeh saya. Masya Allah, iya itu tinggi banget. Masya Allah, kapan jadinya itu? Kapan bangunnya? Itu kekuatan ilmu, kekuatan ekonomi. Harusnya umat Islam yang seperti ini, itu. Karena 14 abad yang lalu sudah dekat aidulahum masatatum minku watin, pakai semua kekuatan. Kekuatan teknologi, kekuatan ekonomi, kekuatan apa saja. Ya. Maka bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, di profesilah munculnya dapatnya uang. Kalau pengen bapak cari duit, di profesi apa saja. Ya. Ada profesi orang yang dikasih suara enak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul kayak Muhammad ZA begitu. Udah tiap hari. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, setengah jam 5 juta, ya enggak. Baca lagi di sono. Setengah jam 5 juta. Lah 10 kali baca dia 50 juta. Itu profesi. Namanya profesi. Ya. Kalau orang jadi seorang mubalek kayak almarhum kayak Zainuddin MZ, kita enak dengarnya kan, memang sudah profesinya enak banget. Kalau model saya ini bukan profesinya, bapak dengar saya pidato satu jam aja, setengah jam udah ahu-ahu udah. Tapi kalau dia ceramah dua jam kita masih longo aja, kita berhenti, astagfirullah, berhenti aja, lagi enak berhenti katanya. Itu namanya profesi apa saja. Bapak bangun ini, coba orang Cina ini bisa bangun begini ini. Paling-paling orang Jawa ini, karena punya tukang kita, nggak mau kita udah. Itu namanya Saya cukur, Pak, di mana-mana pernah digrepesin. Pulang ibu saya, istri saya, itu cukurnya kayak bukan tikus katanya itu lah. Iya ya Allah, terpaksa rancang tukang cukur yang betul-betul profesional. Sekali mahal sudah apa-apa. Ternyata yang datang ke situ bukan saya doang, yang naik Mercy juga datang ke situ. Itu namanya profesi. Profesi nggak bisa tanpa ilmu. Apa saja kalau bapak pengen proporsional dengan itulah agama Islam, ilmu. Maka dengan man arada dunia fa'alaihi bil ilmu, man arada akhir fa'alaihi bil ilmu. Saya kadang-kadang berpikir kenapa jadi begini kita ini. Pada ayat hadis banyak banget tuh. Ya. Ternyata saya coba-coba menyelidiki ini leh kesalahannya nih. Fardu kifayah apa itu? Salat jenazah. Padahal fardu kifayah adalah profesionalisme. Kita masih umat Islam harus punya profesi yang jelas. Dibarengi dengan mantap akidahnya, mantap ibadahnya. Jadi fardu ain, fardu kifayah ini enggak boleh dipisah. Fardu ya fardu, sama saja fardu ain, fardu kifayah sama fardu, enggak bisa apa dipisah itu. Dua fardu ini harus kita kuasai. Insya Allah umat Islam maju. Tanpa ini enggak bisa, Pak. Enggak bisa. Ini dua ini. Di sinilah kami akan bangkit at-taqwa. Giring anak-anak kita dua ini, fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain sama semuanya. Dari mulai anak-anak kecil sampai presiden sampai kiai sama, Pak, sholatnya sama, bacaannya sama, ngadepnya sama semua, fardu ain namanya. Haji sama semuanya, puasa sama, itu fardu ain. Dan masing-masing semuanya wajib, nggak bisa di apa diserahkan kepada orang lain. Tapi kalau fardu kifayah adalah profesionalisme masing-masing, ya, masing-masing. Sekarang bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ini jelas banget kita ini kemana tahu umat Islam ini. Ya. Dosa semua kita ini. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu makan kecap, dari mana itu kecapnya? Dari pabrik apa? ABC. Kecap ABC, kecap apa lagi itu? Bango. Siapa yang buat, Pak? Siapa? Orang Islam. Non mus. Anda kata dia buatnya besok ada unsur babinya. Dia gak tahu. Dosa semua kita, Pak. Dosa. Memang majelis ulama mengadakan satu penelitian halal, label halal. Tapi ternyata pada saat diperiksa betul, besoknya mana tahu kita. Inilah kesalahan kita, kita enggak punya profesi. Kalau profesi kita yang punya semua, yang kecapnya orang Islam, minyak orang Islam, semuanya orang Islam, enggak perlu lagi label halal haram. Ya, ini ayat betul-betul 14 abad yang lalu sudah diturunkan, tapi umat Islam sampai sekarang ini salah memahaminya. Inilah barangkali bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan saya, ya semuanya nol, Pak. Jadi nol besar. Ini kita nih yang saya yang sedih nih. Ya pesantren jadi nol besar. Kita pengen dari At-Taqwa muncul kiai dokter, kiai insinyur, kiai konglomerat, kiai kori, kiai apa namanya, khotib, mubalig, wah itu semuanya profesional betul. Enak kalau begitu, Pak. Nah, insya Allah keterangan saya ini bisa memberikan satu pencerahan, karena sekarang sudah sampai waktunya kita salat zuhur. Padahal kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita sekalian agar kita betul-betul dapat memahami ajaran Islam yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibawa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul dapat kita pahami dengan sebaik-baiknya. Itu apa namanya, petunjuk kepada kita agar kita menjadi umat yang betul-betul kuat, ya kuat segala-galanya, kuat imannya, kuat Islamnya, kuat juga apa namanya akidahnya, dan kuat profesinya gara Islam yang sejati. Demikian Al-Fatihah.
1: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama malaikat kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik ke mana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul, kurang tahu. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.
2: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Bapak. Bapak.
2: Apa sih ya, gegembretan aja?
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
2: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
2: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
2: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
2: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
2: Ya udah. Jadi enggak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
2: Lah. Jadi double jadinya. Kan main dah.
3: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, mudah, bagus, dan terpercaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Langkah pertama ya bertakwa kepada Allah. Yang kedua banyakin istighfar. Banyakin apa? Istighfar. Yang ketiga berdoa. Yang keempat berusaha. Yang kelima bersilaturahim. Banyakin silaturahim. Yang keenam yaitu sedekah. Insya Allah sedekah nanti ngundang berkah. Ya. Yang terakhir adalah tawakal. Insya Allah itu hidup kita jadi apa? Berkah. Bukan karena cincin, Pak ya. Bukan karena cincin jadi apa? Nah, jadi mau haji, Pak, tolong akidahnya diberesin. Buang-buangin dah. Udah.
1: AM 1368 Takwa Ramah Berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih BioSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. BioHSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ada sifat yang baik untuk seorang, ada yang lebih baik buat yang lain. Di antaranya dikatakan al-haya, sifat malu yang dimiliki oleh laki-laki itu bagus. Malu berbuat tidak baik, baik malu kepada orang, pada manusia, apalagi malu kepada Allah. Karena Allah ahakul haya, lebih pantas kita malu kepada Allah. Balik laki-laki yang punya sifat malu itu bagus, hasan. Sifat malu yang dimiliki oleh wanita itu lebih bagus. Satu sifat khususiat yang Allah berikan kepada wanita, apa yang kita tahu, perbandingan nafsu wanita dengan laki-laki itu wanita. Akalnya kurang tapi nafsunya gede. Cuma Allah bijaksana, ditaruhkan sifat malu yang banyak buat perempuan. Malu ah, malu ah, malu ah, malu ah. Malu kelihatan orang, malik, batrun.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak apa namanya nih, Pak?
1: Pak Nalim.
0: Bapak Nalim?
1: Hmm.
0: Dari mana, Pak?
1: Bojong.
0: Dari Bojong?
1: Tarumajaya.
0: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
1: Ya, beli obat.
0: Obat apa, Pak?
1: Obat HSA.
0: Bio HSA?
1: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
0: Udah sering apa baru, Pak, beli?
1: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
0: Yang bener, Pak?
1: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
0: Udah 100 botol lebih?
1: Iya, minyaknya udah 2 botol.
0: Cocok gitu, Pak?
1: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
0: Cepet?
1: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
0: Iya.
1: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
0: Rasain sendiri gitu,
1: iya,
0: enak.
1: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya mamanya salat atau hayat gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak menangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya anak kan sekarang mah enggak pernah ngerasain kalau salat, enggak pernah ngerasain sakit, enggak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak ya, saya juga semua dah. Tapi sekarang apa dah enak semua dah.
2: Kadang-kadang ya saya jual, kalau orang-orang mau beli gitu saya jual.
0: Oh, di ecer?
2: Iya, di ecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
0: Udah 3-4 ya, bulan?
2: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini, cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya, atau kanker.
0: Uh-huh.
2: Nah, itu memang agak lama.
0: Oh.
2: Ya agak lama sembuhnya gitu, atau yeah. atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak itu ini, ya itu cepat dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepat.
0: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
2: ya,
0: waktu gitu, Pak.
2: Butuh waktu ya.
0: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
0: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
0: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
2: udah enak, udah sembuh gitu.
0: 2 bulan
2: taruh ya. Kalau 80% dah.
0: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Jadi kita mendengarkan Al-Quran itu di dalam sholat. Jangan menunda-nunda. Kira-kira imam sudah dekat ruku baru Allahu Akbar. Itu adalah salah satu pekerjaan munafik. Orang-orang munafik kerjaannya begitu. Asal jangan keringkiran imam saja. Makanya kita usahakan gitu imam Allahu Akbar, kita juga

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Fauji.
2: Kong Ahmad Fauji.
1: Dari Muara Gembong.
2: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
2: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
2: Lahir 48?
1: Iya.
2: Berarti sekarang udah berapa, ya?
1: Ya, 6 lebih dah.
2: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih...
1: gagah.
2: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
2: Jadi, Kong, dari... Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Ataqwa.
1: Radio Ataqwa pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Ataqwa. Punya obat gini ini.
2: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Ataqwa, Kong?
1: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
2: Obat apa tuh, Kong?
1: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
2: Iya.
1: Jadi sehari 3 kali.
2: 5
1: tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
2: Iya.
1: Alhamdulillah hasilnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, yang penting griming-griming tuh.
2: Griming-griming.
1: Di anu baik.
2: Di mana tuh griming-griming?
1: Di awak.
2: Oh, rasanya griming-griming
1: iya,
2: gitu.
1: Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
2: Mendingan. Iya.
1: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
2: wasir.
1: Iya. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
2: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
1: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
2: Bulan
1: 11.
2: 11.
1: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
2: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
1: Iya.
2: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
1: Yang ono ya, yang
2: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
1: Kurang lebih sebulan
2: gitu.
1: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
2: Enak gitu.
1: Gitu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
2: Oh, gitu.
1: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
2: Kata tetangga.
1: Iya. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Iya. Udah beli itu ntar kita anu.
2: Bareng-bareng gitu, patungan.
1: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
2: Iya.
1: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
2: Iya.
1: Tuh, udah baca tuh.
2: Terima kasih ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
1: iya, iya, ya. Iya, pasti.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islam itu agama yang sumuli, agama yang mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan. Artinya merupakan aturan baku yang Allah buat sudah lengkap betul, yang dimana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dina. Itu satu perangkat hukum yang didesain oleh Allah begitu lengkap sehingga tidak ada satu persoalan sekecil apapun yang terjadi di dunia ini yang tidak ada aturannya. Itu yang pertama. Jadi kita yakin betul inna dina indallahil islam.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini lagi dipakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin gitu kan? Kongnya ngampakin.
0: Wah, uang bener Kong.
1: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, ngam jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: baik begitu kata aneh tapi nyata gitu dikata kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabar nari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, apa enggak? Jadi minyak tuh tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gonggong.
0: Iya. No
1: pada merapak di minyak ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kongkol lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya berongkosin ntar buat
1: kong. Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya. Saya mau kalau dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, maag dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Orang yang menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat. Kemudian dengan perasaan yang besar tadi, wahtalafi misyatihi, dan dia selalu menyombongkan diri dalam jalannya. Maka kata Rasulullah, laqiyallah, orang tadi akan berjumpa kepada Allah, menemui Allah, wa huwa alai ghadban, dan Allah kepada orang tadi sangat murka.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, matiak. Mending menusan ya sang ima. Umah lawang yang ngilep boy kayak lawang kembu. Dek, matiak.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicik.
2: Ay, ya wis, mainnya mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bayi didorong lawangnya. Orang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat tadi ini mendeng-mendeng kayak konon kunang apa tiak?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu pada ngreges awakku.
1: Kecil mawon dek hari kayak konon mah. Oke, coba dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli ki.
1: La ilaha illallah. Paingana penyakit yang umprang bae. Wis kode tua kaya konon gak wedi bening singaran pahit. Tek suntik lambene tantung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Tolong kepada orang-orang yang suka menghina ulama. Imam Az-Zahabi mengatakan, ingat daging ulama itu beracun. Ketika kau basahi lidahmu dengan menghina ulama, maka Allah akan mematikan hati kamu sebelum dirimu mati. Ini harus dicamkan. Jadi jangan sekali-kali kita menghina ulama, karena ini merupakan satu hal yang sangat-sangat merugikan bagi kita semua.
7: AM 1368

0: tidak berangkat kerja toh, Pak?
1: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
0: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
1: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
0: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
2: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Wah, makin cantik aja nih.
5: Iya, Dungs.
4: Lah, kamu juga kok makin cakep, Bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
6: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
4: Pakai susuk ya?
5: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
4: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
7: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
8: Dalam sebuah nas dikatakan salam itu batasnya 3 kali ya. 3 kali ya. Nah, cuma 3 kali ini ada 2 pendapat. Yang pertama, kita ucapkan ketika datang assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, belum ada jawaban, kita sapa lagi assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Yang ketiga, assalamualaikum, beberapa saat kita tunggu, kemudian tidak ada jawaban, maka kita tidak ada hak untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, yang dimaksud 3 kali salam ini adalah salam pertama sebagai salam istiqzan, minta izin bahwa kita datang ke rumah yang kita datangi. Salam istiqzan namanya. Begitu orangnya keluar, itu namanya salam tahiyah, salam penghormatan kepada sahibul bait yang kita datangi. Nah, kemudian begitu kita selesai pertemuan, biasanya kita pulang, ngucap salam lagi. Salam yang ketiga, itu namanya salam wada, salam

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 0812136181 atau 0213281680.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
4: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
5: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
6: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman ya. Jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur ya. Alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohongi. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
7: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.
3: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh. Nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Diwajibkan dia untuk menyembelih dengan apa? Nama Allah. Maka hukumnya binatang tersebut menjadi apa? Halal untuk kita, Mak. Tapi kalau dipotong dengan nama selain Allah, maka binatang tersebut menjadi haram. Bagaimana kalau seandainya disebut nama Allah juga, tapi disebut yang lain juga? Sama, itu juga haram. Mak. Ismihi ta'ala, artinya nama yang lain selain Allah digandengin dengan nama siapa? Allah ta'ala. Au mata hatta antihi, atau binatang tersebut hatta antihi. Ini udah satu paket ya, jadi kita gak bisa ngertiin hatta itu apa, antihi itu hidung, bukan. Tapi hatta antihi artinya di sini binatang mata, hatta mata hatta antihi maksudnya binatang tersebut mati secara alami atau mati dengan sendirinya. Artinya apa, Bang? Bang?

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik, atau hendaklah ia diam. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Kalau masalah ngedoakan, masalah ini kan nggak ada ngedoakan ini. Nabi ngedoakan orang yang dikubur itu nggak ada hilang. Mintakan ampun buat orang yang dikubur, tidak ada hilang. Yang ada siapa kalau kita baca Quran, kalau kita tahlil, kita hadiahkan pahalanya buat apa tuh? Jumhur ulama-ulama

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan asyar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Menurut Al-Baihaqi dari Sa'id bin Al-Musayyab, dia berkata, pada suatu hari kami bersama Ali bin Abi Thalib mengunjungi beberapa kuburan di Madinah. Lalu beliau memanggil, "Wahai penghuni kubur, selamat sejahtera atas kamu sekalian. Kamu memberitahukan kepada kami tentang keadaan kamu, atau kami menceritakan kepada kamu?" Lalu Sa'id berkata di dalam hati, "Kami mendengar suara dari dalam kubur itu, atasmu keselamatan, wahai Amirul Mukminin, ceritakanlah tentang sesuatu sepeninggal kami." Lalu Ali pun menjawab, "Istri-istri kamu sudah kawin, harta benda kamu sudah dibagi-bagi, anak-anak sudah berserak dalam kelompok anak-anak yatim, rumah-rumah yang kamu bangun dengan kokoh sudah ditempati musuh-musuhmu. Nah, inilah kabar dari kami, dan bagaimana pula kabar berita kamu?" Seorang di antara mayat-mayat itu menjawab, "Kain-kain kapan sudah berkoyakan, rambut sudah berterbangan, kulit sudah terpotong-potong, biji mata berjatuhan ke pipi, lubang-lubang hidup mengalirkan nanah dan kotoran, apa-apa yang telah kami dahulukan sudah kami terima hasilnya, apa-apa yang kami tinggalkan kami merugi

Seorang budak hitam yang disayangi Ali pada suatu hari mencuri. Ia dihadapkan ke depan Ali. Ali pun mengajukan pertanyaan, "Benarkah engkau mencuri?" Lalu budak itu menjawab, "Benar." Kemudian Ali pun memotong tangannya sesuai dengan hukum Islam. Sesudah itu orang itu pun keluar di tengah jalan dan bertemu dengan Salman Al-Farisi dan Ibnu Al-Kawa. Ibnu Al-Kawa bertanya, "Siapa yang memotong tanganmu?" Lalu jawab laki-laki itu, "Amirul Mukminin, menantu Rasulullah dan suami Fatimah yang perawan." Ibnu Al-Kawa pun berkata pula, "Dia sudah memotong tanganmu dan kamu juga masih memuji-mujinya." Lalu budak hitam itu pun menjawab, "Betapa tidak, tanganku sudah dipotongnya dengan jalan yang hak. Dia telah menyelamatkanku dari neraka." Salman yang mendengar percakapan itu melaporkannya kepada Ali. Ali pun memanggil kembali, kemudian meletakkan potongan tangan yang terpisah tadi ke lengannya dan menutupinya dengan sehelai sapu tangan serta mendoakan dengan beberapa doa. Lalu tiba-tiba kami mendengar suara dari langit, "Angkatlah penutup tangan itu." Dan kemudian kami pun mengangkat penutup tangan itu. Alangkah terkejutnya ketika melihat tangan itu bertaut kembali, pulih sebagaimana biasa dengan izin Allah.

Seorang perempuan Mesir telah datang ke Damsyik. Ia ingin bertemu dengan Amirul Mukminin Khalifah Umar Abdul Aziz. Dia bertanya-tanya di manakah istana Khalifah dan orang pun ramai menunjukkannya. Sampailah ia di rumah yang dimaksud. Kemudian perempuan Mesir itu bertemu dengan seorang perempuan yang memakai pakaian yang sudah lusuh dan buruk dan seorang lelaki yang sedang bergumpul dengan tanah karena sedang memperbaiki rumahnya. Kemudian perempuan Mesir itu bertanya lagi dan ia pun mengetahui bahwa perempuan yang ditanya adalah Fatimah, istri Khalifah. Ia pun terkejut luar biasa karena mana ada seorang permaisuri raja yang berkuasa dan hanya memakai baju buruk seperti itu. Ia merasa takut dan kagum. Akan tetapi Fatimah pandai melayani sehingga tamunya itu merasa suka dan senang dibuatnya. Kemudian perempuan Mesir itu bertanya lagi, "Mengapa engkau tidak menutup diri daripada laki-laki si tukang pasir itu?" Maka sambil tersenyum Fatimah pun berkata, "Itulah suamiku, Amirul Mukminin." Sekali lagi perempuan Mesir itu terkejut dan beristighfar. Khalifah Umar tidak mempunyai pelayan selain seorang anak laki-laki. Dialah satu-satunya khodam dalam istana Umar. Fatimah memberinya makan kacang setiap hari sehingga si pelayan menjadi bosan. Kacang lagi," katanya. Kemudian Fatimah pun berkata, "Inilah makanan tuanmu, Amirul Mukminin. Wahai Ananda."

Menurut Al-Baihaqi dan Ibnu Asyakir dari Abu Ghalib bahwa Abu Umamah berkata, Rasulullah pernah mengutusku ke kaumku. Aku pun sampailah ke tengah-tengah mereka dalam keadaan sangat lapar, sedang mereka memakan darah. Kemudian mereka mengajakku supaya makan bersama mereka. Kukatakan kepada mereka, saya diutus ke sini adalah untuk melarang kamu memakan darah ini. Kemudian mereka pun mentertawakanku, menghina dan mengusirku. Waktu itu aku sangat lapar dan dahaga sekali. Sesudah itu aku pun tidur dan bermimpi didatangi seorang laki-laki yang tidak kukenal. Orang itu membawa sebuah bejana berisi susu. Aku pun meminumnya sampai puas dan kenyang hingga perutku penuh. Kemudian sesama mereka pun mengatakan, kamu telah dikunjungi seorang laki-laki yang bertalian darah dengan kamu, tetapi kamu usir dia. Datangilah dia, beri makan dan minumlah ia dengan apa saja yang disukainya. Mereka pun mendatanginya sambil menawarkan supaya makan minum apa saja yang dikehendakinya. Abu Umamah berkata, saya tidak memerlukannya. Lalu mereka pun merayu, kami kasihan melihat Anda sudah kepayahan seperti itu. Lalu Abu Umamah menjawab, Allah telah memberiku makan dan minum, sambil memperlihatkan perutnya yang sudah penuh. Melihat kenyataan ini, sebagian mereka seketika itu juga memeluk agama Islam.

Dalam pengajian umum berbahasa Persi yang diasuh oleh Imam Abu Muhammad bin Abdullah bin Al-Fadl, Imam Anjidusti yang alim dalam urusan agama mendengarkan cerita yang dikisahkan oleh Al-Auza'i. Suatu hari Maisarah bin Khunais berjalan di atas kuburan. Ia mengucap salam kepada penghuni kubur. "Assalamualaikum ya ahli kubur. Bagi kami kalian telah terdahulu. Kami bagi kalian adalah belakangan. Semoga Allah merahmati kita semua. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah memberkati kita jalan yang kita maksud." Allah lalu berkehendak mengembalikan salah satu roh ke jasad seseorang dari orang yang telah mati tersebut dan menjawab salam dari Maisarah. "Berbahagialah, kemuliaan bagimu wahai penghuni dunia. Dalam sebulan kalian berhaji 40 kali." Lalu Maisarah bertanya, "Bagaimana mungkin kami berhaji 40 kali? Semoga Allah merahmatimu." Lalu yang di dalam kubur menjawab, "Jumat, tak tahukah kalian bahwa ibadah Jum'ah adalah haji mabrur?" Lalu Maisarah bertanya lagi, "Amalan apa yang paling bermanfaat di akhirat?" Lalu yang di dalam kubur menjawab, "Wahai penghuni dunia, istighfar adalah amalan yang paling bermanfaat di akhirat." Lalu Maisarah bertanya kembali, "Apakah salam yang kami ucapkan bisa sampai?" Lalu yang di dalam kubur menjawab, "Salam itu baik, amal telah berlalu bagi kami. Kebaikan tak akan bertambah, kejelekan tak akan berkurang. Kami suka dengan ucapan kalian. Semoga Allah merahmati hamba yang telah meninggal."

0: Suatu hari, ada seorang raja bernama Anusirwan. Ia menderita sakit. Orang-orang kepercayaan dan tentaranya telah menjelajahi seluruh pelosok kerajaan. Anusirwan menyatakan kepada para pembantunya bahwa penyakit dirinya hanya akan sembuh oleh susu basi yang ada di suatu daerah yang hancur. Maka seluruh bawahan Anusirwan menyisir seluruh daerah di wilayah kerajaan untuk menemukan susu basi tersebut. Dalam beberapa hari, seluruh daerah yang ada di wilayah kerajaan Anusirwan disisir oleh para pembantunya. Namun, ternyata susu basi tersebut tidak ditemukan, begitu juga daerah yang hancur tersebut. Akhirnya para bawahan Anusirwan pulang ke istana untuk menyampaikan hasil penyisirannya. Mereka memberitahukan kepada baginda rajanya bahwa susu dan daerah yang hancur tidak ditemukan. Mendengar laporan para bawahannya seperti itu, Anusirwan berkata, "Sesungguhnya saya hanya ingin tahu tentang keadaan kerajaanku. Saya ingin tahu apakah ada kampung yang hancur. Kalau ada, saya akan segera membangunnya. Sedangkan jika ada susu yang basi akibat tidak terjual, maka saya akan segera memperbaiki keadaan pasar tersebut agar proses jual beli bisa lancar lagi, sehingga tidak ada lagi makanan atau barang-barang yang tidak terjual. Kalau kalian tidak menemukan susu basi dan kampung yang hancur, berarti kerajaanku makmur dan masyarakatnya tidak kelaparan. Sebenarnya yang menjadikanku sakit adalah karena diriku merasa was-was andaikan masih ada di daerahku yang tidak makmur."
1: Masih di AM 1368 Attaqua Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli.
2: Saat mencuci kuping, bukan kuping, telingo. Saat mencuci kuping ketika wudhu dilakukan bersama atau didulukan kanan terus kiri? Gimana Pak Ustaz? Kanan dulu atau baru ke kiri? Atau serentak? Tiga hadisnya. Hadis yang pertama, lain air untuk kepala, lain air untuk telinga. Hadis riwayat Abu Hurairah. Nabi membasahkan tangannya, lalu menyapu sorbannya, kena rambutnya sikit. Kena rambut sikit. Itulah dalil mazhab Syafi'i, kena rambut sikit saja sah. Lain rambut untuk air untuk rambut, setelah itu baru air untuk telinga. Sedangkan yang satu lagi tak begitu. Satu air antara rambut dengan telinga, serentak, sekali sapu saja. Basahkan tangan. Setelah basah, sapu dari muka ke belakang, maju ke muka, menyambung ke telinga. Serentak. Ah, saya pakai yang serentak itulah Pak Ustaz, menarik nampaknya. Cobalah. Basahkan tangan, sapu muka. Apalagi anak-anak muda yang rambut pasal ungu kan? Mana wis tu? Tu kalau mau pakai dua jurus. Niat wudhu dibaca saat cuci muka atau awal sekali sebelum mencuci? Waktu bis. Cuci tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Disitulah niat. Nawaitu raf'al hadasil asghari listibahati salati fardu alaiya lillahi ta'ala. Aku berniat menghilangkan hadas kecil untuk solat karena Allah Ta'ala. Kalau tak diucapnya di mulut Pak Ustaz, sah, karena niat itu letaknya dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika dia katakan Bismillahirrahmanirrahim, maka di situ letak niat. Nawaitu raf'al hadasil asghari listibahati salati fardu alaiya lillahi ta'ala. Saya tak pandai bahasa Arab Pak Ustaz. Bahasa Indonesia, ambo bawuduh mahilangkan hadas nan ketek-ketek ko karena Allah SWT. Mohon penjelasan Ustaz mengenai riba. Apa saja yang termasuk riba? Apa dosanya? Karena orang-orang yang saya sayang masih banyak belum tahu tentang riba. Pak, pinjam duit bapak 1 juta, Pak. Ya, tapi nanti bayar 1 juta 100, ya. 100 itu riba. Riba. Pergi ke bank menggadaikan surat tanah. Bayar berapa nanti? Pinjam 10 juta, bayar 11. Maka yang 1 juta itu riba. Uang dengan uang riba. Tapi kalau ibu beli panci, panci, panci, panci. Lalu datang tukang panci. Oh, Pak Panci, sikau sebentar. Berapa pancinya ini? Ini dicicil 12 bulan. Harganya menjadi 350 ribu. Oh, kok mahal sekali? Yalah, ibu kan cicil, maka tidak riba. Karena uang dengan panci, uang dengan barang tak riba, uang dengan uang riba. Ustaz, apa hukumnya apabila ada orang suka maksa orang lain menjadi imam sholat di masjid padahal orang itu belum merasa mampu? Kenapa imam tetap tak diangkat? Kalau berkumpul orang satu kota Pekanbaru ini, yang paling layak jadi imam adalah Dr. Haji Firdaus STMT Ulil Amri. Kalau Pak Firdaus tak bisa, maka Pak Firdaus mengangkat Imam Ratib. Imam Ratib artinya imam tetap. Itulah yang sudah diangkat oleh Pemko, namanya Imam Paripurna. Kalau kita tak dapat jatah Imam Paripurna, kita bermusyawarah mengangkat imam. Itu Masjid Air Dingin At-Taqwa, itu dulu tidak paripurna. Mereka memusyawarah mencari imam. Dapatlah imam hafal Quran 30 juz merantau dari Lombok ke Pekanbaru. Dapat, mereka angkat iuran mereka. Jadi tidak lagi ada tolak-tolak. Banyak imam tolak-tolak. Kebetulan dia tolak. Oh, maju ke depan. Macam-macam bunyinya. Yang tak pernah kita dengar dalam Quran keluar dari mulut dia. Bapak punya istri, istri bapak hamil. Tiba-tiba dia mau melahirkan anak. Nampak tertulis bidan. Tidak mau bapak masukkan anak ke situ. Kenapa? Takut bini mati karena bidan tak jelas. Tapi kalau ada tulis bidan berijazah, berpengalaman. Nyawa satu anak aja takut kita mati. Ini ibadah orang tiga sob rusak gara-gara imam tak betul. Mau dibawa kemana hubungan kita ini? Oleh sebab itu, mulai besok habis sholat subuh, hari libur, musyawarah pengangkatan imam baru. Apa penyebab susahnya kita istiqomah di jalan Allah? Apa penyebab susahnya kita menasihati orang yang kita sayang untuk sholat? Susahnya istiqomah pertama karena hawa nafsu. Oh, kalau gitu kita buanglah hawa nafsu ini Pak Ustaz, matilah kita. Hawa nafsu baru hilang kalau kita mati. Pernah Bapak Ibu nengok jenazah minta lontong sayur? Tak pernah kan? Itu karena nafsu tak ada. Selama masih ada nafsu, orang susah istiqomah. Islam tidak menyuruh membuang nafsu. Islam hanya disuruh menjaga nafsu. Yang kedua, setan. Jahat setan itu jahat Pak Ustaz. Kita jangan marah sama setan. Itu sudah SOS, standar operasional setan. Dan kadang setan ini tak pula terlalu salah. Ketika orang tak sholat, aku ini digoda setan nih. Ternyata ketika diruqyah tak ada apa-apa, berarti tak digoda setan. Kata setan, aku tak ada menggoda lagi sekarang, kata dia. Kasian juga kita sama setan nih. Nanti muncul namanya KPS, Komisi Perlindungan Setan. Saking banyaknya setan-setan teraniaya. Jadi kita berjamaah. Anak-anak muda yang sudah punya komunitas, buat geng, apa namanya, geng hijrah. Kalian punya program, nanti sahabat hijrah. Nanti ketika datang ustaz dari Bandung, bergabung dengan ada namanya FSRMM, ada namanya Fodamara, ada namanya Irma, yang besar-besar di Riau, menggabungkan diri. Tapi untuk sini buat program kecil-kecil, ada komunitas, buat grup WA. Mana? Kenapa enggak datang? Yuk ngaji. Nah, ini penting. Kenapa susah kita menasihati orang yang kita sayang untuk sholat? Siapa yang dimaksud? Suami. Ibu tak bisa nyuruh suami ibu sholat. Jangan mentang-mentang ibu udah ngaji lalu ibu panggil suami, suamiku duduk sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man tarakas salata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Tak bisa. Maka bahasanya bahasa ibu, tapi pakai lidah orang lain. Suami ibu ini cakap siapa yang dia dengar? Cakap nenek mama. Dia takwikan nenek mama awak. Dan didulukan selangkah, ditinggikan seranting, dah batangnya sampai bersanda, akarnya sampai berselo, daunnya sampai benau. Nah, dia yang menasihati nanti. Secara agama, ibu punya wali. Wali ibu ada 6. ayah, datuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Kalau dalam suku, nenek mama. Dialah yang menasihati suami kita. Jangan kita menasihati. Ustaz, apa benar di neraka banyak dihuni oleh perempuan? Di sini yang banyak ini laki-laki apa perempuan? Perempuan. Di neraka yang paling banyak laki-laki apa perempuan? Perempuan. Hadisnya sahih, perempuan. Di surga yang paling banyak laki-laki apa perempuan? Perempuan. Syekh Ibn Utsaimin yang ngomong. Kenapa perempuan? Karena memang yang paling banyak perempuan. Karena perempuan banyak itulah maka disuruh laki bibi nyampe. Nanti kata Nabi di akhir zaman, satu laki-laki bandingnya sampai 50 perempuan. Oh gitu banyaknya. Jadi kalau ada nanti ustaz ceramah, ibu-ibu yang paling banyak masuk neraka perempuan, balik aja ibu. Udahlah kami datang ngaji ustaz bulan-bulan kami banyak masuk neraka. Harus pengampainya betul. Yang paling banyak ngaji perempuan, yang paling banyak mahasiswa di UIN perempuan, yang paling banyak masuk neraka perempuan, yang paling banyak masuk surga pun perempuan. Man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan tiga anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik, wazawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik, falahul jannah, masuk surga dia. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Ilzam rijlaiha fasammal jannah, kau urus tapak kaki emakmu, maka kau dapat surga di sana. Emak itu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Ummuka, ummuka ama'ang. Perempuan. Laki-laki cuma dapat abuka, bapakmu sekali. Siapa yang mendiskreditkan perempuan? Orang kafir. Dia ingin menjatuhkan Islam lewat gerakan namanya feminisme. Gerakan feminisme datangnya dari barat. Kenapa begitu? Karena Kristen dan Yahudi menekan perempuan dari dulu. Perempuan tak boleh baca kitab suci. Ibu-ibu boleh apa tak boleh baca Quran? Boleh. Perempuan selama masa menstruasi haid tak boleh serumah sama suaminya. Tak boleh masak. Dibuatkan rumah kecil, diasingkan oleh Yahudi. Ketika Islam datang, perempuan diangkat derajatnya. Perempuan dulu harus mati dengan suaminya. Kalau mati suaminya, perempuan itu harus dibakar bersama suaminya. Hindu punya kerja. Tapi setelah Islam datang, suami ibu meninggal, ya ibu kawin lagi. Islam mengajarkan itu. Kenapa ibu takut menjawabnya? Ustaz, apa sehat terus ya Pak Ustaz? Kami menyayangimu Pak Ustaz. Me too. Waktu istirahat di sekolah saya pukul 16. Pukul 16 jam ampek potang. Sedangkan waktu asar masuk 15.15. Bagaimana saya menyikapi kebijakan sekolah ini? Ini nampaknya nyindir saya ini. Ambo semester ko dapat 10 mata kuliah. Beberapa mata kuliah itu jam 4 baru selesai. Mau saya geser ke lokal lain, lokal penuh. Pagi masuk jam 7. Sore keluar jam 4. Mau digeser ke lokal lain, lokal penuh. Mau keluar saat itu tak bisa. Maka mau tak mau, suka tak suka, darurat, ambil pendapat yang kedua. Ada sholat kloter 2. Tapi pendapat sholat kloter 2 ini jangan nanti dipakai. Ayya ala sholat. Ini nyantai di warung kopi. Kamu enggak masjid? Ada kloter 2. Dalil sholat kloter 2, Mu'az bin Jabal. Sahabat Nabi sholat sama Nabi. Selesai sholat, Nabi pulang ke rumah. Mu'az duduk di masjid. Tidak lama sesudah itu datang orang kampung Mu'az. Mu'az, ya, kami belum sholat nih, kami mau sholat. Engkaulah jadi imam, Mu'az. Mu'az maju jadi imam, orang kampungnya sholat. Itu dari boleh sholat kloter 2. Maka saya pesankan ke mahasiswa, kalian nanti keluar dari lokal nih, ke masjid, kalian sholat lagi kloter 2. Membasuh anggota wudhu dengan hanya disiram ke bagian itu asal basah, tanpa menggosok, apakah sah? Sebagian mazhab sah. Karena menurut dia wudhu itu isolul ma', hidupkan keran, isolul ma' sampai air. Atau dimasukkan saja ke air kolam. Air kolam. Atau kalau di air dalam bejana disiramkan saja. Tapi satu mazhab lagi mesti ada tadlik. Tadlik itu digosok. Takhlil pakai kha. Takhlil mencelah-celah. Menggosok digosok. Mana tahu ada sisik ikan di situ. Mana tahu ada bekas cat tadi mengecat. Mana tahu ada bekas karet karena habis menakik gotak. Maka hilang dia. Jangan sampai kita selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gatal ya. Tengok sisik ikan. Walaupun sebesar ini sisik ikan mas tak masuk air ke dalamnya, maka wudhunya batal. Kalau wudhunya batal, sholatnya batal, tidak sah. Sholat itu diulang balik. Sholat yang diulang itu sholat apa namanya? Sholat i'adah. I'adah mengulang sholat. Ujung-ujung jari kaki takhlil. Takhlil. Supaya masuk air. Masuk takhlil. Tumit tuh. Anak-anak MDA itu saya tengok dihidupkannya keran, sipak-sipaknya aja airnya. Mana dulu? Ibu-ibu bertanggung jawab, bapak-bapak yang guru agama, ayah-ayahnya. Tumit itu kenapa bisa tak kena air? Nih, penting. Kenapa dalam mazhab Syafi'i niat dalam sholat tidak dicantumkan? Ini dibaca serentak dengan takbir. Apa alasan Imam Syafi'i? Mazhab Syafi'i niatnya muqaranah, sejalan. Ni Allahu Akbar. Allah, ni Allahu Akbar. Di sini, bar di sini. Allahu Akbar. Di sini niat. Niatnya aku salat maghrib 3 rakaat mengikut imam fardu karena Allah Taala. Maka ketika takbir sejalan dia. Allahu Akbar. Namanya muqaranah. Niat itu di dalam takbir. Makanya panjang kadang buya-buya itu mengatakan Allahu Akbar. Namanya muqaranah. Nabi tak ada menyebut di mana niat. Maka ulama berijtihad. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, niatnya sebelum takbir. Makanya takbirnya pendek aja. Allahu Akbar. Loh, kapan dia pasang niat? Sebelum takbir. Saya tak pernah mempermasalahkan mau di dalam takbir atau sebelum takbir sama-sama sah. Yang tak boleh itu sesudah takbir baru berniat. Allahu Akbar. Ikut kau beli apa pak dia? Aku beli aja lah. Itu tak sah itu. Apa syarat menjadi imam masjid? Sudah dibahas dalam buku 99 tanya jawab salat. Sudah dibahas dalam video Masjid Pasar Kampar. Ada videonya. 14 syarat menjadi imam. Paling tinggi ulil amri, Pak Wali. Pak Wali tak bisa, Imam Ratib. Imam Ratib tak bisa, aqra'uhum yang paling banyak hafalan. Siapa paling banyak hafalan sini? Yang keempat, afqahuhum yang paling faqih, paling alim. Sampai ditengok anzafuhum yang paling bersih. Sampai ditengok ahsanuhum siratan yang paling wara, paling sopan. Yang nomor ke-14 yang sudah menikah. Menikah itu nomor 14. Nanti bulan puasa banyak imam-imam dari pondok tahfiz, anak-anak muda, itu dipermasalahkan jamaah tuh. Lah bebini imam awak ga? Lah bebini imam awak ga? Pak, inyo memang ngelem bebini, tapi inyo hafal 30 juz. Apa lah bebini 3 kali juz 30 pun tak ada dapat. Yang benarnya amin atau amin? Amin, percayalah. Amin, percayalah. Amin, jujur. Makanya Nabi Muhammad itu bergelar Al-Amin, jujur. Amin, berilah jaminan. Amin, ammana yu'aminu, amin, jaminlah. Amin, amankanlah. Lalu yang betul itu mana? Amin, kabulkanlah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang kau berikan kepada empat. Minan nabiyyin was siddiqin was syuhada was salihin. ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan Yahudi. Waladdallin, bukan jalan Nasrani. Amin. Kabulkanlah ya Allah. Amin. Itu yang betul. Ustaz, orang tua saya selalu marah kalau saya bicara soal nikah. Orang tua saya selalu mengatakan bahagiakan orang tua dulu. Padahal saya berpikir bisa membahagiakannya walaupun sudah menikah. Pertama, tengok dulu kau adik-beradik berapa orang. Kaulah tunggal satu-satunya. Engkaulah yang diharapkannya membahagiakan dirinya di hari tua. Kau dikandungnya 9 bulan 10 hari. Melahirkan engkau bersimbah darah. Tiba-tiba dulu kau adik-beradik berapa orang. Kaulah tunggal satu-satunya. Engkaulah yang diharapkannya membahagiakan dirinya di hari tua. Kau dikandungnya 9 bulan 10 hari. Melahirkan engkau bersimbah darah. Tiba-tiba matamu baru terbuka, kau nak berbini pula. Maka bahagiakan dia.

Kita cari yang sesuai. Nah, carilah perempuan yang sesuai supaya kalian bisa hidup bersama. Jangan dimenangkan hawa nafsu, karena orang tua ini tak terbalas budi baiknya. Andai kau gendong emakmu itu ke Makkah bolak-balik, belum tentu kau balas budi baik. Janganlah menikah semaunya dilawan orang tua. Nanti begitu mak tu mati baru mencakar dinding. Omar, saya kalau sudah menengok orang menangis melampau, kalau ada orang menangis melampau itu pasti anak durhaka. Karena kalau kita ini sudah cukup turut, takkan menangis. Kalaupun menangis hanya sekedar, sudah cukup turut, habis sudah. Ustaz, tolong ingatkan kami para pemuda tentang dosa pacaran. Pacaran itu mukaddimah zina. Yang sudah pacaran-pacaran, buanglah mantan pada tempatnya. Ambil HP sekarang juga, jangan tunggu pulang. Buka HP sekarang juga, cari nomor dia, buang, delete. Buka WA sekarang juga, buang. Buka FB sekarang juga, buat unfriend. Tutup. Apa hadiah dia dulu? Ada dikasihnya tas, bakar. Dikasihnya gelang, campakkan ke sungai Siak sana. Putus. Kamu, kita tak ada hubungan lagi. Nanti kita jumpa setelah aku berhasil, kupinang kau dengan bismillah. Calon mertua selalu ingin mahar yang besar. Apa tanggapan Ustadz? Lelah kami para lelaki ini memikirkannya. Besok pagi kalian beli karton, atau yang punya duit buat baleho, turunkan harga mahar. Turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Ketika harga mahar melambung tinggi, maka zina murah meriah. Itu sudah hukum akal. Ketika mahar melambung tinggi, zina murah meriah. Kadang banyak orang ini lebih mau makan di daun daripada makan di pinggan. Pak, kupinang anak bapak ya. Baik, bisa. Saya mau kuliahkan di S2. Orang berpikiran jahat, dikerjainya anaknya. Dibawanya bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin, gembong. Ah, baru dia nikahkan. Akhirnya malu nikah kan? Ku nikahkan engkau dengan anakku dengan tunai. Memangnya marah menyelesaikan masalah? Kalau marah menyelesaikan masalah, marah-marah aja kita. Akhirnya hamil, nikah. Beratus pertanyaan ke saya. Sahkah nikah orang hamil? Sah. Di mana letak masalahnya? Empat masalahnya. Setelah anak lahir, anak itu tak bisa pakai bin bapaknya. Dua, kalau anak itu lahir laki-laki, lahir adiknya perempuan, perempuan. Anak laki-laki nan patamo, kau tidak bisa jadi wali bagi adik-adiknya. Tiga, kalau mati bapak ini, anaknya ini tidak dapat harta warisan, karena dia tak ada hubungan nasab. Empat, kalau anak ini gadis perempuan, dipinang orang dia, si bapak ini tak bisa jadi wali. Walinya siapa? Pak Kua, fasultan waliun man la waliya laha, walinya wali hakim. Berat resiko hamil itu. Anak-anak perempuan, adik-adikku, kalian adalah timun. Laki-laki ini durian. Timun berkawan sama durian, tak pernah untung. Di atas hancur, di bawah bonyok. Jaga kehormatan kalian. Apa tertulis di atas botol? Do not accept if seal is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Botol aja tak diterima orang kalau segelnya rusak. Apalagi kalian anak gadis. Apa hukumnya main rebana dalam masjid? A'linu hadzan nikah. Nikah jangan diam-diam. Ij'aluha fil masajid. Buat nikah tu akadnya dalam masjid. Wadribu alaihi bidufuf. Pukulkan gendang. Kelempang, kelempong, kelempang, kelempong. Bismillah tawassalna billah. La la la la la. Nasalah memukul gendang dalam masjid tak masalah. Yang jadi masalah adalah bini orang memukul gendang di depan laki orang. Ini yang jadi masalah. Banyak perempuan-perempuan ini bersolek bukan untuk suaminya, untuk suami orang. Akhirnya bini orang menengok laki orang, laki orang menengok bini orang. Muncul musibah dalam masjid. Makanya kalau mau mukul rebana, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, cari emperan masjid belakang. Menyanyilah sekuat-kuatnya di situ. Untuk ngasih tahu orang sekeliling bahwa kita ada acara di masjid.

0: Atau yang dilatih itu anak-anak TK. Anak-anak TK dilari, dilatih menyari tepak sirih. Tepak sirih. Oh, suapkan ke mulut bupati gubernur. Menengok anak-anak TK, pejabat-pejabat tu ingat anaknya di rumah. Tapi kalau mahasiswi dibuat, lupa bininya di rumah. Bagaimana hukum merokok dalam masjid, Pak Ustaz? Kalau dia menganggap rokok itu haram, saya ikut Muhammadiyah, rokok ini haram, maka dihisapnya di masjid sama-sama makan babi di masjid. Tapi kalau dia menganggap rokok ini makruh, maka sama macam makan kerupuk jengkol di masjid. Ustaz merokok? Enggak, saya tak merokok. Tapi fatwa tentang rokok ini dua. MUI mengatakan makruh. Muhammadiyah, Saudi Arabia, Mesir mengatakan haram. Apa hukumnya sholat pada hari Jumat ketika khatib sedang berkhutbah? Nabi sedang khutbah, masuk laki-laki, duduk dia. Kata Nabi, qum, tegak, fasalli raka'ataini, ente sholat dua raka'at. Itulah dalilnya kita sholat. Tapi ini salah. Bukan sholatnya itu salah, dia salah kenapa datang terlambat. Yang paling bagus datang ketika malaikat masih mencatat. Ketika khatib sudah naik mimbar, malaikat menutup buku catatannya dan dia ikut mendengarkan khutbah. Jangan datang terlambat. Tapi kalau terjadi keterlambatan karena macet, maka tetap sholat sunnat qobliyah Jum'at. Kalau tahiyat al-masjid tak dapat qobliyah, tapi kalau qobliyah automatically dapat tahiyat al-masjid. Saya ingin tanya tentang makna tujuan isi kandungan apa saya harus lakukan surat Al-Baqarah 151. Saya sudah bolak-balik ngasih tahu, kalau nanya sama saya sebutkan ayatnya, karena saya bukan Ustaz Adi Hidayat. Adi Hidayat ialah ayat sekian di pojok ini, pojok ini, pojok ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina. Kami sudah mengutus Muhammad membacakan pada kamu Al-Quran. Wa yuzakkikum, mensucikan kamu dari dosa. Wa yu'allimukumul kitab, mengajarkan kamu Quran. Wal hikmata, mengajarkan kamu hadis. Hikmah itu hadis, penjelasan Quran. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, mengajarkan kamu ilmu yang kamu tak tahu. Tak ada masalah. Di mana letak masalahnya? Saya ingin bertanya tentang makna dan tujuan isi kandungan serta apa yang saya harus lakukan dari surat. Muhammad datang mensucikan kamu dari dosa, kamu bersyahadat, dosa kamu hapus hilang, diajarkannya kamu Quran, diajarkannya kamu hadis, diajarkannya kamu ilmu yang kamu tak tahu tentang Allah, tentang malaikat, tentang surga, tentang neraka. Muhammad kan sudah meninggal dunia, Pak Ustaz. Carilah yang mewarisi ilmu Muhammad. Siapa dia? Al-ulama warasatul anbiya. Datang ke pengajian tafsir Dr. Mustafa Umar, datang ke pengajian fikih Dr. Mawardi Muhammad Saleh, datang ke pengajian akhlak menyucikan hati Dr. Saidul Amin, datang ke pengajian ustaz-ustaz MDI, IKMI, Itihadul Muballighin, banyak. Bagaimana hukum salat di belakang imam yang bacaannya salah? Ganti dia besok pagi. Kenapa dia masih dipertahankan juga? Bagaimana cara memperbaiki supaya dia tak tersinggung? Ganti dia sifatnya. Kumpulkan semua pengurus. Kumpul, ganti nih Pak. Ini tak betul nih perbuatan nih. Ganti. Ustaz dia lah enak aja ngomong. Saya ketua masjid. Biar begini-gini ketua masjid nih. Masjid Ibadur Rahman Jalan Sukakarya. Saya ketua. Imamnya saya angkat. Mahasiswa dua orang. Besok sholat di masjid saya. Dua orang. Mantap, mantap imamnya. Berapi ayatnya. Mahasiswa UIN. Angkat imam dua orang. Nanti kalau kamu ada urusan di kampus, nah, kamu standby di sini. Nanti kalau ini, nah, kamu di sini ya. Iya Pak Ustaz. Jangan kalian cabut dua-duanya. Nanti ku pecat dan dua-dua. Ada SP1, SP2, SP3. SP1 terlambat. Satu. Telah membuat masalah. SP2. Nah, ganti-ganti yang lain. Apa dipertahankan juga ayat ijaja nasrullah? Mana baca? tolong jelaskan dalil yang kuat pada saat kita sholat subuh tahiyat akhirnya duduk iftirash atau duduk tasyahud. Mazhab Syafi'i, sholat apapun namanya asalkan tasyahud akhir pantatnya menempel ke lantai, walaupun satu rakaat. Sholat witir satu rakaat, pantatnya menempel ke lantai, duduk tawarruk namanya. Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali, kalau tak ada tasyahud awalnya, sholat Jumat, sholat subuh, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, tak ada tasyahud awalnya, maka duduk terakhirnya itu duduk di atas tapak kaki kiri. Sudah saya tulis buku itu 5 tahun yang lalu. Judulnya 99 tanya jawab sholat. Bisa di-download gratis di internet. Belilah paket 2 giga. Kebiasaan di masyarakat pekerja kurban diberi daging kurban sebagai upah oleh panitia kurban. Padahal berdasarkan hadis, bagikan daging kurban ini kepada, tapi ahli jangan dikasih orang kerja. Bacalah buku 33 tanya jawab kurban, download gratis di internet. Semua khilafiyah sudah saya bahas. 4 buku saya khilafiyah. Masalah puasa, 30 fatwa seputar Ramadan. Masalah kurban, 33 tanya jawab kurban. Masalah sholat, 99 tanya jawab sholat. Masalah bid'ah, bid'ah, bid'ah, bid'ah, yasin, bid'ah, tahlil, bid'ah, 37 masalah bid'ah. Di mana-mana saya ijazahkan 4 buku ini kepada jamaah sekalian. Cari di internet, sudah dibuatkan PDF-nya. Ceramahnya pula sudah. Tentang masalah tukang potong, tukang kulit mesti dikasih upah. Kurban kita 2.200.000, yang 100 biaya operasional. Pak, bapak kalau motong berapa dikasih orang? 200.000. Ini untuk upah bapak motong. Ini sebungkus kupon untuk hadiah. Ada upah, ada hadiah. Jangan daging dijadikan upah, tak boleh. Jangan kepala dijadikan upah. Jangan kulit dijadikan upah. Wah, apa beda upah sama hadiah? Hadiah ada, alhamdulillah. Tak ada, tak apa-apa. Kalau upah, mesti ada. Kalau tak ada, naik pisau itu ke atas. Apakah di zaman Rasul ada melakukan pernikahan siri? Bagaimana tanggapan Nabi? Nikah siri adalah nikah yang tidak terdaftar di KUA. Itu definisi nikah siri. Jadi kalau ditanya, apakah zaman Rasul ada pernikahan siri? Saya balik tanya, ada tak Pak KUA zaman Nabi? Mana ada? Definisi nikah siri adalah nikah yang cukup rukun syarat tapi tidak terdaftar di KUA. Itu nikah siri. Sah. Mempelai laki-laki ada, wali ada, saksi dua ada, ijab ada, qabul ada, mahar ada. Sah. Tapi tak tercatat di KUA. Yang rugi siapa? Perempuan. Rugi pertama, mati laki itu, tak dapat harta warisan. Kemana mau nuntut? Hitam di atas putih tak ada. Dua, habis akad tu cabut dia. Sampai mati bu tak bisa nikah sama orang lain. Mau menuntut kemana? Tapi kalau nikahnya resmi, bapak-bapak laki-laki sudah diikat dengan sirat taklik. Kalau saya meninggalkan istri saya 3 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, lalu dia pergi ke kantor pengadilan agama, maka jatuhlah talak satu kepadanya. Kalau nikah siri, maka anak kemanakan kita jangan coba nikah siri. Kalau itu yang dimaksud nikah siri. Tapi sekarang ada lagi model nikah siri lain, aliran-aliran sesat Syiah. Nikah siri tak pakai wali, tak pakai saksi, dia aja berdua di kamar hotel. Aku nikahi engkau secara siri dengan mahar 50.000 sampai jam 5 sore nanti tunai. Nah, itu batil itu. Tak betul. Apa hukum memakai pakaian hitam waktu melayat? Ibu tu memang biasa pakaian hitam, jilbab hitam, baju hitam, rok hitam. Ketika ada orang mati, datang dia pakai pakaian itu. No problem, tak masalah. Karena memang tu pakaian dia biasa. Tapi ibu yang biasa berpakaian batik, berjilbab merah, berjilbab ungu, pas ada orang meninggal, sengaja memakai pakaian hitam, tashabuh, menyerupakan diri dengan orang kafir. Tak boleh. Sengaja, bahkan dijahitkan pakaian khusus hitam. Ini pakaian hitam ini untuk apa? Nanti kalau ada orang mati, kupakai. Oh, jangan sampai. apakah koperasi termasuk riba? 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, dikumpulkan sebanyak 100 orang, 100 ribu, 100 orang, terkumpullah modal pokok. Siapa yang mau minjam? Saya mau minjam, nanti bayar bunga. Bunganya itu nanti dibagi di hasil. Riba. Ini rentenir berjamaah namanya. Siapa mau pinjam silakan, pinjam. Nanti bayarnya bagi hasil di akhir tahun. Riba. Jangan makan riba. Ayyuma lahmin nabata min haramin. Setiap daging di badan tumbuh dari yang haram. Fannaru aulabi. Tempatnya api neraka jahannam. Dimakan duit riba berubah menjadi darah. Darah masuk ke tangkai jantung. Jantung menyemburkan ke otak. Isi otak anak kita tuh haram, haram, haram. Di sekolah kan ke pesantren, lari. Disuruh sembahyang, melompat. Kenapa? Otaknya isinya haram gara-gara makan riba. Jangan suapkan anak kita yang hijau, yang bersih. Rabbi habli minas salihin. Doanya sudah betul. Tapi kita merusak kepalanya gara-gara makan riba. Bagaimana cara kami remaja menjalani masa-masa yang kritis, di mana sebagai makhluk normal menyukai lawan jenis? Kalau kalian suka lawan jenis, alhamdulillah. Yang gawat tuh kalau kalian suka sejenis. Itu LGBT namanya. Lesbi, gay, biseksual, transgender. Kalau kalian masih suka sama lawan jenis, alhamdulillah. Bahwa ada libido seksual, ya. Bagaimana cara menghilangkannya? Dua. Pertama, banyak puasa sunat. Tadi puasa Asyura. Besok paling bagus puasa 9, 10, 11. Puasa Senin Kamis 8 hari. Puasa Nabi Daud 15 hari. Nafsu ada, tenaga tak ada. Tengok, tengok, tengok, tengok. Ada cewek cantik. Udah tak nampak gue lagi. Dikunang-kunang. Yang kedua, aktif olahraga. Tiga olahraga diajarkan Nabi. As-sibahah, berenang. Ar-rimayah, memanah. Rukubul khail, naik kuda. Pergi kalian ke pesantren Okura, naik kuda sana. Naik kuda 1 jam sama dengan push up 1000 kali. Berenang. Payah pausan mahal swimming pool. Itu Sungai Siak. Naik kalian jembatan Leton, apum ke bawah. Insya Allah, bukan cuma libido seksualnya hilang, orangnya hilang sekalian. Bagaimana caranya supaya terhindar dari pacaran? Hindari yang 6. 6 ini yang membuat orang menjadi punya hubungan sama perempuan. Nazratun, fabtisamun, fakalamun, fasalamun, fakalamun, famau'idun, faliqa'un. Berawal dari nazratun, pandangan. Setelah memandang, fabtisamun, smile. Setelah itu fasalamun, hai, godain kita dong. Setelah salam, fakalamun, rumahnya di mana? Setelah itu famau'idun, janjian. Setelah itu faliqaun, pertemuan. Berlanjut kerja setan. Tutup dari memandang. Nampak alihkan. Ustaz macam tak pernah pacaran aja, enggak? Kemarin saya diundang sekolah saya, Air Molek Nurul Falah Indragiri Hulu. Ceramah depan adik-adik. Kata kepala sekolah, ceramahkan tentang pacaran. Adik-adikku di madrasah Air Molek Indragiri Hulu, ni abang kalian Abdul Somad, tamat dari sekolah ni 1996. Tak pernah saya pacaran satu pun. Tanya ini. Ni anak ini sekelas sama saya ini, tanya ini. Mana yang bersaksi pernah saya pacaran? Di Mesir dulu 4 tahun, 4 tahun tu tak pernah. Tak ada perempuan di lokal tu. Bolehkah kita membuat novel? Karena ada yang mengatakan menulis novel itu dilarang, karena sama saja meniru Allah membuat jalan cerita sendiri. Cerita, man make story. Manusia bisa membuat cerita. Cobalah baca bagaimana indahnya cerita tenggelamnya kapal Panderwijk. Seolah-olah nampak di pelupuk mata ketika Zainuddin berkirim surat pada Hayati. Meleleh air mata Zainuddin mendapat berita Hayati meninggal. Hilang ingatan dia waktu nikah. Bergoncang rasanya kapal Zainuddin. Tenggelam kapal Panderwijk. Meninggal Bu Hamka. Datang Habibur Rahman Al-Shirazi. Ayat-ayat cinta. Waktu sedang meledaknya cerita ayat-ayat cinta, saya buka rekening di bank tabungan. Terus ditanyanya,
1: sekolahnya di mana bang? Di Mesir, saya bilang. Ayah cinta ya, kata dia. Oh, sekarang banyak novel, tapi sejarawan yang ceritanya Islami, bukan novel fiksi yang mengingkari Allah seperti yang ditulis oleh Pramudya Anantatur, penulis PKI. Penulis PKI Pramudya Anantatur. Apa yang harus kami remaja lakukan jika orang tua kami bertengkar, bercerai, orang tua bahkan tak bisa dinasihati untuk bersama? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau orang tuamu itu mengajakmu untuk durhaka pada Allah, fala tuti'huma. Jangan kau patuh pada mereka. Bolehkah mereka dilawan? La. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah kalian berbakti sama dia. Angguk-anggukkan aja kepala. Mak kau itu adalah perempuan yang tak betul, yang tak baik. Ya Pak, betul Pak. Kalau memang tak baik dia, kenapa aku lahir? Apabila suami istri berdebat dan suami tak terima dengan apa yang dikatakan istri, kemudian suami mengatakan, jika tak suka lagi dengan aku, kamu boleh pergi dari rumah ini. Out! Apakah jatuh tolak? Ini namanya tolak kinayah. Tolak terbagi dua. Nampatamo tolak sorih, tolak jelas. Kuceraikan engkau tolak satu. Itu tak ada langsung jatuh. Tapi kalau kata dia, pulanglah engkau. Maka perempuan kalau disuruh pulang, jangan pulang. Tanya dulu, maksud Allah? Kalau kata dia, kusuruh kau pulang daripada kupijak-pijak kau nanti mati, maka pulanglah. Tapi kalau kata dia, pulanglah engkau, itu tolak kinayah, aku sebenarnya tak mau kasar saja. Maka jatuh talak satu. Perempuan mesti ngerti masalah ini. Laki-laki mesti ngerti. Karena banyak kejadian, si laki-laki sudah menjatuhkan talak, si perempuan tak tahu. Dia serumah juga. Ustaz, gimana nih kami sudah bolak-balik talak? Sudah berapa? Saya bilang, 7 kata dia. Sedangkan 3 saja, maka si perempuan itu tak boleh lagi dengan suaminya, hatta tangkiha zaujan ghairah, sampai si perempuan itu nikah dengan laki-laki lain. Hati-hati. Makanya nasihat pernikahan jangan cuma waktu setelah akad nikah. Itu nasihat pernikahan. Nasihat pernikahan itu yang betul, 2-3 hari seminggu sebelum nikah, panggil ustaz satu hari. Dari pagi sampai zuhur, dari zuhur sampai asar, dari asar sampai maghrib, cerita tentang nasihat pernikahan. Ini enggak. Di situ duduk pelaminan, ada minta ustaz nasihat pernikahan. Ustaz menasihati, dia asyik nak berfoto. Benar tak? Tak boleh wanita pergi umrah tanpa mahram. Kata Imam Nawawi, kalau perjalanannya itu naik onta banyak perampok tak aman, tak boleh. Dari Makkah ke Madinah, 8 hari 8 malam naik onta. Jalannya itu gurun pasir, datang nanti perampok, mahramnya tak ada. Maka suami mesti ikut. Tapi zaman sekarang aman, ada ketua kloter, ada polisi, ada security, ada orang aman. Naik pesawat, naik bis. Maka pendapat Imam An-Nawawi, boleh pergi haji, pergi umrah tanpa mahram. Ustaz, apa latar belakang diturunkan surat Ar-Rahman? Karena dalam surat tersebut Allah berkali-kali, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Tukadziban 2. "Fabi ayyi ala'i rabbikuma?" 2. Tukadziban 2. Yang 2 ini siapa? Minal jinnati wan nas. Manusia dan jin ingkar kepada Allah. Maka diingatkan dia lagi. Air laut dengan air tawar tak bercampur. Bainahuma barzakhul la yabghyan. Air laut dengan air tawar tak bercampur, maka kalian bisa minum. Maka hai jin, hai manusia, jangan kalian kafir. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mengapa kalian masih mendustakan nikmat Allah? Maka jin dan manusia yang banyak melawan durhaka pada Allah, diingatkan dia lagi tentang nikmat-nikmat Allah, diulangi berkali-kali untuk litaukid, penekanan makna. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa hukumnya jika sudah menasihati saudara kandung solat tapi tak juga dilaksanakan? Bagaimana tanggungjawab kita? Gugur. Ajak sekali? Sudah. Kasih buku? Sudah. Kasih CD? Sudah. Share video? Sudah. Cari video saya yang paling keras. Satu menit, dua menit, tiga menit. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka kafirlah dia. Kasih sama dia. Gimana pendapat abang tentang ustaz ini? Sasek nampak, maksud saya. Marah dia. Satu lagi Pak Ustaz, bagaimana caranya agar bisa menjadi wanita solehah dan dicintai Allah Subhanahu wa taala? Tiga. Perempuan yang solehah itu sifatnya tiga. Pertama, idza ra'aitaha sarratka, kalau kau tengok dia menyenangkan hatimu. Bukan karena cantiknya, bukan karena bedaknya 3 inci. Bukan karena lipstiknya sampai jatuh ke bawah. Bukan karena sebelah hijau sebelah biru. Tapi karena inner beauty. Idza ra'aitaha sarratka, kalau kau tengok kau senang. Idza amartaha ata'atka, kalau kau suruh dia, dia patuh. Idza ghibta, tapi kalau kau pergi jauh, maka aman yang kau tinggalkan. Anakmu aman, hartamu aman. Kalau ada dapat kau yang tiga itu, maka dia solehah. Pak Ustaz, bagaimana hukumnya kalau laki-laki sudah 40 tahun belum juga menikah? Apa kiatnya supaya dia bisa jodoh? Jumpai ustaz, jumpai alim ulama. Pak Ustaz, tolong carikan saya jodoh. Ya, nanti ku iklankan ente ke grup. Ini ada anak muda ganteng, tapi dia tak mau ini. Semua indah pada masanya. Jangan lupa memasang pancing. Masalah ikannya datang tak datang itu urusan Allah. Kau udah pasang pancing? Nengok gayanya tidak ada ikan ini Pak Ustaz. Pasang dulu pancingnya. Pasang pancing satu, pasang pancing satu, pasang pancing satu. Begitu sore kau buka satu pancing, cacingnya hilang. Buka satu pancing lagi, talinya hilang. Buka satu lagi, ada pancing, ada tali, tak disentuh. Yang satu hilang sama-sama gagang. Sedih, bawa balik ke rumah. Duduk di rumah. Tak lama sudah itu datang orang ngetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh amak. Amak leh balik ke kampung. Ah, kau aduh gulai asam podeh bau. Rupanya Allah memberi ikan yang masak kepada kau. Kau sudah seuzon kepada Allah. Kau usaha. Naik ke atas bukit Safa, tak ada air. Naik ke atas bukit Marwah, tak ada air. Kecewakah Hajar? Tidak. Dia turun ke bawah. Ternyata Allah sudah siapkan air zam-zam di tumit kaki Ismail yang belum pandai berjalan. Semua indah pada masanya. Satu gram, satu menit untuk Instagram. Upload. Pak Ustaz, jika seorang wanita sudah pakai jilbab, namun dia masih melalai melakukan maksiat, maaf, zina, apa itu salah pribadi orang tersebut? Something wrong. Ada sesuatu yang menyala pada otaknya. Kenapa dia berjilbab berzina? Padahal berjilbab itu adalah larangan terendah. Zina larangan tertinggi. Maka dia tidak kafah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, udkhulu fisilmi, masuklah kamu ke dalam Islam. Kafah total. Kafah bahasa Jawanya kabeh. Suami saya pemarah sekali sehingga saya melawan dalam hati. Apa hukumnya Pak Ustaz? Dia marah ini kan setelah anak lahir, doremi fasolasido kan. Kalau dulu, dulu bukan main. Ketika ibu jatuh, hati-hati yang, hati-hati yang. Tapi setelah sekarang ini, kemana aja mata itu? Maka ingatkan dia balik. Dia sudah kena penyakit amnesia. Dia melupakan masa lalu. Maka diingatkan dia. Siapa yang mengingatkan dia? Wali, ninik mama. Kamu kami terima dulu bukan karena kau kaya. Kami nerima engkau bukan karena kau pejabat, tapi karena kami tengok akhlak kau baik. Ini anak ini bukan kau jumpa di tong sampah. 9 bulan 10 hari aku mengandungnya, tak pernah aku memamukkan hamun dia. Kenapa kau kasar dengan dia? Dudukkan dia balik, ingatkan dia. Tak juga mempan, antukkan kepala yang ketiak. Jangan seenak saja dia. Saya tak punya anak perempuan, tak punya adik perempuan, tapi keponakan perempuan ada. Adik saya laki-laki, anaknya perempuan. Itu anak saya. Saya walinya. Kalau mati ayahnya adik saya walinya. Kalau macam-macam suaminya, saya panggil. Kamu kenapa begini? ini dapat kamu di mana? Tong sampah kan? Tidak. Kau dulu datang kemari minang dia kan? Nah, ibu aja takut sebenarnya. Bagaimana sebetulnya cara mencuci mukena, pakaian yang kita gunakan untuk sholat? Benarkah harus dicucur pada air yang mengalir? Masukkan mukena ke dalam mesin cuci. Pop, siramkan air. Airnya suci mensucikan. Diambil dari yang lebih dari 2 kulah. 2 kulah itu 60 cm ke atas, 60 ke samping. Yang galon besar itu lebih 2 kulah. Masukkan. Lalu kemudian bersih, dijemurnya. Sah, karena airnya suci. Yang menyebabkan dia berubah menjadi mutanajis, ini cara kedua. Masuk mukena, setelah itu masuk sempak anaknya yang habis kena pipis lebih 2 tahun, atau yang sudah makan lebih dari ASI, sudah makan pisang, makan kue. Habis itu diputar, habis itu kering, dijemur langsung. Tak kau bilas. Ini ada tulisannya. Apa? Sekali kucik, langsung jemur. Maka dia sudah berubah menjadi mutanajis. Tak bisa dibawa sembahyang. Kalau airnya bersih, suci, lebih dari 2 kulah, maka dia suci bersih. Macam mana mencari air mengalir? Bukan kita tinggal di tepi sungai. Bagaimana hukumnya kalau orang pulang dari tanah suci, diadakan penyambutan oleh sanak keluarga, diarak masjid ke rumah kediamannya? Karena sanak keluarga gembira. Nabi pulang dari Makkah tidak langsung ke rumah, tapi ke masjid. Sunnah. Makanya jamaah ketika pulang tak balik ke rumah langsung, di Masjid An-Nur disambut. Dari Masjid An-Nur disambut lagi di rumah untuk syiar, tapi bukan untuk sombong. Untuk syiar, inilah orang dimuliakan karena niatnya baik. Kharajaka yauma waladathu ummuh, keluar dia dari haji seperti anak lahir dari rahim ibunya. Tapi bukan petentang-petenteng balik haji. Ini banyak juga orang balik haji yang berubah pakaiannya aja. Dulu aja tahun lalu banyak jemaah haji pulang pakai baju jubah, pakai apa? Hari pertama pakai jubah, hari kedua pakai celana pendek, hari ketiga tak bercelana sama sekali. Ini haji mabur namanya. Bapak haji, bapak ibu hajah menjadi standar bagi daerah. Kamu kenapa berjilbab sekarang? Malu aku nengok ibu hajah. Dulu kawan kami main gaplek ibu itu, sekarang dah berjilbab dia. Dulu kamu kenapa sekarang rajin ke masjid? Malu kami sama bapak itu, kawan kami dulu main remi, sekarang dia sudah ke masjid. Tapi bisa juga dibalik. Kalian kenapa tak ke masjid? Sedang Pak Haji tak ke masjid, ngapain kita ke masjid? Kita menjadi standar di daerah kita masing-masing. Hati-hati ibu haji, ibu hajah, Pak Haji. Pembagian waris, ini ditutup dengan harta. Indah pertanyaan malam ini, duit ujungnya. Mewaris, suami mati, oke. Apa yang dibagi itu semua harta bersama atau hanya pencarian suami saja? Sekarang saya tanya, ibu mau pakai hukum fikih atau mau hukum gonogini kompilasi hukum Islam? Nampaknya ibu belum siap suaminya meninggal. Saya ceritakan dua-duanya kalau begitu. Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya minum karena ini agak serius sikit. Pertama, kita pakai hukum fikih. Fikih Islam murni, tak ada campur kompilasi. Meninggallah si bapak, mati dia. Setelah dia meninggal, maka harta si bapak ini semua, dari sejak dia lajang sampai menikah, dari yang dapatnya dari ayahnya, emaknya meninggal, kebun dapatnya, pokoknya kumpul semua, maka ibu dapat 1/8 karena ada anak. Berapa harta si bapak nih? 1 miliar, ya. Ibu dapat 1/8, maka ibu dapat 125 juta. Yang 875 dibagi ke ahli waris yang lain. Kalau ada anaknya, ada maknya, ada ayahnya, dapat. Ibu dapat 125. Dah, ini hukum fikih. Sekarang kita pindah ke hukum kompilasi hukum Islam. Ibu waktu nikah sama dia, Ada bapak tuh punya harta? Ada Pak Ustaz. Apa? Vespa buruk itulah. Oke, berapa harga Vespa buruk itu sekarang? Jangankan dijual, dihadiahkan pun orang tak mau Pak Ustaz. Oke, kalau begitu kesimpulannya dia tak punya apa-apa sebelum nikah ya? Ya. Setelah nikah, apa kalian punya? Kami beli mobil, kami beli rumah, kami beli sawah, kami beli gotah, kami beli karet, kami beli sawit. Oke. Maka pencarian sesudah nikah sampai mati dibagi dua dulu. Berapa pendapatannya setelah nikah sampai meninggal? 1M dibagi 2, 500 juta untuk ibu, 500 untuk dia. Almarhum punya 500. Dah. Setelah dibagi harta gono gini tadi, yang 500 tadi dibagi lagi, ibu dapat 1/8. Dari 500 dapat lagi 1/8. Maka 125 dibagi 2 lebih kurang 67 sekian. Maka ibu dapat 567 sekian. Sekarang saya tanya, mau ikut fikih apa gono gini? Senyum kan? Tadi tak tahu dia. Sekarang baru saya gono gini ajalah. Itulah makanya perempuan banyak mau gono gini. Apa arti gono gini? Kau begono, aku begini. Singkat cerita, dapatlah 567 sekian di tangan. Ah, besok ke salon naik ke teh? Habis 50 juta, masih ada 512. Yang 100 juta belikan Kawasaki Ninja. Tak lama brownies pun datang. Masih ada di tangan 400. Nikah sama anak muda. Malam minggu jalan-jalan sama suami baru. Saking kuat pegangannya, ditanyanya, mana makam suami kau yang lama dulu? Pakai kaki nunjuk ya. Hati-hati bapak. Ini pembagian gono gini. Nama bukunya tipis, Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Kompilasi Hukum Islam Indonesia, tipis. Besok pagi ibu ke toko buku beli. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Ala hazihin niyah, kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, beri kami keselamatan dalam agama ya Allah. Wa afiyatan fil jasad, sehatkan badan kami. Wa ziyadatan fil ilm, tambahkan ilmu kami. Wa barakatan fil rizq, berkahi rezeki kami. Wa taubatan qablal maut, beri kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, beri kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, ampunkan kami sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami ketika melewati sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan ketika amal kami dihisab. Rabbana hab lana minas salihin, berikan kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali walidaina, kedua orang tua kami. Wali azwajina, pasangan hidup kami. Wali dzurriyyatina, anak-anak cucu keturunan kami. Allahumma ansur ikhwanana al-mazlumina fi Rohingya, tolong saudara kami yang sedang teraniaya di Rohingya ya Allah. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin, tolong kami menghadapi tentara-tentara kafir itu ya Allah. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din, hancurkan musuh-musuh kami, musuh agamamu. Allahumma sattid syamlahum wa farik jam'ahum, hancurkan barisan mereka, pecahkan persatuan mereka. Wa dammirhum tadmira, binasakan mereka sebinasa-binasanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabanna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.
1: Terima kasih segala perhatian, mohon maaf kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul, kurang tahu. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor,
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada. AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
2: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari. Dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes.

0: Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan maghrib untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allah.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahirabbil alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
1: Yasin.

Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus.

0: sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: Laqad haqq

Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman.

Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka. Lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Maka karena itu mereka tertengadah.

Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula. Dan kami tutup mata mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat.

sama saja bagi mereka. Apakah kamu memberi peringatan kepada mereka? Ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka? Mereka tidak akan beriman.

Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan, dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.

0: Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata.
1: Wadrib

Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang-orang diutus kepadamu."

Mereka menjawab, "Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka."

Mereka berkata, Tuhan kami, bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu. Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami."

Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu bernasib malang? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk."

Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakan dan yang hanya kepadanya kamu semua akan dikembalikan?

Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudharatan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.

Sesungguhnya, aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.

Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu. Maka dengarkanlah pengakuan keimananku.

dikatakan kepadanya, "Masuklah ke surga." Ia berkata, "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan.

Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit. Dan tidak layak kami menurunkannya.

tidak ada siksaan atas mereka, melainkan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka semuanya mati.

alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya.

Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahwasanya orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka.

0: dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian. Maka daripadanya mereka makan.
1: One.

Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur. Dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, apakah mereka tidak bersyukur?

Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

0: dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan.
1: Once.

dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.

0: Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.
1: Lansh

tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya.

Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan.

0: Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
1: Wa in nasya'.

Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka. Maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan. Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.

dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rizki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

Dan mereka berkata, "Bilakah terjadinya janji ini? Jika kamu adalah orang-orang yang benar."

Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.

Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun, dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.

Dan ditiuplah sangkakala. Maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya, menuju kepada Tuhan mereka.

Mereka berkata, "Aduhai, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah rasul-rasulnya."

Tidak adalah teriakan itu selain sekali teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada kami.

Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak dibalasi kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.

Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka.

mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.

Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta.

Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.

dan dikatakan kepada orang-orang kafir, "Berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat."

0: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah setan? Sesungguhnya, setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu.
1: Wa an'budunii.

Sesungguhnya setan itu telah menyesatkan sebahagian besar di antaramu. Maka apakah kamu tidak memikirkan

Masuklah ke dalamnya pada hari ini, disebabkan kamu dahulu mengingkarinya.

Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka. Lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan. Maka, betapakah mereka dapat melihatnya?

Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami rubah mereka di tempat mereka berada. Maka mereka tidak sanggup berjalan lagi, dan tidak pula sanggup kembali.

0: Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka apakah mereka tidak memikirkan?
1: Wa man

Dan kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad. Dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri. Lalu mereka menguasainya.

dan mereka memperoleh padanya manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?

0: Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka. Padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.
1: Fala yahzunka qawluhum.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan Isya untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Suatu hari, ada seorang raja bernama Anusirwan. Ia menderita sakit. Orang-orang kepercayaan dan tentaranya telah menjelajahi seluruh pelosok kerajaan. Anusirwan menyatakan kepada para pembantunya bahwa penyakit dirinya hanya akan sembuh oleh susu basi yang ada di suatu daerah yang hancur. Maka seluruh bawahan Anusirwan menyisir seluruh daerah di wilayah kerajaan untuk menemukan susu basi tersebut. Dalam beberapa hari, seluruh daerah yang ada di wilayah kerajaan Anusirwan disisir oleh para pembantunya. Namun, ternyata susu basi tersebut tidak ditemukan, begitu juga daerah yang hancur tersebut. Akhirnya para bawahan Anusirwan pulang ke istana untuk menyampaikan hasil penyisirannya. Mereka memberitahukan kepada baginda rajanya bahwa susu dan daerah yang hancur tidak ditemukan. Mendengar laporan para bawahannya seperti itu, Anusirwan berkata, "Sesungguhnya saya hanya ingin tahu tentang keadaan kerajaanku. Saya ingin tahu apakah ada kampung yang hancur. Kalau ada, saya akan segera membangunnya. Sedangkan jika ada susu yang basi akibat tidak terjual, maka saya akan segera memperbaiki keadaan pasar tersebut agar proses jual beli bisa lancar lagi, sehingga tidak ada lagi makanan atau barang-barang yang tidak terjual. Kalau kalian tidak menemukan susu basi dan kampung yang hancur, berarti kerajaanku makmur dan masyarakatnya tidak kelaparan. Sebenarnya yang menjadikanku sakit adalah karena diriku merasa was-was andaikan masih ada di daerahku

Dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah bersabda, "Ketika aku diperjalankan pada malam hari untuk mi'raj ke langit, aku melihat ada malaikat yang memiliki 1000 tangan dan di setiap tangannya terdapat 1000 jari jemari. Ketika ia sedang menghitung setiap tetesan hujan yang diturunkan dari langit ke bumi, aku bertanya kepadanya, 'Apakah kamu mengetahui jumlah tetesan hujan yang diturunkan dari langit ke bumi sejak Allah menciptakan dunia?' Kemudian malaikat itu berkata, 'Ya Rasulullah, demi Allah yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran kepada makhluknya, aku tidak hanya mengetahui setiap tetesan hujan yang turun dari langit ke bumi, tetapi aku juga mengetahui secara rinci berapa jumlah tetesan hujan yang jatuh di lautan, di daratan, di bangunan, di perkebunan, di daratan yang bergaram, dan di pekuburan.'" Kemudian Rasulullah bersabda kembali, "Aku sangat kagum akan kemampuan hafalan dan ingatanmu dalam perhitungan." Kemudian malaikat berkata kembali, "Ya Rasulullah, ketahuilah bahwa ada yang tak sanggup aku hafal dan mengingatnya melalui perhitungan tangan dan jari jemariku ini." Kemudian Rasulullah bertanya, "Perhitungan apakah itu?" Malaikat pun menjawab, "Aku tidak sanggup menghitung jumlah pahala solawat yang disampaikan oleh sekelompok umatmu ketika namamu disebut di suatu majelis." Subhanallah.

Hikayat kali ini menceritakan seorang Badui dari dusun yang datang menghadap Rasulullah. Si Badui bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, Tuhan itu sebenarnya jauh ataukah dekat?" Lalu Nabi berkata, "Maksudmu bagaimana?" Kata si Badui, "Jika Tuhan itu jauh, aku akan memanggilnya dengan suara keras. Tetapi bila Tuhan itu dekat, aku akan memanggilnya dengan suara cukup pelan-pelan saja." Kemudian Rasulullah sejenak terdiam. Sulit rasanya memberi jawaban yang sesuai dengan alam pikiran Badui tersebut yang polos dan sederhana itu. Jika dijawab Tuhan itu dekat, pasti Badui itu akan bertanya, "Mengapa Tuhan tak kelihatan?" Tetapi kalau dijawab Tuhan itu jauh, dia akan berbuat seenaknya karena mengira bahwa Tuhan itu takkan melihatnya. Begitulah kira-kira jalan pikiran yang sangat sederhana dari seorang Badui. Di saat Rasulullah kebingungan mencari jawaban, tiba-tiba turunlah wahyu Allah sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 186 yang artinya sebagai berikut. "Dan bila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwa aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang memohon dan berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada di jalan kebenaran."

0: Hikayat kali ini menceritakan berdasarkan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa di dalam surga itu terbagi atas kamar-kamar. Dindingnya tembus pandang dengan hiasan-hiasan yang sangat menakjubkan. Di kamar itu pula terdapat suatu pemandangan yang tak pernah disaksikan di dunia, dan terdapat segala hiburan yang tak pernah dirasakan di dunia. Sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, untuk siapa nantinya kamar-kamar itu?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Kamar-kamar itu untuk orang yang biasa mengucapkan dan menyemarakan salam, untuk mereka yang memberi makan kepada yang membutuhkan, dan untuk mereka yang membiasakan puasa serta sholat di waktu malam di saat manusia lelap dalam tidurnya." Kemudian sahabat bertanya lagi, "Siapa yang bisa melakukan itu ya Rasulullah, dan bagaimana caranya?" Rasulullah menjawab, "Mereka yang bila bertemu kawannya lalu memberi salam. Dengan begitu ia berarti telah menyemarakan salam. Mereka yang memberi makan kepada ahli dan keluarganya sampai berkecukupan. Dengan begitu mereka termasuk orang-orang yang membiasakan selalu berpuasa. Juga mereka yang sholat isya dan subuh secara berjamaah. Mereka termasuk orang-orang yang sholat malam di saat orang sedang tidur lelap." Demikianlah Rasulullah menjelaskan sabdanya kepada para sahabat.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Jika engkau mencintai Allah, kata Nabi, fattabi'uni, jalannya cuma satu. Babullah, pintu menuju Allah cuma satu. Ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Nabi, kita ngelihat Nabi enggak? Nah, ini kesalahan nih. Ustaz-ustaz salafi di Indonesia menerjemahkan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu seperti aku salat. Terjemahannya keliru enggak? Keliru. Itulah kesalahan Syekh Albani. Tapi bagi kita kesalahan ini tidak akan kita kan dia hina, enggak. Tapi kekeliruan ini fatal. Nanti akan membatalkan mazhab. Enggak ada tuh ikutin Syafi'i. Sahabat Nabi enggak ikut Syafi'i kok. Ini logika mana? Pengen pakai akal, salah taruh akal. Orang ngerti sejarah enggak akan ada ngomong sahabat ikut Syafi'i. Bahlul itu namanya. Ya? Dulu Nabi, para sahabat, tabi'in yang enggak ada ikut Asy'ari. Lah ente enggak belajar tarikh. Dulu sahabat Nabi juga gak ada yang bilang hadis riwayat Bukhari kok. Ada gak? Kan gitu kalau mau balik. Ternyata maksud dia mengikuti Nabi itu buka sifat sholat Nabi karya Syekh Albani. Karena Syekh Albani mengumpulkan dari kitab-kitab hadis. Bukan meriwayatkan langsung dari gurunya. Gurunya dari gurunya terus bersambung kepada Nabi. Sholat itu gerakan atau tulisan? Ayo. Kalau so, lam, alif, ta, tulisan. Benar. Allahu Akbar, Hamzah. Itu tulisan. Tapi kalau membaca dan gerakannya itu disebut apa? Fi'il. Tidak bisa diriwayatkan atau dibaca lewat buku. Maka kita ulang berkali-kali. Selevel Imam Bukhari Muslim nulis kitab Sifatus Salatin Nabi di Sahih Bukhari. Di Sahih Muslim. Judulnya sama. Sifatus Salatin Nabi. Sallallahu alaihi salam. Beliau jemput ilmu ini kemana? Oh, dari berbagai negara. Itulah yang disebut bermazhab. Jadi bermazhab itu sederhana teman-teman, berguru. Jadi kita bela-belain mazhab bukan berarti kita ta'asub fanatis imam yang empat, bukan. Kita mempertahankan biar antum kalau sholat itu ada gurunya. Bukan buku, buku gak ada nyawanya. Kan buku gak bisa sholat. Langsung sholat ya, ya kan gak bisa, itu mah Harry Potter ya, gak bisa begitu teman-teman. Jadi ittiba'un nabi mustahil kecuali lewat warasatun nabi, lewat pewaris nabi, dan setiap zaman ada. Buku bukanlah pewaris nabi, buku hanya menunjukkan dokumen-dokumen bahwa ada pewaris nabi. Baik, maka mohon maaf teman-teman, saya tidak dapat izin untuk talqin zikir, bimbingan zikir lewat jarak jauh. Kecuali antum kita kasih rotib-rotib aja. Rotibul hadar, rotibul lapas. Itu kita izinkan ya. Tapi Allah Izzubahar harus kesini. Talqin zikir, ya apa ismul jalalah harus kesini. Atau cari guru di tempat antum. Kan gak usah, gak mesti sama kita toh. Siapapun yang punya sanad zikir, boleh ambil dari beliau. Gitu. Jadi kita gak akan monopoli juga nih. Karena ilmu Allah itu luas. Orang yang mewarisi ilmu ini banyak. Bahkan kita senang. Di setiap wilayah itu ada ahli-ahli zikir. Jadi antum gak usah ketemu kita dulu. Cukup kita manas-manasin aja. Ya. Akhirnya ada yang kepanasan. Nabi saking tawaduknya menerima undangan orang yang budak ataupun orang merdeka. Pejabat ataupun tidak pejabat. Ataupun hadiah kecil ya, minum susu, kalau sekarang Yakult gitu loh ya, satu botol terima sama Rasulullah. Nabi gak bilang, gue nabi loh, cuma kasih gini doang. Enggak ada begitu. Maka wali-wali itu mungkin dikasih cuma siwak, dia terima sama dia. Ya, sepotong dong tuh diterima. Ya. Nah, jadi beliau, kenapa saya sangat suka dengan kitab Awarif? Karena kitab ini gabungan antara tasawuf, fikih, hadis. Itu bukan jin, itu suara tikus. Oke. Insyaallah sudah selamat, insyaallah sudah aman di sini. Karena antum pada baca wirid. Ya, yang baca ayat kursi itu kabur tuh setan tuh jauh. Jin-jin yang jahat-jahat kabur. Yang hadir malah malaikat. Jadi enggak ada majelis zikir kecuali ada malaikat di situ. Dan syukur-syukur kalau hadir para wali ruhannya, syukur-syukur hadir Sayyidina Baliyah Ibn Mulkan. Syukur-syukur. Amin. Tapi biasanya kalau beliau hadir bisa untuk membawa berkah dari Allah, bisa untuk nguji. Bisa begitu ya. Semoga Allah meluruskan kita dan menjaga kita selamat ya. Karena Sayyidina Al-Khidir simbol dari ilmu hakikat. Maka kita diuji hakikat ya. Allahumma ilma duni kama 'allamta 'ala nabiyyina Al-Khidir alaihi salam. Baik. Apa kata Nabi di sini? Ini hadisnya hasan ya. Ini hadisnya hasan. Inna min ra'sit tawadu'i, ciri-ciri tawadu, an tabda'a bis-salami 'ala man laqita wa tarudda 'ala man sallama 'alaik. Ciri-ciri orang yang mulai rendah hati, dia berburu memulai menyapa baik dengan salam bahasa Arab ataupun dengan sapaan-sapaan tempatan. Assalamualaikum itu bahasa Arab. Kalau di kampung kita nyapa orang gimana? Kalau orang Jawa kita lewat nih depan rumah orang, nyapanya gimana? Bukan, itu Sunda. Dia lama di Madinah jadi gak ngerti bahasa Jawa ya. Istrinya orang Padang jadi gak ngerti bahasa Jawa. Gimana yang orang Jawa nih? Nyun sewu ala gitu deh ya. Nah gitu. Kalau orang Sunda punten, itu cara ciri-ciri orang tawadu. Tapi kalau jalan ngelonong aja. Gua kan dokter. Aduh. Itu dadanya membusung kira-kira begitu. Nauzubillah mitalik ya. Pulang-pulang dari Jakarta, ini kan anak kuliahan, pengen disapa. Hati-hati ya, pulang-pulang dari Timur Tengah, ini Sidi Musa ini kan udah punya gelar di kampungnya. Tuanku, itu gelar syekh ya, syekh muda. Berat itu. Ya, kalau duduk tuh di satu majelis pasti di depan, iya enggak? Kalau ada di satu majelis, ada tuanku, suatu tuanku, ah pasti itu di bagian depan. Pakai jadi imam. Ya, itu berat tuh teman-teman, berat. Lalu beliau mengatakan, ya, wa tarudda 'ala man sallama 'alaik. Lalu mau menjawab. Ini sekarang mohon maaf, ini Masya Allah, apa, fitnah Al-Hatif ini luar biasa. Jadi kalau dulu Said Ahmad Zaid Dahlan nulis kitab Fitnatul Wahabiyah, ya, kekacauan Wahabi, sekarang kita gak usah bahas itu. Fitnatul Hatifiyah. Jadi kekacauan yang disebarkan oleh handphone. Sebelum pandemi kita naik angkot, naik kereta, naik apa, yang baru ini MRT, itu pada sibuk ya semuanya sama kitab sucinya itu ya. Bener gak? Antum coba rasain zaman-zaman 2004, 2005, 2006, sampai 2015 tuh. Kita kalau duduk sampai orang nyapa gak? Kuantar dobidun minal majlis. Nah ini nih, antum nih, kalau sudah punya posisi dimanapun, terus masuk ke satu majlis, gak dipersilakan oleh orangnya. Jangan mengatakan, dia gak tahu siapa gua gitu ya. Nah itu saya juga dapat ujian banyak tuh, khususnya di tempat parkir, di kampus tempat saya ngajar. Nah, itu ujian tiap hari tuh. Ya. Tiap kali mau datang, satpamnya gak kenal kita. Waktu saya bapak, dibentak gitu ya. Padahal dia gak bentak, kita aja ngerasa dia bentak. Karena emang udah tugas ya kan, nama security kan harus agak tegas-tegas sedikit. Biar orang yang masuk tuh segan. Tapi masa kita udah ngajar beberapa tahun, dia gak kenal-kenal juga. Muncul juga tuh bibit-bibit kiber itu. Astagfirullah. Jadi abis dia nanya gitu, kita jawab, iya pas. Abis keluar, satu lagi nanya lagi. Udah, muncul udah kambuh. Jadi saya udah ngaji begini masih kambuh. Ente gak tahu siapa saya ngomong begitu. Kita mau khutbah ke masjid. Kayaknya mukung merah langsung gak enak. Ya, minta maaf. Awalnya setan kita girang, lama-lama hati saya sedih. Kebawa dalam sholat. Kelawa dalam sholat. Jadi ini ciri-ciri bahwa saya sudah tidak mendapatkan nur tawaduk saat itu. Antum juga sama. Kalau merasa tidak dihargai orang, kebawa dalam zikir. Berarti nur tawaduk kita redup. Kita minta ampun kepada Allah SWT, ya kalau perlu minta maaf ke orangnya. Ya. Coba wajar gak? Udah bertahun ngajar terus masih digituin. Wajar sih. Manusiawi. Tapi kan wali itu kan di atas manusiawi. Aduh, belum jadi wali gitu ya. Allahumma salli ala Muhammad. Wa la tuhibbal midhata wa tazkata wal birra. Di zaman Nabi kan gak ada sosmed. Dulu orang dipuji itu pakai syair. Maka sosmed itu adalah syair. Jadi kalau ada orang-orang hebat itu namanya tersebutkan dalam syair-syair. Diceritakan gak di tempat orang kongkow-kongkow gitu, majelis-majelis. Jika disebutkan, dikiranya bukan main. Ciri-ciri orang tawadu, dipuji tidak dipuji sama. Dipuji tidak dipuji, sama. Serius nih, sama. Aneh yang dikatain orang, antum yang emosi kan? Nah, itu mahabbah, gak apa-apa. Tapi jangan berlebihan. Balas secukupnya aja. Silakan bela kebenaran, tapi jangan meyakini itu betul-betul benar. Ya, kita cuma belajar benar. Nah, kalau sekarang ya itu, suka di-like. Betul-betul buka IG, Facebook, ada yang like ya. Buka apa YouTube, wah ada yang nonton kan nih, viewernya berapa nih. Jika godaan itu masih ada, berarti masih ada bibit-bibit, tidak tawadu di dalam. Ya, kita berjuang setiap hari supaya membersihkan. Lalu Nabi mengatakan beruntung orang yang tawadu. Ya. Lalu dikatakan Imam Junaid ditanya menjelaskan ayat dan hadis mengenai tawadu. Apa itu tawadu? Qala khafdul janah walain aljanib. Tawadu itu ketika sayapnya tidak dikembangkan. Nah, maksudnya dadanya tidak membusuk. Tidak usah pamer. Misalnya ditanya orang, gue loh teman-teman ini, gue bisa jawab pertanyaan kamu. Gak usah begitu. Dan saya tambahkan teman-teman. Minat tawadu. Alla yujiba bikulli mas'alatin. Di antara ciri tawadu, tidak menjawab semua pertanyaan. Karena tidak semua pertanyaan kita bisa jawab. Bahkan kalaupun kita bisa jawab, jika efeknya tidak baik, sebaiknya tidak usah dijawab. Itu salah satu ciri dari tawadu. Sekarang kan lagi tren nih. Iya enggak? Pertanyaan pakai kertas. Oh, kalau Sidi Musa lebih canggih lagi lewat Zoom dan YouTube. Tidak semua pertanyaan mesti dijawab. Nah, kalau bertanya kepada orang alim, dia enggak mau jawab. Diam aja kita. Siapa tahu dia lagi enggak mau jawab. Seperti Imam Malik enggak menjawab pertanyaan lebih dari 30 pertanyaan dia gak dijawab, cuma 12 pertanyaan. 30-an dia cuekin. Sampai yang nanya marah-marah. Lu malah yang nanya yang marah. Saya datang jauh-jauh sebulan perjalanan, ente gak jawab wahai Imam Ahdarul Hijrah. Apa kata beliau? Saya tidak tahu. La adri. Karena beliau pernah trauma menjawab sesuatu, ternyata tasawurnya salah. Definisinya salah. Kan hukmu syai' itu far'un minat tasawur. Menghukumi sesuatu itu buah cabang dari gambaran kita. Sama nih. Tawasul istighosah versi kita kan beda dengan tawasul istighosah versi salafi. Jadi saya kasih tahu antum, kita ulangi lagi. Tawasul istighosah versi Syekh Saleh Fauzan itu emang syirik. Versi dia. Karena kita gak melakukan itu. Tabarruk yang dimaksud oleh Syekh Saleh Fauzan itu emang syirik. Tapi tabarruk yang dilakukan oleh kita itu kita ambil sanadnya bersambung sampai kepada sahabat Nabi. Seperti mereka bertabarruk dengan air wudhu Nabi, tabarruk dengan rambut Nabi, tabarruk dengan sisa-sisa yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Apalagi kalau antum yang punya apa ya, punya darah zuriat Nabi. Ini bukti bahwa Rasulullah itu benar-benar ada. Ya. Rambut itu bagian dari hadis. Maka rambut mesti ada sanadnya. Bahkan insah ta'bir, jika ini benar, habaib zuriat sekarang yang ada itu bagian dari hadis. Maka wajib ada nasabnya. Kalau nasabnya kurang jelas, do'if. Maka keturunan azmatkan yang ada di Indonesia pada do'if. Ya kan? tapi mereka tetap zuriat Nabi, kualitasnya dhaif. Nah, inilah yang terjadi pada ulama-ulama gus-gus di Jawa, para gawagis. Maksud saya apa? Antum jangan sembarangan manggil orang gus. Gus itu sama dengan sayyid. Ya. Gus itu sama dengan sayyid, tapi untuk keturunan Azmat Khan, Raden dulu ya. Kalau di Makassar tuh Andi. Andi itu saya ketemu di Perancis, Pak Abdul Qadir, namanya Andi Abdul Qadir. Dia bilang, saya fam Nabi, Bazar'a. Loh, masih ada Bazar'a tuh? Saya nanya. Iya, kami masih ada Bazar'a. Kayaknya di Mesir, apa di Yaman sudah enggak ada Bazar'a. Allah Ta'ala alam. Di Indonesia, gudangnya habaib. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Insya Allah dengan kesucian darah mereka, negeri kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Lalu di ujung kalimat, ini quote terakhir teman-teman, man ra'a li nafsihi, kata Fudail, man ra'a li nafsihi qimatan falaysa lahu fit tawadu'i nasib. Siapa yang memandang dirinya punya nilai di hadapan makhluk, berhak dihormati makhluk, maka dia tidak dapat cahaya ketawadu'an sedikit pun. Falaysa lahu fit tawadu'i nasib. Berat ya. Maka yang paling tawaduk di dunia siapa? Rasulullah. Yang paling merendahkan, jadi nol, sudah beliau menolkan dirinya. Itulah tariqatun Nabi. Kalau boleh kita sebut, at-tariqah al-Muhammadiyah asluhat tawaduk. Tariqat al-Muhammadi itu dimulai dari ketawaduan, menanggalkan embel-embel kepintaran, kecerdasan, posisi. Itu mulainya. Kalau antum sudah masuk ke sini, baru yang disebut selamat dari nafsiyah. Baru bisa masuk ke ruhiyah. Kalau enggak bisa masuk. Jadi selama masih ngandelin, saya ini wakil talqin, saya ini mursyid, saya ini bertorikot A, saya belajar torikot sekian, enggak akan bisa. Enggak bisa jadi tentara Imam Mahdi lah. Kenapa? Tentara Imam Mahdi itu beres di situ. Mereka itu makhluk-makhluk kualitasnya ruhani. Maka kita lagi belajar, siapa tahu kita bisa dibimbing oleh Allah untuk menetralkan itu. Ya, semoga jika umur kita panjang, kita bagian dari pergerakan imam akhir zaman itu. Amin. Nah, rabbal alamin. Jadi syarah Hizbul Bahar itu teman-teman itu bisa dibagi 7. Kesimpulannya di kalimat pertama, ya alim, kita meyakini bahwa Allah sudah mengetahui yang bakal kita minta. Deh, untuk meminta apa? Ya alim. Jadi pembuka Hizbul Bahar apa? Wahai yang mengetahui isi permintaanku sebelum aku dicipta. Belum kita dicipta nih, Allah udah tahu belum antum mau minta apa? Berarti doa ngasih tahu atau bermanja? Bermanja-manja kepada Allah. Itu intinya. Jadi inti dari Zubahar di sana, bukan di belakangnya. Di belakang tuh perangkat-perangkat rohani. Ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, nah, itu nanti untuk memagar diri. Dengan nama Allah, bismillah menjadi pintu kami. Terus bismillahirrahmanirrahim, surat tabarak adalah hitonna, jadi benteng kami. Jadi antum kalau ngamarin tabarak setiap malam, nanti Allah benteng dari azab kubur. Terus yasin sakfuna, orang yang baca yasin. Masih ingat Sayyidina Nabi SAW ketika hijrah lalu melempar mereka dengan apa, pasir. Itu kan ayat ke-9 ya. Naja'alna min baina aydihim sadda wa min sampai akhir ayat, aitu sakhfuna. Itu kemudian mereka terlelap. Ya, Nabi lewat mereka enggak tahu. Ya, walaupun riwayat ini tidak semuanya sahih, tapi dalam riwayat untuk keutamaan kita boleh jadikan targhib wa tarhib. Terus kafaya insad kifayatuna. Kafaya insad itu dalam riwayat dari dan riwayat yang lain-lainnya, itu Sayyidina Ali berdoa. Ya kaf ha ya ain sad. Wahai kaf ha ya ain sad. Apa artinya? Salah satu maknanya adalah wahai yang maha mencukupkan hambanya. Itu sebabnya kalau kita baca kaf ha ya ain sad 3 kali, doanya doa minta kecukupan. Kaf ha ya ain sad 3 kali, terus Belum, belum sebelum itu, awal-awal Hizb Bahar. Kafaya insaat unsurna faikan khairun nasirin. Bantu kami ya Allah, Engkau sebaik-baik penolong. Terus beri kami rezeki, beri berapa semuanya itu kecukupan dari Allah. Maka orang yang berzikir kafaya insaat ini disebut zikir Jabarut. Jadi Allah turunkan beberapa nama-namanya yang ada di alam Jabarut masuk menjadi ayat-ayat pembuka, dan ini disebut dengan istilah apa? Apa istilahnya? Fawatihus suar. Nah, itu istilahnya, pembuka-pembuka surat. Karena itu kunci-kuncian alam Jabarut. Itu ilmu huruf bukan? Nah, sudah mulai kan? Sudah boleh paham? Jadi inti ilmu huruf itu sudah Allah mulai dalam surah Al-Baqarah. Alif, Lam, Mim. Diulang kan? Al-Imran keluar lagi. Ada kafaya yang start. Ada apa lagi? Hamim.

0: عين سين قاف طه ياسين نون قاف ايه سلام banyak ya itu disebut dengan asma-asma jabarutiyah. Makanya orang-orang di alam nyata enggak bisa paham kalau dia belum mengakses jabarut, kecuali dia dapat riwayat dari nabi atau dari sahabat nabi atau dari ulama. Sepengetahuan dia dengan riwayat itu, itulah pengetahuan dia tentang nama-nama yang tadi. Jadi zikir itu bukan zikir bid'ah, itu zikirnya Sayyidina Ali. Ya. Maka siapa yang menghidupkan itu? Mereka pewaris ilmu-ilmu Sayyidina Ali yang disebut babul ilmi. Pintunya ilmu. Baru pintu loh ya. Itu udah segitunya. Kita pusing. Nanti kalau buat hizib bahar, kita buat syarah khusus insyaallah. Insyaallah. Ingetin zikir nih. Lagi.
1: Ya, saya mendengar dari salah seorang guru gitu, bahwa zikir Hizbul Bahar maupun Hizbul Nasr itu cukup dibaca satu kali seminggu karena panas. Jadi sekali seminggu jangan tiap hari.
0: Itu zikir hikmah. Dalam zikir hikmah itu emang dirasa-rasa tuh Hizbul Bahar itu. Ada rasa panas, rasa zikir, gitu ya. Tapi teman-teman harus diketahui Hizbul Nasr itu di Hizbul Nasr bukan Bahar ya. Ya, Hizbul Nasr dulu itu diperdebatkan nisbatnya ke Imam Syazili, Abu Hasan Syazili. Tapi yang kuat itu wirid yang diwariskan oleh Abul Mawahib Asy-Syadzili. Ya, Abul Mawahib Asy-Syadzili. Bukan Abul Hasan, tapi itu ba'dahu, setelahnya. Karena Abul Hasan Syazili itu sangat enggak mungkin ngajarin itu. Karena isinya menghancurkan musuh, itu lagi perang itu. Ya. Maka ini juga diperdebatkan yang ngomong Abul Hasan atau Abul Mawahib. Seandainya ahli Baghdad membaca hizib kami ini, maka tidak akan dihancurkan oleh Tartar. Ada riwayat begitu. Saran saya, hizib Nasr jangan sering-sering dibaca. Tapi kalau kita lagi konflik dengan musuh Allah, bukan dengan musuh tetangga, musuh Allah, baru baca. Jadi bukan karena bermusuhan sama kita, berarti tawaduknya belum ada. Kenapa antum merasa panas kalau baca Hizb Bahar, Hizb Nasr? Karena pakai nafsiyah. Bacanya pakai nafsu. Bacanya pengen sakti, pengen nundukin orang. Bacanya pengen ngancurin orang. Ya bener gak? Isinya Hizb Nasr itu bikin emosi kita naik-naik turun loh ya. Antum kalau paham isi Hizb Nasr, itu bener-bener. Saya kalau baca Hizb Nasr, saya jadi pemarah. Oh berarti nafsiyah saya belum beres. Maka kalau saya baca Hizb Nasr, istighfar dulu berkali-kali biar hilang tuh emosinya, hilang kebenciannya sehingga tidak ada niat ingin menghancurkan kawan, menghancurkan lawan, kecuali lawannya musuhnya Allah. Tapi teman saya ngomong nih ya, ini zaman udah wajib nih baca Hizb Nasr nih, antara aja dan tidak ya, santai aja dulu ya. Antum yang wajib itu menurut saya sudah hampir wajib nih, kul-kul yang tiga sama bismillahirrahmanirrahim ini bacalah tiap hari. Itu udah inti dari penjagaan diri udah. Ya, min syarri ma khalaq. Ya, intinya di situ kan? Dari keburukan semua makhluk. Jadi kenapa panas? Karena belum diisi kalbunya dengan Ismul Jalalah, Asmaul Husna. Jadi belum bersih. Dibersihin dulu dengan nama Allah Jalalah, baru kemudian baca. Maka kita kalau habis asar di sini kita kan diam dulu sebentar. Kita baca Fatihah, baca istighfar, baru kita baca Hizib Bahar. Ya antum kalau mau ikut baca Hizb Bahar di sini, asar datang. Kita kalau ramai kita baca di bawah. Kalau yang akhwat ya baca di rumah aja ya. Atau baca di musholah situ tuh. Ya, agak deket tuh ada musholah di sini. Baik. Ya enggak tabarruk lah, mahabbah aja. Bahwa gantungan kunci yang adanya bentuk sendal Nabi bahkan itu di peci ya, boleh enggak? Syirik enggak? Karena dikait-kaitin dengan suatu aliran kebatinan di India. Yang mana Syekh Al-Haqqani itu dianggap ngambil dari aliran kebatinan itu. Maka Syekh Al-Haqqani itu kan tandanya itu tuh yang dipakai oleh tuan guru gitu nih. Buya Zulfikar kan pakai itu tuh. Mereka cocok kalian itu berkembang di Malaysia, di Indonesia video mengenai fitnah. Syekh Haqqani belajar ilmu kezindikan. yang mereka mengkultuskan nabi, mengkultuskan para wali. Antum tahu kan videonya? Ada yang udah dapat share kali ya, di share orang. Saya pernah ditunjukin juga. Itu su'ul fahmi wadhan. Itu su'ul faham. Pemahamannya gak nyambung. Ya. Kita ngomong begitu, kenapa? Syekh Al-Buti ngomong gini. Jangan ke nabi. Syekh Al-Buti mengatakan setelah beliau mutola'ah karya Imam Ghazali, saya ini Al-Buti, Muhammad Sa'ir Ahmad Al-Buti, kata beliau, tidak lebih mulia daripada kukunya nabi. Kukunya Imam Ghazali. Siapa yang ngomong? Syekh Al-Buti. Antum tahu Syekh Al-Buti? Muhammad Sa'ir Ramadan Al-Buti. Jadi kata beliau, saya ini enggak lebih mulia daripada kukunya, kuku yang dipotong yang ada tainya di situ. Itu yang ngomong Al-Buti. Kira-kira Ar-Razi di mana tuh? Itu di mana itu? Kita enggak tahu posisi kita di mana. Apalagi sendalnya nabi. Imam Bukhari itu kan melihat bekas sendalnya nabi. Nabi jalan dalam mimpinya. Lalu beliau ikutin langkahnya nabi. Besok datang ke gurunya ahli hadis, ahli tabir mimpi. Kata gurunya, ente bakal jadi orang yang paling sempurna mengikuti sunnah nabi. Maka ikut Bukhari jadi simbol. Orang bersanad, gak bersanad kan ikutin Bukhari semua. Ya kan? Padahal Bukhari bersanad kan? Kira-kira pengkhianat gak tuh kalau bahasa kasarnya? Kazib gak, bohong gak tuh? Imam Bukhari bersanad supaya dapat ilmu hadis, dapat hadis. Sedangkan pengikut Bukhari langsung baca kitab aja. Mana yang ikut Bukhari? Jadi antum yang ikut guru itu lebih dekat ke Imam Bukhari daripada yang cuma baca buku. Baik.
2: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik ke mana? Neraka, alhamdulillah. Dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul, kurang tawar. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822 4545 5858, 0822 4545 5858.

0: 8 atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes Bio HSA. Bio HSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan Bio HSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. Bio HSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio HSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio HSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio HSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio HSA, harapan selalu ada.
2: Fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang berada di dalam jiwa manusia, yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan taqarrubat, kedekatan-kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah itu, ya ini saya ulangi, definisi fitrah menurut Muhammad Ratib An-Nablusi dalam sebuah kitab yang berjudul Muqawimatut Taklif, beliau menyatakan bahwa fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang ada di dalam jiwa manusia, yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
2: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak mesti sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak mesti sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Ketika dua hal tersebut ditanyakan oleh sahabat Nawas bin Sam'an, maka Rasulullah menjawab, beliau mengatakan bahwa al-birru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, sementara al-ismu kejahatan atau dosa adalah sesuatu yang tercetus atau beredar di dalam hatimu dan engkau tidak suka bila sesuatu tadi diketahui atau dilihat oleh orang lain.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyaknya kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: kita pun akan dihadapkan pada satu tahun baru Masehi, bukan tahun barunya umat Islam. Ini tahun barunya orang Kristen. Dengan nilai hijrah maka akan menjadi beda mana yang Islam dan mana pula yang kafir. Saya menghimbau kepada para asatid, para pelaku-pelaku dakwah, para ketua-ketua masjid, ketua-ketua musola, para remaja, tolong jaga kehormatan agama di kampung kita ini.
1: AM 13.6.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apanya asam urat tuh kalau mamanya almamnya sholat atau hayat gitu ya, kayak mau nangis rasanya di sini ganjel di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjel sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah, misalnya udah 80% kan udah, ya enakan. Sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga, sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang apa, enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
2: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4 ya, bulan?
2: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini, cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya, atau kanker. Nah, itu memang agak lama. Ya agak lama sembuhnya gitu, atau atau asam urat agak lama. Tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepat dia. Kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepat.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu, Pak.
2: Waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
2: udah enak, udah sembuh gitu.
1: 2 bulan.
2: Taruh ya, 80% dah.
1: 80% ya, Pak, ya. Iya. Makasih banyak, Pak, ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Makanya Nabi pernah nanya kepada Jibril kan, Jibril, itu Umar gimana sih tadi? Itu baik sekali ke orang, susah diukur dengan orang lain. Wa kaifa Abu Bakar? Bagaimana Abu Bakar? Abu Bakar mah, ya Umar itu hanya hasanun min hasanati Abu Bakrin. Umar itu baru sebat satu bagian kecil dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Lebih babur, lebih hebat ya. Nanya Bu Jibril. Jibril yang tahu itu yang liatin. Ya banyak ya, kalau kita baca sirah, ada 5 ayat yang diduli oleh patwa Adan Adpis Umar kepada Nabi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya. Uh-uh. Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
0: Radio Atakwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Atakwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan Kong dengerin Radio Atakwa, Kong?
0: Udah lama. Pas begitu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, BOHSA apa tuh?
1: Iya.
0: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi, tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang paling griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Ya anu, baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming.
0: Iya, gitu. Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
0: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Jadi, ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang? Bulan 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang gitu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya. Nah, itu hasilnya enak
1: gitu.
0: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, "Lu dari mana? Beli anu bagaimana rasanya?" Alhamdulillah. "Oh, kita gak kalau punya duit mengirim ah." Gitu.
1: Gitu.
0: Kemarin kan kita sampein tadi pada gak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Iya. Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Iya. Udah beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
1: Iya.
0: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
0: iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

ketika kita ruku, kita katakan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika kita ruku, baca itu, maha suci Allah yang maha besar. Kemudian kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi. Berarti kita ini kecil, rendah, hina. Hanya Allah yang maha tinggi. Untuk menghilangkan rasa sombong kita waktu sujud, jangan sujudnya kayak ayam matok, tak tak. Sujud alal akol salah sama rot, 3 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika itulah akrabul makan, akrabul waqt bainana wa bainallah. Paling dekat kita kepada Allah ketika kita sujud. Kita letakkan muka kita yang mulia ini lebih rendah daripada pantat.

0: pantat. Ini yang begitu mulia kita rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah kita berdoa.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somat ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue udah gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somat?
1: Lah, emang ada berapa Somat? Emang kita doang ini Somat?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi lanain kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe kok?
1: Ada apa? Ini belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabar ngampakin gitu kan? Kok ngampakin?
0: Uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan gak percaya ya emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti. Tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka. Kan?
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini, mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, abang ah. Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok gua mau beli lagi nih munyur cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio. Di radio lo, Ataqwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gua enggang.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya. Saya mau ke Radio Ataqwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya mau kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000. Dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana nggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh mengucapkan salam.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madek menti manusia ni sang emah. Malah wang yang hilep boy kayak lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suarane reang apa? Cicike.
2: Ai, ya wis mene mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawang dibuka ora wong bener.
2: Mancing dewek bae didorong lawange. Rang awake lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat tadi ini mendeng-mendeng kayak konon kuna ngapa dia?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek hari kayak konon mah. Gih coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pai beli ki.
1: La ilaha illallah. Pai ngana penyakit yang umprang pai. Wis kode tua kaya konon gak buat di bening singaran pai. Tek suntik lambene tantung gak kaya konon ku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA Jamu Tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 0218913-1762. 0218913-1762.
5: Bio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada.
6: Puasa pasti berdampak. Berdampaknya apa puasa? Nomor satu, yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Yang kedua, wal kadhimina al-ghaidha. Yang ketiga, wal afina lin-nas. Begitu juga sholat. Sholat itu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang diingkari oleh orang, diingkari oleh Allah, diingkari oleh sekian banyak manusia-manusia yang lain. Itu adalah manfaat daripada sholat. Nah, jadi mengenai bagaimana kita tahunya, ya kita nggak bisa memastikan. Tapi indikasi-indikasinya iya. Misalnya setelah puasa kok malah semakin pelit. setelah puasa kok malah baperan, ngambekan gitu kan. Dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi gitu. Berarti puasanya berarti belum lengkap, belum sempurna. Langkahnya bagaimana? Langkahnya perbaikin, perbaikin. Begitu juga sholat kita. Dia sholat loh, tapi masih tetap saja ujubria takabur sum'a, berarti harus diperbaiki.
7: AM 1368.

0: kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
1: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
0: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
1: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
0: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
2: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Wahai Ali, siapa orang yang mandi pada hari Jumat?
5: Ini maksud adalah mandi sunnah ketika hari Jumat. Kita mau melaksanakan sholat Jumat, disunahkan mandi adalah mandi sunnah hari Jumat.
4: Ghafarallahu lahuma bainal jum'ah ilal jum'ah. Allah akan mengampunkan baginya di antara hari Jumat ini dan Jumat berikutnya. Allahu Akbar. Hanya dengan kita melakukan mandi sunnah di hari Jumat saja, Allah memberikan kemuliaan begitu besar kepada kita. Terlebih di hari Jumat, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan, di antaranya berbanyak baca salawat.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Ungkapan Rasulullah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi memiliki makna menunjukkan bahwa iman kepada Allah adalah membenarkan eksistensi Allah, keberadaan Allah dengan segala sifat keagungannya, dengan segala kesempurnaan-kesempurnaannya. Jelasnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ahad, Tunggal, Esa, Maha Benar, tempat mengadu, pencipta seluruh makhluk, melakukan segala yang dikehendaki dan bertindak di dalam kerajaan-kerajaannya.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.

0: Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: Ta'alhamdu terdiri dari dua huruf alif dan lam, baca al, bersama dengan hamdu. Dua huruf alif dan lam yang menghiasi kata hamdu oleh para pakar bahasa dinamai al-istighraq, dalam arti mencakup segala sesuatu. Itu sebabnya alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Hamd atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatannya yang baik, walau ia tidak memberi sesuatu kepada si pemuji. Di sini bedanya dengan kata syukur yang pada dasarnya digunakan untuk mengakui dengan tulus dan dengan penuh hormat pemberian yang dianugerahkan oleh siapa yang disyukuri itu. Kesyukuran itu bermula dalam hati yang kemudian melahirkan ucapan dan perbuatan. Ada tiga unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh yang dipuji sehingga dia wajar mendapat pujian. Yang pertama, indah atau baik. Yang kedua, dilakukan secara sadar. Dan ketiga, tidak terpaksa atau dipaksa.
1: AM 13.6

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAIN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang

0: diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
1: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
2: Sufyan Tsauri itu pernah ngomong begini, siapa saja yang banyak mengikuti

di dalam kuburannya. Artinya seperti apa? Artinya ketika dia banyak mengingat kubur, secara otomatis dia ingat apa yang terjadi nanti di alam kubur. Ketika orang yang berbuat baik itu akan diberikan kenikmatan, diberikan tamannya taman surga. Tapi orang yang berbuat jelek, orang yang maksiat, orang yang banyak dosa akan diberikan siksaan. Berpengaruh pada amal perbuatannya di dunia ketika orang sering mengingat kuburan.

0: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Makanya ulama mensunnahkan, ya mensunnahkan kalau kita meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, sunnah kita mengkodokkan, sunnah kodokin ya. Duha sama, duha itu kan memiliki waktu, sunnah ngodokinnya. Kalau memang orang tersebut rutin istiqomah melaksanakan sholat duha, kemudian dia sewaktu-waktu meninggalkan, nanti setelah sholat zuhur ngodokin duha. Jadi yang memiliki waktu itu yang boleh dikodokan, yang tidak dibolehkan mengkodokan yang memiliki sabab. Datu sababin, baik sababnya mutaqaddim atau sababnya mutaakhir.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
4: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
5: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
6: Bahwa yang namanya angan-angan itu gak akan ada habisnya. Semakin kita ya berangan-angan, banyak berangan, ingatlah bahwa pada hakikatnya itu adalah sebuah siksaan. Ya, saat kita memiliki angan-angan, saat itulah kita harus sadar bahwa ini adalah godaan daripada syaitan. Ya, semakin banyak berangan-angan, ya semakin itu adalah sebuah siksaan yang dikhawatirkan, semakin menjauhkan diri seseorang ya daripada takarrub dan ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di hadis yang lain beliau mengatakan, "Kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluhu wa muntazirin ghadan la yablughuhu law nazartum ila al-ajali wa masirihi la abghadtumul amala wa ghururahu." Berapa banyak orang yang menghadapi suatu hari namun ia tak dapat menyempurnakannya. Betapa banyak orang yang menunggu esok hari namun ia tidak mencapainya. Kalau saja kalian melihat ajal dan perjalanannya, niscaya kalian akan membenci angan-angan dan tipuannya. Hadis riwayat Thailand.
7: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Di suatu sore, ibu saya bercerita bahwa saat ayahnya wafat di Mekah, di setiap saat, terutama menjelang hari-hari besar Islam, Kiai Haji Nur Ali memanggil, bahkan sering mendatangi ibu yang sudah yatim. Ini karakter pemimpin yang berhati. Untuk apa? Ditanya ibu saya. Lu udah punya baju? Kekurangan hidup lu apa? Dan sebagainya dan sebagainya. Ini satu contoh yang kita angkat, perlu kita angkat, bahwa pemimpin sebesar Kiai Haji Nur Ali masih kepikiran perhatiin orang kampung, datang ke rumah, bahkan sering dipanggil. Lalu apa yang diperbuat? Semua adik kakak ibu saya diberikan baju, karena beliau tahu bahwa anak

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang toa, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turunnya rahmat yang Allah berikan.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
2: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada.
4: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
5: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
4: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
5: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
4: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
6: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
7: di Radio Attaqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
8: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman, ya, jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur, ya, alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohong, jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
3: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

0: Banyak nih zaman sekarang ini. Dari kecil sama orang tuanya sayang banget, geliran udah berumah tangga, boro-boro orang tuanya ditengokin, boro-boro orang tuanya disenengin, boro-boro orang tuanya dikasih uang belanja. Rata-rata banyak zaman sekarang anak mencemooh orang tuanya. Orang tuanya kaya, hartanya diambil. Orang tuanya kaya, dirongrong harta orang tuanya. Makanya kalau kita punya suatu kebaikan, kita berpikir cemerlang. Gua enggak bangga punya orang tua pejabat. Gua enggak bangga orang tua gua kiai, tapi gua balikin. Bangga enggak orang tua gua? Orang tua ane, orang tua saya bangga mempunyai anak seperti saya. Saya enggak bangga orang tua saya ulama, tapi bangga enggak orang tua saya ulama? Orang tua saya yang ulama bangga punya anak seperti saya.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

salah satu kenikmatan dunia adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita masih bisa memperbaikinya. Marilah kita berjuang sekuat tenaga dan jangan pernah ragu dan malu untuk memperbaiki kesalahan demi kesalahan, kekeliruan demi kekeliruan yang sering

engkau anggap tiada, maka bersiaplah terbangun mendadak dari tidurmu oleh ledakannya. Kalau yang diam engkau remehkan, bikinlah perahu agar di dalam banjir nanti engkau tidak tenggelam.

bersiaplah jatuh, tertabrak olehnya. Dan kalau yang kecil engkau sepelekan, bersiaplah menikmati kekerdilanmu di genggaman kebesarannya.

0: Sahib Karib At-Taqwa, sudah layaknya selaku manusia kita mengevaluasi kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan apa saja yang telah kita perbuat pada hari ini. Semoga kebersamaan kita hari ini memperoleh hikmah dan menjadi inspirasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih,

0: kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat.
1: Laisa liwaqa'atiha kadzibah.
0: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidhatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajja.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wa bussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan thalathah.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: Fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
0: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Was-sabiquna as-sabiqun.
0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
1: Ulaikal muqarrabun.
0: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa qalilum minal akhirin.
0: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala sururin mawdunah.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
0: Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
1: Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
1: Bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in.
0: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan daging burung apapun yang mereka ingin.

0: Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah.
1: Ka'amthalil lu'lu'il maknun.
0: Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: Jaza'an bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salaman.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhin mandud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Wa dhillin mandud.
0: Dan naungan yang terbentang luas.
1: Wa ma'in maskub.
0: Dan air yang mengalir terus menerus.
1: Wa fakihatin kathirah.
0: Dan buah-buahan yang banyak.
1: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
0: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
1: Wa furushin marfu'ah.
0: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung.
1: Faja'alnahunna abkara.
0: Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan.
1: Uruban atraba.
0: Yang penuh cinta dan sebaya umurnya.
1: Li ashabil yamin.
0: Untuk golongan kanan.
1: Thullatun minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa thullatun minal akhirin.
0: Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian.
1: Wa ashabus shimal ma ashabus shimal.
0: Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Fi samumin wa hamim.
0: Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih.
1: Wa dhillim min yahmum.
0: Dan naungan asap yang hitam.
1: La baridin wa la karim.
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'adzim.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'unal awwalun.
0: Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'un ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Famali'una minhal butun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasharibuna 'alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasharibuna syurbal hin.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hadza nuzuluhum yaumaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun?
0: Kamukah yang menciptakannya ataukah kami penciptanya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.

0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat. Maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytum an-nar allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia.
1: Fi kitabin maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Afabihadhal hadithi antum mudhinun.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: Falaula idza balaghatil hulqum.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: Wa antum hina idzin tanzurun.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: Wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: Falaula in kuntum ghayra madinin.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum sadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat.
1: فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ
0: Maka dia disambut siraman air yang mendidih.
1: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ
0: Dan dibakar di dalam neraka.
1: إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ
0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Dengarkanlah guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
2: Benarkah Habib itu keturunan Nabi? Maka ada namanya Maktab Alawiyyin di Jakarta. Jadi Raja Sultan Siak itu kan katanya keturunan Habib As-Sagab Ban Ahsan. Dimintakan silsilah nasabnya ke Jakarta, ditelusuri ternyata memang Habib keturunan dari Imam Ja'far Shadiq, sampai nasabnya kepada Zainal Abidin, anak dari Husain, anak Fatimah, anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib diambil dari kata hub, cinta, sayang. Habib kan kita sayang betul dengan dia. Sayang kita dengan datuknya, sayang kita dengan cucu cicitnya. Tapi kalau ada orang mengaku-ngaku Habib, kita tak salah juga untuk menengok. Mohon maaf ya Pak, jangan tersinggung. Ada syahadah dari Maktab Naqabah Alawiyyin dari Jakarta. Oh ada nih. Jadi jangan dia modal hidung panjang aja. Rupanya dari Pakistan. Tapi kalau saya mengaku Habib, tak akan ada orang percaya. An asila qarabati ila qarabati Rasulillah ahabbu ilayya. An asila ila qarabati Rasulillah ahabbu ilayya min an asila ila qarabati, kata Sayyidina Abu Bakar. Menyambung silaturahim dengan kerabat Rasulullah lebih aku cintai daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Zaid bin Sabit ketika Nabi meninggal umurnya 20. Abdullah bin Abbas ketika Nabi meninggal umurnya 15. Mana lebih tua, Zaid bin Sabit atau Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas lebih tua. Tapi ketika bersalaman, Zaid bin Sabit mencium tangan Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, kenapa ente cium tangan saya? Karena kami ingin memuliakan keluarga Rasulullah. Jadi kalau ada jamaah cium tangan saya, kenapa ente cium? Saya bukan keluarga Rasulullah. Ustaz dah mengajarkan ini. Banyak ustaz-ustaz lain yang lebih alim. Oleh sebab itu maka Habib itu adalah keluarga Rasulullah kalau dia punya silsilah nasab. Kalau dia tak punya silsilah nasab, mengaku-ngaku, maka dia sudah menyiapkan tempat duduk dari kursi neraka. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta kepadaku secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siapkanlah tempat duduk dari api neraka. Ustaz, apa hukumnya kita ngurus beasiswa? Ada persyaratan S

surat keterangan miskin, tapi kita mampu. Jadi banyak teman saya memalsukan SKTM. Jadi masalah miskin dan tak miskin itu standarnya apa di Republik Indonesia? Tanya dulu. Kalau kata dia yang dapat beasiswa ini, kalau pendapatan orang tuanya di bawah upah minimum regional, di bawah UMR. Tanyalah ayah kita, gaji ayah berapa? 2,5 juta. Ini katanya di bawah 2,5 juta, layak dapat. Apa standarnya? Kalau bohong-bohong, tipu-tipu, tak usahlah. Allahumma ghnina bihalalika an haramik, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tak terjerumus kepada yang haram. Allahumma, ya Allah, inna nas'aluka, kami minta kepada engkau salamatan fiddin, tapi ketika masalah rezeki, wa barakatan fir rizqi, ada barokahnya. Jangan ragu. Limadha akhsal faqra wa ana abdul ghani? Mengapa aku takut ketiadaan harta sedangkan aku adalah hamba dari yang maha kaya? Apa kata Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi? Kalau orang yang punya ayah saja tak khawatir, mengapa orang yang punya Tuhan khawatir? Petantang petenteng dia. Kenapa? Ayahnya kaya, dia lebih kaya lagi. Siapa dia? Wawal waniul hamid. Berarti ada masalah dengan imannya. Orang yang korupsi, orang yang menyuap menyogok, dia bukan masalah akhlak, tapi masalah akidahnya rusak. Ragu dia tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa beda aswaja dengan syiah? Ahlussunnah wal jamaah berpegang kepada Quran dan sunnah. Sedangkan syiah, kata Syekh Ali Jum'ah, beda kita pada 5 titik. Titik yang pertama, kita mengatakan rukun iman itu 6. An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Dia tidak wajib beriman kepada imam 12. Ali, meninggal Ali, Hasan, meninggal Hasan, Husain, meninggal Husain, Zainal Abidin, meninggal Zainal Abidin, Imam Ja'far Shadiq, meninggal Ja'far Shadiq, Imam Baqir, sampai ke bawah. Siapa yang tak percaya kepada imam yang 12, kafir, halal darahnya. Situ letak persimpangan kita. Di mana letak simpangnya antara Ahlus Sunnah dengan Syiah ini? Pada rukun iman. 2, masalah Quran. Kita mengatakan Quran itu asli. Dia mengatakan Quran itu sudah diobok-obok, diotak-atik oleh Abu Bakar dan Umar. Banyak nama-nama Ali yang dibuang dari situ, kata dia. Dalam kitabnya Al-Kafi yang ditulis Al-Kulaini, dikatakan bahwa Quran kami itu 3 kali lipat. Sekarang sedang dipegang oleh Imam Al-Qa'im, dia nanti turun. Tapi sementara imam itu bawa Quran yang asli, pakai aja yang palsu ini dulu. 3, dia memaki-maki sahabat Nabi. Kita mengatakan Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Dia menyebut Abu Bakar Siddiq lahnatullah alaih. Maka kata Syekh Yusuf Qardawi, aku tak bisa duduk sama mereka. Kenapa? Aku mengatakan Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an, dia duduk di sebelah Abu Bakar lahnatullah alaih, Umar lahnatullah alaih. Mana bisa kita duduk sama dia? Kalau ada orang Ahlus Sunnah bisa duduk sama Syiah, 2 kemungkinan. Pertama jahil, 2 pokak. 4, mereka menjadikan nikah kontrak sebagai akidah, mut'ah. Al-mut'atu dini wa dinu abai. Nikah mut'ah itu adalah agamaku dan agama bapak moyangku. Siapa yang tak meyakini nikah kontrak, maka dia bukan bagian dari kami, kata dia. Nikah kontrak ini bahaya. Itu sama dengan legalisasi prostitusi, penyebaran virus HIV/AIDS. Berapa banyak perempuan-perempuan yang disangka solehah, jilbab panjang, tapi kena penyakit kelamin karena gonta-ganti flash disk.
Lima, apa dia? Mereka memakai taqiyah. Taqiyah itu adalah, kalau kebetulan di sini banyak orang NU, kamu apa? Saya NU. Banyak Muhammadiyah, saya Muhammadiyah. Kamu Sunni ya? Ya, saya Sunni. Lama-lama saya Susi. Sunni Syi'i. Gabungan antara dua. Nah, ini letak persimpangan kita. Ingat yang lima. Jadi kalau ada yang nanya, di mana letak persimpangan kita dengan Syiah? Ada lima, kata Ustaz kemarin. Apa dia? Itulah, tak perlu aku ingat tahap. Bagaimana solusi supaya lepas dari riba? Jangan minjam. Alah, Ustaz Somad tu pandai ceramah aja tu. Ustaz selama pulang dari pekan, dari Mesir, dari Kairo, dari Maroko, pulang ke Pekanbaru Ramadan 2008. Sampai sekarang pernah tak minjam duit riba? Tak pernah. Jadi Ustaz beli mobil duit dari mana? Saya pinjaman tanpa bunga. Di mana? Amah bank. Amah-amo. Mak, aku mau beli mobil nih. Jual gelang mak nih. Iyalah. Nanti ada kubayar. Iyalah. Pinjaman lunak tanpa bunga. Cuman kadang-kadang lebih besar pula bunga dia daripada. Tapi tak riba. Jangan bangga kaya tapi sebenarnya terjerat riba. Kalau sudah sempat Pak Ustaz bagaimana? Inilah nangkene rosai. Banyak orang bertanya ini sesudah terjadi. Jadi Ustaz itu diposisikannya dalam posisi yang serba salah. Kalau ada duit menebus, tebuslah. Kalau tak ada menebus, mau pinjam pun tak ada orang ngasih pinjam, apa boleh buat. Tapi sesudah itu jangan pinjam lagi. Cuman kadang kita ini kan hilang kesadaran. Begitu sudah tertutup nanti, ah pinjam lagi. Kata Ustaz kemarin tak boleh, mandi tobat kan selesai. Pandai pula dia mencari dalil. Mengenai sholat tarawih 4 rakaat 1 salam. 2 bulan lagi Ramadan ini. Sedangkan sholat tarawih itu sholat sunnah. Apakah Rasulullah pernah mengerjakan 4 rakaat 1 salam? Kalau pernah, mazhab Imam Maliki mengatakan makruh karena tak sesuai. Tolong Pak Ustaz jelaskan dulu. Cari di YouTube Somad Tarawih, dapat nanti videonya. Tulis di YouTube Somad spasi Tarawih, share, bagi ke kawan-kawan. Ini siaran ulangannya nih. Menurut mazhab Syafi'i 4 rakaat 1 salam batal. Nama kitabnya Al-Fiqhu 'alal Madzahibil Arba'ah, Abdurrahman Al-Jazairi. Menurut Hanafi sama Hambali makruh karena lebih tapi tetap sah. Oleh sebab itu, maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz Ibnu Bas, mufti Saudi Arabia, kata mereka ini berdua, salatul laili matna matna, salat malam dua dua. Tapi dalam hadis riwayat Aisyah itu 4 rakaat, 4 rakaat, maksudnya tetap 2 rakaat 1 salam. Tapi setelah 4 rakaat Nabi duduk istirahat. Duduk istirahat itu namanya tarawih. Maka disebut solat itu solat tarawih. Tapi sebetulnya solatul laili makna-makna. Begitu kata Syekh Ibnu Utsaimin dan Abdul Aziz Ibnu Baz. Tapi kalau ada yang membuat 4 pun, hanya mazhab Syafi'i saja mengatakan batal. Sedangkan Hanafi, Maliki, Hambali mengatakan tetap sah. Hanya saja makruh karena terlalu lama, tegak dan panjang. Itu saja. Saya tak pernah mempermasalahkan itu selama tak keluar dari mazhab yang 4. Suatu hari saya masbuk solat asar, ketinggalan 1 rakaat. Saya masuk rakaat 2. Setelah itu imam salam, saya pun ikut salam. Nah, inilah tak sadar tadi. Salam imam itu salam dia. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Tambah 1 rakaat lagi. Pernah Nabi melakukan? Ya, Nabi sholat zuhur 2 rakaat.
Salam. Yang membuat Nabi lupa itu siapa? Allah. Kenapa dibuatnya Nabi Muhammad lupa? Supaya kita tahu caranya kalau lupa sujud sahwi. Nabi tak mungkin lupa. Kalau dia lupa, itu karena untuk mengajarkan syariat sujud sahwi. Jadi jangan katakan Nabi lupa. Nanti kalau katakan Nabi lupa, banyak berarti wahyu yang hilang. Wahyu itu banyak yang hilang ternyata. Betul syiah itu? Tidak. Allah ingin mengajarkan sujud sahwi. Selesai salat dua rakaat, sahabat bertanya. Tapi sahabat itu tidak kasar. Sahabat tak katakan, ya Rasulullah, engkau tertidur tadi ya? Ya Rasulullah, apakah turun wahyu? Kenapa? Kenapa zuhur dua rakaat? Dua tadi ya? Iya. Nabi tegak lagi, tambah dua rakaat. Selesai itu sujud sahwi. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dalam kitab mazhab Syafi'i, subhana man la yanamu wa la yasbu. Allahu Akbar, duduk. Sujud lagi, Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Sujud sahwi karena lupa. Bagaimana cara kita tetap istiqomah menjaga hati agar tetap dalam ketaatan dan ingat senantiasa terjaga? Tadi kan sudah kita kaji. Yang membuat orang terjaga itu siapa? Ada kawan yang menjaga. Yang membuat terjaga siapa? Pasang telinga. Yang membuat kita jaga sadar, pasang mata. Habis itu sholat, zakat, puasa, umrah, ibadah-ibadah buat kita jaga. Maka berkawanlah sama orang yang menjagakan kita. Jamaah ini menjagakan ustaz, ustaz menjaga jamaah. Ustaz Somad, kapan kita pengajian di An-Nur? 18 Maret. Kapan kita di An-Nur? 18 Maret. Kapan kita di An-Nur? 18 Maret. Dia sedang mengingatkan kita. Siapa? Jamaah. Sadik ingat mengingatkan. Maka berkawanlah dengan orang yang mengingatkan kita. Sekarang kawan ini terbagi dua. Pertama mengingatkan pengajian. Yang kedua mengingatkan kapan kita main gaple lagi. Datang SMS ke anak muda, malam ini ayo kita karaoke yuk. Tidak, saya mau pengajian ke Masjid Gunung Merah. Alhamdulillah selamat dia. Jadi kau tak ikut dengan kami, nanti pulang dari masjid kita. Itu belum lagi. Maka berkawanlah dengan orang yang memperhatikan jilbab kita. Kau kenapa jilbabnya pendek? Berkawanlah dengan orang yang memperhatikan sedekah kita. Ente sudah sedekah atau belum? Tapi sesama laki-laki, sesama perempuan. Ustaz Somad, boleh enggak kalau saya SMS teman saya membangunkan tahajud malam? Jangan. Setan tak pernah mengajak berzina. Setan mengajak berawal dari langkah step by step. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kau ikut langkah-langkah setan. Apalah salahnya ustaz? Kan cuma bangunkan dia, miskol aja kok. La talbisul haqqa bil batil. Kalau mau, suruh dia beli jam. Banyak jam wekar bisa dibunuh. Saya sudah lama bekerja, tapi pimpinan yang baru ini mencari kesalahan saya untuk mengeluarkan saya. Pertanyaan saya, apakah saya boleh melawan atau membiarkan dia? Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, maka dia mati syahid. Pak, boleh saya bicara empat mata sama Bapak? Ya, ada apa? Setelah saya perhatikan Pak, selama sebulan ini Bapak mencari kesalahan saya aja. Apa maksud Bapak ini sebenarnya? Insya Allah kalau tegap badan kita pucat deh. Tapi kalau kering macam Ustaz Somad, Ustaz. Sebenarnya saya bukan cari kesalahan kamu, saya hanya menguji kamu saja. Oh, gitu.
Jadi jangan melawan isu membicarakan ke orang lain. Tanya dia baik-baik. Apa maksud Bapak? Ustaz begitu ya. Di kampus kah? Di jamaah kah? Saya tanya. SMS macam-macam. Saya tanya. Nama saya Abdul Somad. Saya sehari-hari di UIN. Subuh Sabtu di An-Nur. Saya datang ke kamu atau kamu datang ke saya? Kalau saya datang ke kamu, sebutkan alamatnya biar saya datang. Kalau yang cari gara-gara itu laki-laki, kalau perempuan tak. Bahaya itu kalau perempuan. Islam itu tidak memberatkan umatnya. Apakah itu bisa menjadi dasar bahwa Islam itu fleksibel? Ya, tak bisa tegak solat, duduk, tak bisa duduk, baring, tak bisa berbaring, telentang pakai isyarat mata, tak bisa telentang, hati saja pengingat. Tak juga bisa kita sembayangkan ramai-ramai. Siapa bilang Islam itu keras? Yang bisa mandi, tak bisa mandi, wudu, tak bisa wudu, tayamum. Tak bisa tayamum, ditayamumkan. Bawakan tanah. Mak, ditayamumkan mak ya. Iya, tayamum. Tayamumkan tanah. Kapan kita berbakti sama orang tua? Jangan orang tua itu terbujur di ruang ICU, dibawakan jus mangga. Untuk apa dia jus mangga? Waktu sehat inilah senangkan dia. Dia sedang sakit itu dia ingin tenang. Bawa dia berzikir. Saya masuk ke ruang ICU. Di ruangan itu saya tengok anak muda pakai kaos ketat, pakai celana jin. Saya nengoknya sudah suuzon. Ini orang tak betul. Masa nengok orang sakit pakaiannya macam. Dia keluarkan HP-nya. Keluarkan HP pula. Yasin Astor. Ternyata casingnya metal. Signalnya mantap. Baca tafsir Ibnu Katsir mukaddimah surat Yasin. Siapa yang membacakan surat Yasin pada orang yang dalam kesulitan, Allah memudahkan dia. Bapak pun bacakan di ruang ICU. Tenang. Ustaz, doakan nih keluarga kami ya. Ya Syafi, wahai yang maha menyembuhkan. Ya Kafi, wahai yang maha mencukupkan. Ya Mu'afi, wahai yang maha menyehatkan. Isfi mardana, sembuhkanlah orang yang sakit ini. Sifaan ajilan, kesembuhan yang segera. La yughadiru saqaman, tidak akan susah, tak akan kumat untuk selamanya. Islam fleksibel, tapi jangan dimudah-mudahkan. Ente tak solat, pejam mata aja Pak Ustaz. Eling, oh tak bisa. Maka belajar fikih. Ustaz Mawardi Muhammad Saleh fikih, Ustaz Doni fikih, Ustaz Mas Riyadi Hasan fikih, Ustaz Samsudin Muir fikih. Tak paham belajar kitab fikih bahasa Arab semua, datang belajar bahasa Arab sama Ustaz Sutrisno Badrun. 1, 2, 3 bahasa Arab. Kuliah di Al-Azhar yang paling susah adalah jurusan bahasa Arab. Nah, beliau selesai di Gontor 7 tahun bahasa Arab, di Al-Azhar 4 tahun bahasa Arab. Belajar bahasa Arab, buka kursus-kursus. Bagaimana menurut Ustaz tentang dahi yang hitam? Ya kalau dia sholatnya di atas aspal. Orang Mesir itu kalau dia pedagang di pasar, mereka tak pakai sajadah. Orang Mesir itu bukan sekedar hitam, kapalan keningnya. Dia langsung aja di atas. Allahu Akbar. Yang tak boleh itu sengaja digonyoh-gonyoh. Itu yang tak boleh. Kalau memang udah hitam, dia tak apa-apa. Sebagian kita tak sholat pun hitam. Memang hitam. Ustaz kenapa tak hitam? Mungkin sebagian kulitnya lembut, saya keras. Yang tak boleh itu sengaja dihitam-hitam kan. Asal berkaca udah hitam belum ya? Itu yang tak boleh. Kalau memang bawaan kulitnya lembut hitam, dia tak salah. Jangan risau gara-gara itu. Gara-gara sibuk di WhatsApp, siapa yang keningnya hitam riak, asyik membeli Nivea memutihkan. Biarkan aja. Kapilah berlalu, anjing menggonggong, kapilah berlalu.
Ustaz, apa hukumnya menaburkan bunga di kuburan? Kata orang yang berdalil, kata dia, Nabi kan mencucukkan pelepah korma. Kenapa Nabi menusukkan pelepah korma? Karena pelepah korma itu bertasbih, maka dikiaskannya dengan pelepah korma. Kalau pelepah korma bertasbih waktu basah, bunga-bunga itu pun kata dia bertasbih juga. Bagi yang menolak, dia tak mau pakai kias. Pokoknya pelepah. Pelepah apa? Pelepah korma. Sawit tak bisa, harus korma. Dia tak terima kias. Orang ini pakai kias. Yang tak boleh itu, dia buat ajaran baru. Siapa yang menyiramkan bunga 7 macam, maka akan datang 7 malaikat, turun 7 rahmat selama 7 hari. Bid'ah mungkarah balalah. Ustaz sendiri bagaimana? Kalau saya mati nanti, tak usah siram-siramkan itu. Adapun menyiramkan air, dilakukan Nabi. Selesai menguburkan anaknya, namanya Ibrahim, anak laki-laki dia, disiramnya air. Apa guna menyiramkan air di makam itu? Supaya tanahnya padat. Karena kalau tanahnya gembur, digali serigala memakan daging mayat. Setelah disiramkan air, padat tanahnya. Itu guna menyiramkan air. Bukan disiram tu minum dia di bawah. Itu guna disiramkan. Supaya padat tanahnya. Itu kata ulama. Ustaz, bagaimana cara membersihkan hati yang penuh dengan bintik-bintik hitam maksiat? Apakah ada zikir dan doa khusus? Istighfar. Kalla balrona. Ada satu titik hitam ala qulubihim, dalam hati mereka. Astagfirullah. Astagfirullah. Ada istighfarnya pelan, ada cepat, ada model menyanyi.

tergantung masing-masing lah. Kan ada orang tuh modelnya tegas aja. Orang Batak tegas, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Orang Jawa pakai lagu, astagfirullah. Macam-macam. Kamu maunya yang mana? Yang penting kita beristighfar karena Allah. Sekarang banyak orang istighfar karena orang. Kalau orang banyak baru dia istighfar. Tak ada orang kiri kanan pun. Man lazamal istighfar? Siapa yang melazimkan istighfar? Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesempitan hidupnya diberi jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja. Setiap kesusahan hati diberikan solusi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberikan Allah rezeki dari yang tak disangka-sangka. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Kapan waktu yang paling bagus? Wabil ashari hum yastaghfirun. Beristighfar di waktu sahur menjelang subuh. Bangun jam 4 salat tahajud. Saya jam 2 udah bangun. Mantap. Jam 3 hebat. Jam 4 oke. Habis itu istighfar menjelang azan subuh. Astagfirullah. Matikan TV, matikan HP. Banyak-banyak istighfar. Bagaimana karyawan bank konvensional atau bank syariah? Apakah termasuk riba? Konvensional riba. Bank syariah tidak. Begitu fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional. Saya Pak Ustadz di bank konvensional, pindahlah ke bank syariah. Caranya Pak Ustadz? Nah, caranya enggak tanya ke saya. Tanyalah di bank Anda. Itu kan bank sudah membuka divisi syariah. Jadi bank-bank konvensional membuka divisi syariah, kontraknya 15 tahun dalam rangka menumbuhkan ekonomi syariah. Jika dalam waktu 15 tahun bank konvensional yang membuka divisi syariah tidak bisa memisahkan diri, maka dia dianggap gagal, tutup. Jadi sebetulnya dia seperti skoci perahu kecil di samping perahu besar. Nanti diharapkan setelah 15 tahun dia akan berdiri sendiri seperti bank muamalat. Muamalat tidak menginduk ke bank konvensional. Beda dengan HSBC Syariah, BCA Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Riau, dia akan berdiri sendiri seperti bank muamalat. Muamalat tidak menginduk ke bank konvensional. Beda dengan HSBC Syariah, BCA Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Riau Kepri Syariah, itu masih menginduk ke konvensional.

begitu kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Tapi ulama Saudi Arabia tak ada ampun. Syekh Ibn Usaimin, Syekh Ibn Bas, tak ada itu darurat-darurat. Pokoknya resign, kata dia. Tapi saya condong ke Syekh Qaradawi. Berkaitan hadis seorang teman bisa menyelamatkan temannya di neraka, apakah ada syarat dan ketentuan pada hadis ini? Bagaimana jika teman tersebut sholatnya masih jarang, Pak Ustaz? Mungkin di ruang tunggu itu agak di... Dia kan nyari itu, dicarinya. Disuruh-suruhkan Allah lah. Supaya tak jumpa. Udah agak-agak lama, udah gosong-gosong sikit. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Jadi jangan dengan hadis ini, orang yang tak sholat, pede. Kamu kenapa tak sholat? Ah, nanti kita akan diselamatkan ustaz itu. Dicarinya kita insyaAllah. Sering-sering aja SMS-nya. Itu tak bisa. Karena ada syarat dan ketentuan berlaku. Maka berusahalah supaya kita masuk ke dalam surga. Masuk dalam kategori wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Digiring mereka menuju surga. Dibukakan pintunya. Salamun alaikum. Jangan berharap kepada orang. Kenapa Ustaz sampaikan hadis itu? Saya mau menceritakan orang beriman tidak egois. Kan itu ceritanya tadi. Tajuk saya sampaikan itu kan supaya orang beriman tak egois. Bukan orang tak sholat minta selamat kan? Kenapa di akhirat banyak yang ingin kembali ke dunia untuk bersedekah? Kenapa sedekah? Karena pahala yang ditengoknya langsung dari sedekah. Belum lagi hari kiamat. Mati ya, langsung nampaknya pahala sedekah. Kama tadi habbah satu biji ambatat sabah asanabil. Tumbuh 7 bulir. Wafikul ni sumbulatim mi'atu habbah. Begitu dia menengok, maka dia katakan, ya Allah hidupkan aku, aku mau bersedekah. Itulah kenapa dia minta sedekah. Tak ada orang minta, ya Allah hidupkan aku, aku mau pergi haji. Ya Allah hidupkan aku lagi, aku mau bangun masjid. Karena pahala bangun masjid nanti di surga. Tapi ketika orang tadi mati, langsung dia tengok tumbuh sedekahnya. Maka dia pun ingin, kalau kau hidupkan aku, aku mau bersedekah. Maka yang ada duit sekarang bersedekahlah. Mana kotaknya? Ada di pintu? Dari mana asal muasal pergi takziah membawa beras? Isna'u ta'aman li ali Ja'far. Meninggal Ja'far. Kata Nabi, bawakan makanan untuk keluarga Ja'far. Kamu mau datang, bawakan makanan. Innahu yushriluhum. Karena Ja'far meninggal, keluarganya sibuk, bawakan makanan. Seelok-elok, serancak-rancak nyobana, awak bawakan nasi. Bapak, ibu, susah anak mati. Jangan susah. Nih kami bawakan nasi. Makan. Kami tak sanggup masak, Pak Ustaz. Kami bawakan ini beras. Bagus. Itu yang bagus. Jangan kita menyusahkan dia. Udahlah dia kematian. Datang pula kita bawa perut kosong. Pak, bu, jangan ngutang. Nih, nanti malam bapak itu yang ngasih nasi. Makan besok siang, bapak itu. Ini bapak itu. Bapak ngasih apa? Saya ikut makan sama beliau. Apakah sah hukum akikah 3 orang laki-laki, 1 orang perempuan pakai 1 sapi? 3 laki-laki, 1 perempuan pakai 1 sapi. Menurut Syekh Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah tak sah. Karena akikah tak boleh berkongsi. Mesti kambing per kepala. Tapi kata mazhab Syafi'i sah dalam 2 kitab. Qalyubi wa Umairah dengan Hasyiah Al-Bujairini. Kalau ada ustaz nanti mengatakan yang akikah pakai sapi tak sah, dia pakai fikih sunnah Said Sabiq mazhab Hanafi. Yang mengatakan boleh pakai sapi, dia pakai mazhab Syafi'i, kitab Qalyubi wa Umairah dan Hasyiah Al-Bujairini. Ustaz pakai mana? Anak saya kemarin pakai kambing. Belum pernah saya pakai sapi. Tapi saya tak menyalahkan yang pakai sapi. Kalau pakai rusa, Pak Ustaz, mengada-ngada. Banyak kambing.

0: kambing di tempat kita. Apakah gugur hukum akikah bagi anak yang sudah meninggal? Kalau anak itu meninggal umur 3 hari lahir mati, maka sunnahnya akikah itu yuhlab kullu mauludin rahinatun, setiap anak tergadai bi aqiqatihi, dengan akikahnya tuzbahu anhu yauma sabihi, potongkan kambing hari ketujuh. Kalau sudah lewat hari ketujuh dalam fikih sunnah Said Sabiq, hari ke-14, lewat hari ke-14, hari ke-21, lewat 21 tak usah tengok tanggal lagi, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, terserahlah. Kalau dia mati meninggal sebelum 7, bagaimana mau disembelihkannya? Hukumnya mubah, boleh. Gugur anak itu di dalam umur berapa? 5 bulan. 5 bulan sudah ditiupkan roh, boleh. Tidak sunnah, tapi mubah hukumnya. Potongnya kambing, sedekah dia, boleh hukumnya. Bolehkah dalam sholat? Bagaimana supaya satu keluarga masuk surga? Istri, anak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, anakmu, naro, dari api neraka. Ajak istri sholat berjamaah, suruh dia nutup aurat, ajak anak pengajian, jauhkan dia dari narkoba. Tak berhenti tunjuk ajar, kenapa pakai celana pendek, mau pergi kemana, sama siapa, pulang jam berapa. Tak boleh berhenti. Bolehkah dalam sholat kita pakai 4 macam mazhab? Saya tak pandai sholat 4 mazhab. Hebat. Kalau alim, alim kuliah di jurusan perbandingan mazhab, silakan. Siapa di Pekanbaru ini yang lulus perbandingan mazhab? Dr. Mawardi Muhammad Saleh, usul fikih. Ustaz Samsudin Muir, fikih Syafi'i. Ustaz Mustafa Umar, tafsir. Yang 4 mazhab setahu saya tak ada. Inilah yang bisa 4 mazhab. Boleh mencampur mazhab, namanya talfiq, kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam muqaddimah kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatu. Syaratnya beda qadiyah, wudu dengan sholat. Jual belinya Hanafi, sholatnya Syafi'i. Oke. Yang kedua, paham mazhab. Kalau tak paham tak bisa. Yang ketiga, tidak saling membatalkan. Kalau saling membatalkan tak bisa. Itu intinya, paham mazhab. Saya sampai sekarang mazhab Syafi'i saja, walaupun saya tak menyalahkan yang mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Kalau saya imam, saya pakai mazhab Syafi'i, bismillahnya jahar, bismillahirrahmanirrahim. Tapi saya tak menyalahkan Ustaz Sodri, dia pakai Hambali, mazhab Hambali, bismillahnya sir. Saya dengar tadi bismillahnya sir, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau Maroko, Maliki. Maroko tak pakai bismillah sama sekali. Allahu Akbar, alhamdulillahirrabbilalamin, ar-Rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Mimnya pendek. Kita baca panjang, maliki yaumiddin. Kalau Maroko pendek, kiraat wars, maliki yaumiddin. Selama masih ahlu sunnah wal jamaah, maka masih 4 mazhab. Baru-baru ini ada pembubaran ceramah Ustaz Khalid Basalamah. Bagaimana pendapat Ustaz? Dua-dua tak bisa dibela. NU tak bisa dibela. Ustaz Khalid Basalamah pun tak bisa juga dibela. Karena dia membid'ah-bid'ahkan Sayyidina. Membid'ah-bid'ahkan yang tak bid'ah menurut kesepakatan ulama. Jadi belaga antara ini sama ini. Yang ini pun tak juga bisa dibela. Ustaz yang membid'ahkan dia ngamuk, tapi gereja diamankannya. Jadi dua-dua ini tak bisa kita masuk. Makanya saya tak ada saya komen-komen. Daripada hancur FB saya, cukuplah yang sudah itu hancur. Apa pandangan Ustaz tentang non muslim yang mengatakan umat Islam menyembah Ka'bah? Dia menyembah patung Yesus karena dipegangnya patung itu, dibuatnya liontin, dimintanya, oh Yesus, dimintanya ke patung Siddhartha Gautama, oh Sang Buddha, dimintanya ke patung Hanuman Dewa Monyet. Ada orang Islam minta ke Ka'bah? Mana ada? Itu yang dia sujud, itu penunjuk arah kiblat. Kalau kamu sholat, cucukkanlah pedang tombak sutroh di depan. Tusuk. Hukum membuat sutroh itu, kata Syekh Abdul Aziz Ibn Ubas, sunan mu'akkad. Kata Syekh Albani, wajib. Ikhtilaf Syekh Albani dengan Syekh bin Bas tentang sutroh. Kata bin Bas, sunan mu'akkad. Kata Syekh Albani, wajib. Sekarang saya cucukkan tombak. Bukan cucuk, Pak Ustaz, tusuk-tusuk. Allahu Akbar. Apa ada orang bilang, tengok tu, Ustaz Somad nyembah sutra? Ada? Mana ada? Ini dunia ni, pusatnya itu Makkah, itulah pusat dunia. Jadi sebenarnya jam 00 itu dimulai dari Makkah, bukan London. Sekarang Greenwich GMT dimulai dari mana? London. Kenapa London? Karena Inggris paling banyak menjajah. Bahasa internasional bahasa apa? Inggris. Salah siapa? Salah kita. Coba kalau orang Jawa dulu yang menjajah dunia ini, pasti kita bahasa Jawa. Ripun kapari api, us perang-perang beno, orang ketutuk sampean. Sekarang awak belepotan lah belajar present, past tense, continuous tense, go, goes, gone. Usah kita. Itu faktor penjajah. Dia yang membuat dunia ini. Setelah diukur menurut ilmu geologi, pusat dunia ini adalah Ka'bah. Tapi tak ada orang Islam menyembah Ka'bah. Kalau anda tidak paham tentang suatu agama, jangan bicara tentang agama. Orang Islam tidak menyembah Ka'bah, tapi Ka'bah sebagai pusat satu titik, kiblatnya satu, Tuhannya satu, bahasa yang dipakai satu, bahasa Arab. Allahu Akbar. Mengarahnya fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kalau menyembah Ka'bah baru sah salat, berarti salat di Gunung Merah tak sah. Mana Ka'bah situ? Ah, oh, tadi Ustaz Sodri nyembah dinding. Pahami baik-baik. Saya tak paham agama kalian. Kau mau paham agama kami? Iya, sebutkan passwordnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Nanti ku ajarkan bagaimana caranya agar niat kita terlaksana dalam melaksanakan perintah Allah. Bagaimana caranya biar terlaksana? Niatnya mau apa? Mau pergi umroh, nabung. Habis itu doa. Niatnya mau apa? Puasa sunat. Malam ini bangun, ganti puasa qadha kemarin. Orang yang melaksanakan puasa qadha di bulan Rajab dapat dua pahala. Pahala qadha-nya tunai, pahala Rajabnya dapat sunnah puasa di bulan haram. Bagaimana caranya menahan emosi, Pak Ustaz? Kalau marah sedang berdiri, duduk. Kalau sedang duduk, berbaring. Padamkan apinya dengan air wudhu. Siram api jilatan kobaran neraka dengan wudhu. Tak mempan wudhu, mandi. Tak ada air, pergi ke Sungai Siak, cemplung bro. Insya Allah, kalau di tengah mandinya, bukan cuma emosi yang hilang, orangnya hilang sekalian. Bagaimana cara kita dapat melaksanakan sholat seperti nyamannya Ali bin Abi Thalib, Pak Ustaz? Bahkan beliau bisa menahan tercabutnya anak panah daripada beliau ketika sedang sholat. Apakah sahabat Nabi itu merasakan semua yang dirasakan Ali bin Abi Thalib? Tidak. Abu Bakar punya kelebihan, Umar punya kelebihan, Utsman punya kelebihan. Abu Bakar bersama Nabi di Jabal Sur diberi gelar As-Siddiq. Umar, setan takut lewat di jalan yang pernah dilalui Umar. Ali punya kelebihan yang lebih utama, punya sahabat itu masing-masing kelebihan. Lalu kemudian apakah sahabat Nabi itu hilang kesadaran waktu solat? Tidak, mereka tak hilang kesadaran. Mereka tetap solat dan menengok Nabi di depan. Mana bukti Pak Ustaz? Mereka tak hilang. Ketika Nabi membuka slopnya, mereka semua di belakang membuka slop. Selesai solat, Nabi tanya, Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Hey, kenapa kalian buka slop?
0: Tadi kami tengok engkau buka slop ya Rasulullah, maka kami pun buka. Itu menunjukkan mereka sadar. Jadi kalau ada orang mengatakan, aku tadi solat sampai tak sadar, berarti dia tidur. Lebih hebat daripada sahabat Nabi. Sahabat Nabi aja tak hilang kesadaran. Ketika Abu Bakar jadi imam, Nabi sakit. Datang Nabi dari kamar. Mereka solat. Mereka mau ngasih tahu Abu Bakar, Nabi datang. Ngomong tak boleh. Mereka pukul tapak tangan mereka. Mau ngasih tahu Abu Bakar, Abu Bakar tu Nabi datang. Selesai solat, apa kata Nabi? Bukan gitu cara ngasih tahu imam. Bukan tepuk tangan. Innamat tasfiqu lin nisa. Tepuk tangan untuk perempuan. Kalau laki-laki, subhanallah. Artinya apa? Sahabat itu tahu bahwa ada Abu Bakar lah. Bukan hilang kesadaran. Nah, jadi kasus-kasus yang ada pada Ali bin Abi Thalib itu bukan standar umum. Pakai standar umum. Bahwa Allah memberikan keutamaan kepada bapak seperti Ali, karamah, kemuliaan. Tapi bukan setelah itu menjadi bahan perbincangan. Tadi saya solat sampai tak sadar saya HP saya berbunyi. Kok bisa tak dengar apa? Saya tengok ada miss call Ustaz Somad. Rupanya silent. Itulah tak dengar. Makna dari Ahlussunnah wal Jamaah itu apa Pak Ustaz? Mengikut Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tidak melakukan bid'ah-bid'ah mungkarah batilah. Bolehkah kita mengikuti paham campuran dari empat imam besar? Misalnya ketika kita menghadapi masalah, kita pakai Imam Syafi'i. Kita menghadapi masalah B, kita pakai. Ngasih contohnya aja tak bisa. Gimana mau tahu mazhab? Siapa di sini yang jual beli pakai mazhab Syafi'i? Saya kira tak ada. Kalaupun ada sikit. Bagaimana jual beli pakai mazhab Syafi'i? Aku beli aqua 600 ml dengan harga 3500 tunai. Aku terima. Siapa? Mana ada? Kalau memang betul, berarti tadi jual belinya pakai mazhab Hanafi. Solatnya pakai mazhab Syafi'i. Tanpa sengaja, entah sadar tak sadar, entah tahu tak tahu, dia sudah mencampur mazhab. Menurut mazhab Syafi'i, satu pekan baru ini solat Jumatnya mesti satu. Hanya di Masjid Jami An-Nur saja. Sekarang di pekan baru berapa masjid yang paling dekat dengan An-Nur? Tuh, nampak menaranya di sini. Sini ada solat Jumat, situ ada solat Jumat, sana ada solat Jumat. Itu mazhab apa itu? Hanafi. Hanafi yang membolehkan banyak Jumat dalam satu kota. Jadi sebenarnya kita sudah menjalankan beberapa mazhab. Apa pandangan Ustaz tentang umat non-muslim? Apa hukumnya seorang pesepak bola melakukan sujud syukur padahal dalam keadaan membuka aurat? Tidak sah. Wudhu tidak disyaratkan wudhu untuk sujud syukur, menutup aurat. Pesepak bola yang muslim biasanya dipakainya celana karet sampai lutut. Nanti baru pakai celana itu sampai ke pangkal paha. Maka kalau disampainya sampai lutut, tertutup pusat, tertutup lutut, sujud syukur dia sudah gul. Boleh. Sujud itu tiga. Sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi. Sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi. Apakah kami yang menonton perlu ikut sujud bersama pemain itu Pak Ustaz? Hebat betul lah candunya ini. Sebagai orang tua, kami sudah berusaha mendidik anak laki-laki kami. Dari umur 3 sampai 4 tahun sholat, mengaji, guru ngaji pakai rotan. Kami beri contoh baik sholat. Sekarang anak laki sudah SMP kelas 2. Tiap subuh saya bangunkan sholat sunat subuh, zuhur, asar di sekolah. tak bisa saya awasi di absen guru. Maghrib dan isya dibawa ke musola, dinasehati baik-baik, dibawa setiap ustaz ceramah sampai ke Panam sana. Kami tinggal di Kulim, masya Allah. Kami bahkan tak memberi anak kami HP sampai sekarang.
2: Oh, ini belum lagi masalahnya.
0: Tapi ha, kan mulai masuk. Saya sedih Pak Ustaz, anak saya ketahuan menengok film porno di HP kawannya. Apalagi caranya Pak Ustaz agar saya, anak saya ini, pisahkan dia sama kawan yang jahat itu. Sampai kapan kita menyisih ini? Sampai malaikat maut datang. Tidak pernah berhenti, tidak pernah bosan. Itulah yang mengantarkan kita ke surga Allah nanti insyaAllah. Amin. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Tapi ada yang tak putus. Inilah yang bapak pontang-panting, tunggang langgang, lintang pukang menjaganya ini. Inilah yang akan menjadi anak soleh nanti. Jatuh dia, naikkan balik, belajar berjalan. Jatuh dia, gendong balik. InsyaAllah meninggal kita, dia akan baik. Itulah yang akan dikenangnya nanti. HP yang kita belikan dia lupa, motor yang kita belikan dia tak ingat. Tapi dia bawa, kita bawa ke masjid, sampai mati dia ingat. Sampai hari ini saya masih ingat orang tua melarang bercelana pendek. Tak boleh bercelana pendek. Solat saya di samping, menggaru saya. Habis itu dia marah menggaru. Itu ingat sampai sekarang. Berapa dia kasih uang jajan tak ingat. Tapi tentang masalah dia mendidik kita, berpuluh tahun umur, insyaAllah tak akan hilang dari ingatan. Tolong Pak Ustaz jabarkan mudarat dan dosa besarnya dalam Islam, agar anak saya mendengar. Tolong doakan Pak Ustaz nanti di akhir majlis, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan melihat film porno karena otak itu memproduksi zat kecanduan, sama seperti orang pecandu narkoba. Game online, film porno dengan narkoba, ketiga-tiga ini sama. Maka kita jaga dia. Zaman dulu orang tua tak terlalu susah menjaga anaknya. HP tak ada, internet tak ada. Sekarang anak tak dikasih HP, HP kawannya ada. Oleh sebab itu jagalah baik-baik. Sampai kapan? Setan lebih cerdas daripada kita. La atiyannahu min baini aydihim, datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an shamalihim, dari kiri. Kalau dia datang dari empat penjuru, kita datang dari lapan penjuru. Apakah boleh makam makmun baca ayat sesudah Al-Fatihah lain dari imam ketika berjamaah? Makmum baca keras-keras ketika berjamaah. Mazhab Hanafi, makmum tak perlu baca Fatihah. Cukup Fatihah Ustaz Sodri saja tadi. Cukup, makmum tak perlu baca. Mazhab Syafi'i baca. Syekh Abdul Aziz bin Baz, mazhabnya Hambali. Hambali tak perlu baca. Tapi kata dia dalam fatwa Syekh bin Baz, saya dalam hal ini tetap mewajibkan makmum baca Fatihah. Walallin amin, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai dengar kawan sebelah, kita saja baca. Dah, tak dengar kan? Apakah boleh bayar zakat kepada adik kandung? Tak boleh berzakat kepada orang yang wajib kita nafkahi. Istriku, ini duit untuk adinda, belanja kita bulan ini sekaligus zakat abang. Adapun kepada yang wajib kita nafkahi itu siapa? Istri, anak, orang tua, mertua kalau dia susah. Adapun adik tak wajib dinafkahi. Maka kalau dia bagi zakatnya boleh, tapi jangan semua untuk adik. Fakir miskin kasih, buat prosentasi, fakir miskin bagi. Saya baru berhenti kerja di bank, punya aset rumah dan kendaraan, sudah menunaikan haji. Apakah haji saya harus ditunaikan? Harus ditunaikan haji dan rezeki yang tidak riba? Bagaimana aset saya yang diperoleh dari riba yang lalu? Mohon saran Pak Ustaz. Ini berat. semua orang kafir yang masuk Islam suci. Nabi tak ada menyuruh orang Arab jahiliyah yang masuk Islam tinggalkan rumahmu, tak ada. Itu beda orang Islam yang taubat dengan orang kafir yang mu'allaf. Mu'allaf itu mulai dari nol, walaupun sebelumnya kerjanya penyamun, perampok, lanun, bersih. Tapi orang Islam, maka semua harta sebelum dia berjudi, maka dia mesti balikkan itu semua kepada umat. Jadi gimana nih Pak Ustaz? Saya mendadak miskin lah nanti. Kan masih ada yang halal-halal dulu. Carilah yang halal-halal. Harta dari bapak warisan, harta istri, harta dari ada kebun dulu sempat dibeli waktu sebelum dari haram. Itulah. Begitulah cara taubat. Apa beda nazar dengan hibah? Aku bernazar kalau anakku ini nanti lulus PNS, maka akan kuwakafkan satu rukun untuk masjid Gunung Merah. Tapi kalau tak lulus sampai mati aku tak bersedekah. Itu nazar namanya. Kalau hibah tak ada terkait apa-apa. Assalamualaikum Pak Ketua Masjid MGM. Ini ada tulisan MGM, Masjid Gunung Merah. Yo, ada apa? Itu Pak, ruko saya satu, setahun ada uang sewanya 100 juta. Ambil, saya hibah. Mantap. Tak ada iming-iming. Itu namanya hibah. Bagaimana sebaiknya jika kita ragu apakah itu nazar atau hibah? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Ingat-ingatlah balik. Dulu ada ingat kontrak sesuatu tak? Tak ingat saya Pak Ustaz. Entah nazar, entah hibah. Condong ke nazar. Karena kalau hibah, belum tentu selamat dari nazar. Tapi kalau sudah nazar, selamat dari hibah. Serahkan aja ke masjid. Balik dari sini menetes air mata. Saking beratnya pengajian. Mengenai pemimpin seperti apa yang wajib kita taati. Atiullah wa atiur rasul. Baca yang sebelumnya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Amanah. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adli. Adil. Amanah dia, adil dia, patuh. Tak amanah dia, tak adil dia, tak wajib patuh. Wajib amar ma'ruf nahi munkar. As-sakitu 'anil aqd syaitan afras. Diam menengok kemungkaran syaitan bis. Berapa kali kita bergerak di dalam solat? Banyaklah. Kalau pertanyaannya berapa kali bergerak dalam solat? Banyak. Tapi kalau pertanyaannya berapa kali gerak baru batal? 3 kali berturut-turut bukan gerakan solat. Batal dalam mazhab Syafi'i. 3 kali berturut-turut bukan gerakan solat. Batal. Jadi kalau gatal Pak Ustaz, gatal juga keluar boli kalpana. Ada saya tengok orang dari sebelakang lari ke depan. Itu berarti tidak batal Pak Ustaz? Tidak. Karena dia ikut pendapat Syekh Albani, sutroh wajib. Dia ngejar sutroh. Tadi waktu di belakang sutroh dia, kawan dia yang di depan itu. Kawan itu bergeser, dia pindah ke depan. Kawan itu bergeser, dia pindah ke depan. Kawan ini bergeser, dia pindah ke depan. Sampai ke dinding. Untung tak tumbang dinding. Maka dia berlari. Kalau darurat tak batal. Uqtulul aswada ini, bunuhlah 2 yang hitam. Walaupun kau sedang sholat. Allahu Akbar. Nampak 2 yang hitam. Kala jengking sama ular. Pukul. Bukan sekali pukul, berhenti, latilah dia. Pukul sampai dia mati. Lebih dari 3 kali, darurat. Apa hukumnya penerima bantuan dari non-muslim? Ini mesti hati-hati sekarang. Saya selalu menyampaikan yang dulu-dulu. Ini saya takut ceramah yang dulu-dulu dipelintir. Karena saya selalu menyampaikan, menerima hadiah dari non-muslim boleh. Karena Raja Mesir memberi Nabi hadiah. Madu diminum Nabi, kait dipakai Nabi. Tapi ternyata sekarang banyak non-muslim ngasih hadiah. Yang dulu belum ada. Ngasih hadiah kenapa? Supaya dia dicoblos Haritanu dengan Ahok. Nah, ini saya takut ceramah yang lama-lama sebelum keduanya ada dipelintir. Kalau tidak ada unsur politik kristenisasi murni, dia kasih baju, dia kasih, boleh, tak masalah. Karena Nabi menerima hadiah dari Mukaukis, agamanya Kristen Ortodok Koptik dari Alexandria. Tapi kalau ada unsur kristenisasi politik, beli suara, maka kita sudah menjual iman samanan qalila dengan harga yang murah. Bagaimana dalam sholat berjamaah kita menangis dan dipikirkan kita hanya ingat dosa dan akhirat? Kalau kamu mendengar bacaan Quran, menangislah. Kalau kamu tak sanggup menangis, tabaku, buatlah dirimu menangis. Syekh Abdul Rahman Sudais berapa kali menangis?

0: menangis. Ya, Syekh Abdurrahman Sudais menangis, Syekh Su'un As-Surem menangis ketika membaca ayat-ayat tentang azab. Boleh. Apakah wanita yang baru berhijrah berkemungkinan menikah dengan laki-laki yang soleh? Why not? Sementara wanita tersebut benar-benar sudah taubat nasuha, langkah rezeki pertemuan maut di tangan Allah Subhanahu wa taala. Perempuan yang sudah bertaubat nasuha, perbaiki diri, banyak-banyak berzikir, minta kepada Allah dipertemukannya dengan laki-laki yang soleh, insyaallah. Amin. Tak semangat bapak-bapak ni bukan? Amin. Karena dia dah nikah. Amin. Aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Tuhan sudah mempertemukan kita. So sweet. Langkah rezeki pertemuan maut. Berapa banyak pertemuan yang direncanakan tak jadi. Berapa banyak pula yang tak ada rencana bertemu. Bertemu. Kamu dulu di mana ketemunya? Saya ke Jakarta, Pak Ustaz. Terus sampai di Cengkareng tak ada yang jemput, duduk saja. Tiba-tiba ada perempuan di sebelah. Saya tanya, mau ke mana? Mau ke Ciledug? Di daerah mana? Dekat pasar terminal. Makcik saya di situ sama. Akhirnya kenalan nikah. Berapa banyak? Berapa banyak yang sudah tunangan? Mana tak jadi? Insyaallah. Yang belum ketemu yang soleh-solehah, kita doakan mereka ketemu insyaallah. Baru agak semangat sih. Saya diajak ta'aruf oleh seorang laki-laki yang insyaallah soleh. Dan sekarang saya minder, tapi mau. Saya minder karena saya baru berhijrah, dan mau karena dia laki-laki soleh. Apa yang mesti saya lakukan? Perbaiki jilbabmu panjang, perbaiki solatmu, banyak menuntut ilmu, maka di hadapan Allah kau suci dan bersih. Terima imammu yang baik itu, insya Allah dia akan membimbingmu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bang, banyak yang sudah meminang aku, tapi tak ku terima karena kulihat kaulah imamku dunia akhirat. Apa judul kita? Ketika cinta bertalbiyah. Bertasbih kan udah. Bagaimana caranya yang baik untuk mengajak dan mengingatkan teman untuk sholat, Pak Ustaz? Ayolah kita sholat. Nanti kita tak lama nih, tak matinya kita besok pagi.
1: Jangan ceramah ya aku.
0: Kasih dia buku. Ini ada buku 77 tanya jawab salat baru ku download dari internet, ku printkan untukmu. Coba tengok pertanyaan yang ke-77. Coba buka. Siapa yang tak salat kafir? Nampaknya menyindir aku nih. Share pula ke WhatsApp dia. Cari di situ soman salat, nanti dapat hukum orang meninggalkan salat. Tiga cara. Langsung, buku, video. Cakap siapa yang dia dengar? Cakap nenek mama. Sampaikan ke nenek mama. Nenek mama, kasih tahu dia solat. Kata nenek mama, ambo pun lambo tak solat. Bagaimana menyadarkan saudara kandung yang selalu membela Ahok? Sampai-sampai orang tua sendiri tak didengarkan. Dia sedang tidur lelap. Dan orang tidur itu biasanya mengigau. Ahok. Dia sedang tidur. Kira-kira kalau ada orang tidur mengigau, kita marah atau senyum? Senyum. Maka senyum aja nih. Senyum. Pak Ustaz bisa ngomong gitu kan karena tak menghadapi. Senyum. Sampai dia dapat jalan. Jangan pernah muak. Dua saja. Kalau tak dia muak, kita muak. Apakah kita boleh berzikir waktu memasak, menggiling? Alladzina yaquluna qiyaman tegak wa qu'udan duduk wa ala junubihim. Bapak sedang bawa mobil bis. Subhanallah, subhanallah. Assalamualaikum. Ibu senang menggiling. Subhanallah walhamdulillah. Apa pula halangan? Yang tak boleh berzikir di dalam WC. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Setelah keluar dari WC baru Nabi jawab, Waalaikumsalam. Tiga kali dia salam tak dijawab. Kita pun begitu dalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku kan dah batuk. Dia tahu tak ni di WC. Apakah kita boleh masuk masjid lagi kita berhalangan atau datang bulan? Tidak boleh masuk masjid, tidak boleh pegang Quran, tidak boleh bawa Quran, tidak boleh baca Quran, tidak boleh tawaf, tidak boleh solat, tidak boleh puasa. Begitu kata Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Kalau ada ustaz lain yang mengatakan boleh, mungkin dia punya dalil. Saya tak berani. Saya bertaklid saja kepada Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Maka dibuatkanlah teras masjid untuk perempuan yang berhalangan. Saya takut menunjuk ke sini nanti tersinggung yang di sana. Maaf ustaz, keluar tema. Ya tak apa-apa. Saya masih bingung. Di kajian satu menerangkan Nabi Muhammad miskin. Di kajian yang lain mengatakan Nabi Muhammad kaya. Yang mana yang betul nih Pak Ustaz? Nabi Muhammad ketika menikah dengan Khadijah, maharnya 20 ekor unta, ditambah berapa uqiyah emas, di total sekarang 1 miliar. Kira-kira kalau ada anak lajang 25 tahun nikah, maharnya 1 miliar. Orang kaya apa orang miskin? Bukan saya yang jawab ya. Itu kan sebelum menjadi Nabi Pak Ustaz. Ketika Nabi pada perang Badar tahun kedua hijrah, pindah ke Madinah tahun kedua perang, dapat perang Badar hadiah ghanimah, rampasan perang, 50 ribu keping uang emas dinar. Satu keping 4,25 gram 2 juta kali 50 ribu keping sama dengan 100 miliar jatah Nabi. Fa'inna lillahi khumusahu. Nabi dapat seper khumus, seperlima, 20%. Kalau begitu Nabi dapat jatah 20 miliar. Kalau ada orang punya duit 20 miliar kaya apa miskin? Ya. Jadi yang mana yang betul Pak Ustaz? Begitulah yang saya tahu. Lalu katanya Nabi tak ada meninggalkan apa-apa. Dia tak meninggalkan apa-apa bukan karena dia miskin, tapi karena dia hidup bersahaja. Bedakan antara orang yang hidup bersahaja dengan miskin melarat tak punya apa-apa. Nabi bukan miskin, tapi Nabi hidup bersahaja, sederhana, low profile. Bukan lopet, sekarang banyak orang lopet. Bagaimana cara membiasakan diri untuk bangun sholat subuh berjamaah di masjid? Tidur cepat. Balik dari sini jam 10, insya Allah sampai rumah langsung tidur. Gimana biar cepat tidur? Minum susu kental manis. Yang ngasih tahu siapa? Dokter. Dokter ini kasihan sama saya. Ustaz mau gemuk? Mau, mau. Minum susu kental manis Ustaz. Saya minum 2 bulan. Kenapa tak gemuk Pak Dokter? Ustaz terima ajalah takdir dari Allah. Karena kata dia banyak minum susu itu cepat tidur. Cepat tidur, matikan TV, matikan HP. Bagaimana mau tidur mata menengok HP terus? Takkan bisa tidur. Matikan HP, matikan. Setel jam. Satu lagi jam pakai lagu, lagu Bila Israel. Asal sampai jam 4, jam 3 apa bunyi dia? Bila Israel datang memanggil. Dengar Israel. Salah. Atau lagu pasal umum mati. Masyaallah lama. Padahal saya tiap jam subuh sudah pakai alarm dan berdoa sebelum tidur, minta bangun subuh berjamaah. Coba dulu jurus saya ini, cepat tidur pakai alarm. Kalau 3 malam tak juga mempan, minta bangunkan sama orang tua. Kalau anak lajang belum nikah sama mak sama ayah, ya ini ada air. Untuk apa? Siramkan aku pakai ini ya. Insya Allah, salat. Nanti kami doakan ramai-ramai supaya antum cepat bangun subuh. Apa hukum memajang foto keluarga di dalam rumah? Bagi mereka yang menyamakan foto dengan patung,
1: tak boleh. Patung, patung.
0: Karena kata dia foto sama dengan patung. Adapun bagi yang mengatakan foto tak sama dengan patung, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, kata dia foto bukan patung, maka tak apa-apa. Tapi posenya tengok dulu, jangan dipajang foto yang pakai rok pendek, tak berjilbab, nanti kawan menengok tengok. Cantik juga bini ente ya. Kalau sakit hati tidak. Ya kalau cantik, kalau tidak kata dia. Saya pernah baca buku Muhammad Thohir, judulnya Sejarah Islam dari Andalus. Di sana disebutkan sewaktu pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, Ali dan Aisyah ada sedikit ribut. Hal itu terjadi kemungkinan karena Aisyah yang masih sakit hati karena dulu pernah ada isu bahwa Aisyah berselingkuh. Ali pernah menyarankan kepada Nabi untuk menceraikannya dan Aisyah mendengar percakapan itu. Apakah itu benar Pak Ustaz? Fitnah. Mana buktinya tak ada konflik antara Aisyah dengan Ali? Ali mengantarkan Aisyah ke Al-Madinah Al-Munawwarah dari perang Jamal. Jamal artinya unta. Nama saya Jamal Pak Ustaz. Jamal indah. Jamal untung. Jamal indah. Ada perang unta. Maka pada saat itu Ali yang mengantarkan Aisyah. Kalau ada konflik, tak mungkin Ali mengantarkan Aisyah. Hubungan mereka baik-baik saja. Kenapa Ali bersikap dingin seakan tak peduli dengan kekhalifahan Abu Bakar? Siapa yang bilang Ali dingin? Yang bilang Ali dingin siapa? Ali merespon Abu Bakar dan Umar. Apa kata Habib Umar bin Hafiz dari Tarim Hadramaut, ahli bait asli bukan KW. Mereka menggambarkan kakek kami itu, maksudnya Ali, sebagai orang pengecut. Ketika Nabi meninggal, umur Ali, Ali dengan Nabi jarak umur 30 tahun. Ketika Nabi meninggal umur 63, berapa umur Ali? 33 tahun. Anak muda yang perkasa. Kalau memang Abu Bakar merampas kekuasaan Ali, mustahil Ali diam. Maka kata Habib Umar bin Hafiz, mereka menggambarkan kakek kami Ali sebagai jantan yang pengecut. Tak betul. Seandainya Abu Bakar dan Umar merampas kekuasaan Ali, dia akan tegakkan pedang, dia pancung kepala awal. Fitnah luar biasa terhadap saya. Jangan percaya. Itu dari sumber-sumber syiah. Saya ini sebenarnya sudah sadar Pak Ustaz. Alhamdulillah disadarkan oleh teman saya, disuruh ikut tabligh, ikut sholat dan lain-lain. Saya ini terkadang maksiat Pak Ustaz. Kok tidak sadar? Apakah sia-sia saya ikut sholat Pak Ustaz? Ada pula gambar air mata. Mata dua berair. Macam WhatsApp. Anak-anak mudaku, luar biasa zaman kalian, lebih hebat. Saya kalau disuruh, datanglah malaikat Abdul Somad, mau tak engkau kustel muda balik, tak sanggup. Andai muda lagi umur 20, tak sanggup saya menghadapi dunia yang luar biasa. Zaman kami dulu tak banyak godaan. Maka kalian yang sudah baik, berusahalah istiqomah. Gabungkan diri dengan Kodamara, FSRMM, Irma, ikut pengajian. Besok subuh ikut pengajian subuh Dr. Saidul Amin. Habis itu dengan kawan-kawan datang cepat jam 11 salat Jumat, baca surat Al-Kahfi, berzikir. Datang kawan, putuskan yang kira-kira membawa kepada dosa, pacaran, narkoba. Cari, aktifkan diri dengan kegiatan. Libido seksual, tenaga kalian banyak. Ikut lomba memanah, ikut berkuda, berenang kalian. Berenang agak 3 jam, insya Allah habis itu. Banyak-banyak puasa sunat. Naik kuda 1 jam, itu sama dengan push up. Nah, 1000 kali. Kalau sudah naik kuda, itu sudah lemas. Datang kawan, tengok tu cewek cantik. Lo tak nampak. Habiskan energi kalian ke olahraga. Pakai celana panjang, tutup sampai lutut. Habis itu pergi ke futsal main. Karate, ikut. Karate, judo, sumo, ikut. Yang gemuk-gemuk lah semua. Tolong ceritakan mengenai al-wala wal barra. Wala kita ikut siapa? Barra kita melepaskan diri kepada siapa? Siapa yang kita wala kita ini? Komitmen kita kepada siapa? Kepada pemimpin yang memperjuangkan hukum Allah. Kapan kita berlepas diri? Ketika dia tidak lagi menegakkan hukum Allah, maka kita barra. Wala komitmen, barra melepaskan diri. Kedudukan jihad dalam diri umat Islam bagaimana Pak Ustaz? Sekarang ini umat mundur karena tidak ada lagi jihad. Jihad dihilangkan. Di Al-Azhar ada fikih jihad. Amerika menekan supaya fikih jihad dibuang. Al-Azhar tak mau, tetap diajarkan. Fikih ibadah, fikih siasah, fikih muamalah, fikih jihad. Tetap diajarkan. Jangan sampai kita hilangkan jihad. Jihad inilah isi ajaran Islam. Tapi jihad yang betul, bukan teroris. Jangan mau ikut cakap orang kafir, memburuk-burukkan umat Islam. Kalau orang tua nyuruh pacaran tapi kita maunya ta'arud, gimana Pak Ustaz? Padahal orang tua saya tahu dengan agama, tapi karena di keluarga belum ada yang ta'arud. Ma, kata Pak Ustaz, kami enggak boleh pergi berdua-duaan. Jadi bagusnya abang tuh suruh aja datang kemari. Mamah sama papah duduk di sini. Ah, duduklah suruh dia datang. Tengoklah dia dari

Alhamdulillah, kami pun juga dari Melayu. Sudah lama kami menunggu. Solat kan? Alhamdulillah Pak solat. Apa bapak tak nengok kening saya hitam dah? Dah. Iza ja'akum man tardawna din. Kalau kamu sudah tengok din agamanya bagus, wa khuluquhu akhlaknya bagus, fazawwiju, nikahkan dia dengan anak. Illam taf'aluhu, kalau kau tak lakukan itu, takun fil'atun fil'ardi wa fasadun arid, akan terjadi kerusakan yang luar biasa. Jangan sampai makan di daun padahal sudah ada pinggan mangkuk. Pahamilah makna. Banyak lagi Pak Ustaz, entahlah. Jadi Ustaz jawab sampai habis, insyaAllah. Kalau kami balik duluan, baliklah, tak apa-apa. Serius saya ni, bukan saya marah. Tak apa-apa, ini kan rekaman ada, nanti direkam. Pak Ustaz, kami nonton videonya aja lah nanti. Ya, tak apa-apa. Baliklah, baliklah. Bercanda, ngumpul. Bapak besok mau berangkat keluar kota, anak mau sekolah. Saya ulang sekali, tidak apa-apa. Mau pulang ke rumah, anak-anak muda yang katanya payang bangun subuh, jangan gara-gara ini nanti. Gara-gara Ustaz Somad lah kami tak solat subuh. Apa Wahabi itu Pak Ustaz? Pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Pengikut Abdul Somad, Somadi. Muhammad bin Abdul Wahhab, Wahabi. Yang menyebut itu siapa? Abang kandungnya sendiri, namanya Sulaiman bin Abdul Wahhab. Ditulisnya kitab Al-Wahhabiyah, kata dia. Mengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Nama Wahabi jelek, negatif, buruk, banyak tak suka. Maka nama dirubah menjadi Salaf. Dinisbatkan ke Salaf. Sudah saya tulis lengkap dengan dalil. Jahat mereka nih Pak Ustaz. Dah, ada yang keras, ada yang sedang, ada yang lunak. Jangan main pukul rata sweeping. Bagaimana dengan orang tua yang kontra terhadap saya karena hijrah saya? Anak-anakku, adik-adikku, anak muda, remaja, perempuan, kalian istiqomah. Orang tua kalian marah, orang tegen benci, kalian istiqomah. Tapi jangan kalian lawan. Jangan lawan orang tua. Wa in jahadaka, kalau orang tuamu memaksamu, ala antusyrika bi, mempersekutukan aku, ma laysa laka bihi ilmun, fala tuti'uma, jangan kalian ikut mereka, tapi melawan jangan. Wa sahibuma fid dunya ma'rufa. Buka jilbab itu, malu mama bawa kamu. Ma, jangan gitulah ma, pakai jilbab boleh ya ma ya, boleh ya. Iyalah, lunak, baik. Jangan lupa doakan dia tengok malam. Ya Allah, lembutkanlah hati makku ini ya Allah. Apalagi kebetulan dia mengintip dari pintu. Agak kuatkan sedikit, lembutkan hati makku itu ya Allah. Bukan main kerasnya dia. Aku tak ingin dia masuk neraka jahanam ya Allah. Didengarnya dari pintu, agak teman. Mengenai salat tarawih 4 rakaat, 1 salam Pak Ustaz, sudah dijawab tadi. Apa hukumnya mengganti nama anak karena alasan tak cocok? Sering sakit-sakit. Sakit bukan karena nama. Memang dia sakit aja. Ini nama ini terlalu berat ini nama. Kenapa? Namanya Muhammad Ali. Muhammad Ali itu kan dua orang yang hebat Pak Ustaz. Jadi kalau gitu digantilah. Siapa namanya? Charles. Tak betul. Semua baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit berobat. Berobat ruqyah, berobat herbal, berobat dokter. Apa hukumnya menjual anak kepada saudara sebagai simbol tradisi karena anak sering sakit-sakitan? Ini anakku ini karena sering sakit, ku jualah sama ante ya. Ku belilah anakmu ini. Setelah itu sehatlah dia, bukan ajaran Islam.
Sakit berobat, berobat ke dokter. Nabi menyuruh berobat kepada Haris bin Kaldah. Berobat dengan herbal, Nabi menyuruh obat minum madu. Berobat dengan ayat Quran, dengan ruqyah. Berobat kepada, minta doa kepada orang-orang soleh. Dah, jangan lakukan tradisi-tradisi yang batil. Apakah seorang suami berdosa? Suami telah memberi nasihat menyuruh istri sholat, tapi istri tak mau dengan banyak alasan. Pertama nasihat, tak mempan nasihat, pisah tempat tidur, tak mempan juga tempeleng. Jangan tempeleng, nanti ditangkap polisi. Tak mempan juga mediasi, tak mempan juga talak satu. Insya Allah setelah itu hatinya lunak. Begitu aturan Islam, 5 langkah. Itu dari ayat Quran. Apa hukumnya meminjamkan uang dengan dalil jula-jula? Kembalinya melebihi uang yang dipinjamkan. Riba. Pinjam 1 juta, bayar 1.200.000. Haram. Alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba. La yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathuhu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan. Apa hukumnya ditraktir kawan yang bekerja di bank konvensional? Haram. Enak Pak Ustaz. Berhenti. Ustaz pernah ditraktir? Belum lagi. Kalau Ustaz dikasihnya roti, saya kasih ke fakir miskin di lampu merah. Tak Ustaz makan? Tidak. Kemarin dikasihnya duit Ustaz bawa, saya simpan. Mau Ramadan saya bagikan ke fakir miskin. Tak pernah. Kenapa tak Ustaz ambil? Sikit. Kalau banyak, tak juga saya. Tapi belum lagi. Bolehkah membadalkan umroh orang tua yang sudah meninggal dalam 1 perjalanan umroh? Boleh. Enak aja Ustaz Somad bilang boleh. Mana dalilnya? Labbaik Allahumma subrumah. Aku membadalkan haji subrumah. Kau membadalkan subrumah? Iya. Subrumah itu siapa? Akhi, my brother, sedulurku, saudaraku. Kau sudah haji apa belum? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru kau hajikan subrumah. Kalau haji boleh, maka umroh pun boleh. Boleh membadalkan umroh. Dalilnya qiyas kepada haji. Caranya Pak Ustaz, dari tempat berniat itu, labbaik Allahumma umroh an fulan bin fulan. Ustaz, saya punya anak lelaki kembar. Alhamdulillah, nikmat besar, umur 14 tahun. Tolong beri penjelasan tentang meninggalkan sholat. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara, kafirlah dia, jiharo secara nyata. Orang yang dulu meninggalkan sholat, sekarang umurnya 40, dulu tinggal, maka sholat yang tinggal itu wajib diganti. Maka engkau anakku yang baru berumur 14 tahun, catatanmu belum banyak. Jangan sampai kau meninggalkan sholat, sholat, sholat, sholat, sholat. Ustaz pernah meninggalkan sholat. Saya diuntungkan oleh nasib. Kelas 2 SMP saya pergi haji. Kelas 2 SMP pergi haji. Tahun 1992. Balik dari haji itu ditakut-takuti. Kalau tak sholat, hajinya batal. Kalau pacaran, hajinya batal. Takutlah. Nah, jadi saya diuntungkan keadaan. Jadi dari kecil saya sholat. Walaupun bukan karena Allah, karena takut aja. Nah, ternyata Allah bisa karena biasa. Maka anak-anakku, adik-adikku, yang kalian tinggalkan sholat. Jangan, jangan, jangan. Tak tahan kalian merasakan azab neraka jahanam. Kalau tak percaya, hidupkan nanti balik dari sini, hidupkan kompor, letakkan. Berapa lama kau tahan meletakkan telunjukmu di atas kompor, tinggalkanlah sholat. Letakkan, hitung. Kirimkan videonya ke WhatsApp saya. Berapa menit tahan? Kalau tahan 1 menit, tinggalkanlah sholat. Ustaz, saya punya mertua. Setiap hari selalu membuat anak istrinya tertekan. Selalu mencari-cari kesalahan. Umurnya sudah 72 tahun. Orang tua macam Quran buruk, dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Ini 72 tahun ini Quran buruk, dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Jadi gimana Pak Ustaz? Tunggu ajalah sampai hilang sendiri.
jaga dia lagi. Kami kasih makan, pergi dia ke tetangga. Sampai hati anakku tak dikasihnya makan, mintalah nasi ke dia. Dibelikan baju baru, dipakainya baju koyak. Tengok sampai hati anakku, baju koyak lah dia pakai. Aku yang membesarkan dia, sekarang tengoklah bininya yang dia sayang. Jaga dia. Kalau punya orang tua umur 70, 80, 90, jagalah. Itulah tiket kita menunggu surga Allah. Jadi apa sikap kami Pak Ustaz? Diam. Apa kata dia? Diam, diam, diam. Ingat cakap saya. Diam. Ilzam rijlaiha fasammal jannah. Urus tapak kakinya, surga kau dapat. Berat betul masuk surga ini Pak Ustaz. Iyalah. Kalau senang dah banyak orang masuk surga. Saya selaku menantu berusaha maksimal, namun di belakang saya selalu dipermasalahkan Pak Ustaz. Sabar-sabar ajalah. Tak lama lagi insyaallah. Ustaz, sinabung itu meletus terus. Itu teguran Allah atau azab Pak Ustaz? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan azab selama ada Muhammad. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selama mereka beristighfar. Kenapa pekan baru ini tak goncang? Masih ada orang-orang tua yang beristighfar di pekan baru. Masih ada anak-anak yang nampaknya tak alim, tapi malam dia bangun menetes air mata. Masih ada orang-orang soleh di pekan baru ini yang beristighfar. Allah tak turunkan. Sudah hampir dijatuhkan yang azab. Kata malaikat, keturunkan ya Allah. Jangan, masih ada yang beristighfar. Pindahkan ke sinabung. Apakah amalan hadis tapi tak pernah dikerjakan Nabi? Salat, sunat, wudu. Kalau sunat wudu tak pernah dibuat Nabi. Tapi yang buat itu siapa? Bilal. Bilal, ku dengar suara selopmu dalam surga. Kresek, kresek, kresek, kresek, kresek, kresek. Apa amalmu Bilal? Aku tak pernah meninggalkan dua rakaat setelah wudu. Tak pernah dibuat Nabi. Apalagi salat sunat sebelum dipancung. Tak pernah dibuat Nabi. Ada seorang sahabat, Khubaib namanya. Nama sahabat yang sholat sunat sebelum dipancung namanya Khubaib. Diceritakan ke Nabi, ya Rasulullah, ada si Khubaib sebelum dipancung kemarin dia sholat sunat. Mantap, kata Nabi. Sholat sunat apa namanya? Usholi sunat al-pancung, rakaatain ingin laca. Na'uzubillah, perang kita dengan PKI, ditangkap kita, mau dipancung. Apa permintaanmu terhadap kemarin dia sholat sunat? Mantap, kata Nabi. Sunat sunat apa namanya? Usholi sunat al-pancung, rakaatain ingin laca. Na'uzubillah, perang kita dengan PKI.

air dah tak pula hafal ayat, minta Quran Ustaz, minta tolong Quran. Surat Al-An'am 52, penghentian pengajian Ustaz Basalama di Jombang oleh Ormas, lalu apakah termasuk perbuatan zalim? Orang-orang yang membuat zalim, maka dia akan mendapatkan balasan kezalimannya. Ittaqu zulma, tapi kita jangan terjebak pada isu ini. Orang-orang yang marah itu juga, itu adalah reaksi. Reaksi, karena mereka dibinah-binahkan, maka mereka pun mengamuk. Siapa yang baca Sayyidina bin'ah? Bin'ah, saya pun kalau dikatakan, saya selalu menyebut Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina. Itu Osman itu pelaku bin'ah, masuk neraka. Mengamuk juga kita. Apa tak mengamuk kita dibinahkan orang? Jadi sebenarnya itu reaksi. Itu saya memasuki itu. Wa iristas qa Musa. Masih ada tak mata airku sekarang Pak Ustaz? Ada. Ustaz pernah nengok? Saya nengok dengan mata kepala saya sendiri. 12 mata air. Famfajarat min husnata asyrata aina. 12 mata air. Tapi yang 10 sudah tertimbun pasir. Tinggal 2 sumur lagi di gurun pasir Sinai. Naik bis dari Kairo agak setengah hari sampai ke situ. Biasanya bulan 8 mahasiswa dibawa ke situ. Tapi udah kering dah sumur tua. Napak tilas perjalanan Musa. Setelah menengok 12 mata air, naik kami ke atas ke Bukit Tursina. Di atas nampak saya orang Yahudi. Begitu matahari terbit, orang Yahudi menyembah matahari terbit. Patutlah kita tak boleh sorat matahari terbit. Naik kami jam 2, jalan kaki ke atas, jam 5 baru sampai. Sampai di atas surat subuh, habis itu turun ke bawah. Namanya Bukit San Katrin. Ustaz, misalnya saya sholat di masjid lain, tapi ada kuburan, apa hukumnya? La'anallahu al-yahud wa an-nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka merubah kuburan jadi masjid. Ini kuburan. Ini kuburan Abdul Somad. Tiba-tiba setelah dikubur, datang traktor kleder. Rata, dibangun mereka masjid di atas. Di atas kubur Abdul Somad itu dibangun masjid. Masjid As-Somadiyah. Haram sholat di situ. Karena Nabi mengatakan dilaknat sholat di atas kubur. Adapun di masjid yang ada kuburnya di samping, di depan, di belakang, maka tidak masalah. Sudah saya bahas dalam buku 37 masalah populer. Bedakan antara 3. Sholat di masjid yang di dalamnya ada kubur, sholat menghadap kubur, atau sholat di masjid yang di sampingnya ada kubur. Itu jangan dicampur aduk. Yang enak dicampur aduk itu makanan. Kalau hukum dicampur aduk, kacau balau. Apa hukum hitan bagi perempuan? Mazhab Syafi'i wajib. Mazhab Hanafi Hambali mukarramatun sunnah, tak wajib. Ustaz, anak ustaz, anak saya laki-laki, keponakan saya perempuan, saya suruh sunat khitan. Anak bapak, ibu, ada sekarang yang hamil, katanya perempuan nanti lahir khitan. Mazhab Syafi'i. Tapi yang sudah besar jangan lagi dikhitan, dah lewat dah. Mazhab itu apa, Pak Ustaz? Mazhab itu pendapat. Pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Hanafi, pendapat Imam Maliki. Metode seorang ulama dalam menghasilkan hukum. Salat duha sebaiknya berapa rakaat, Pak Ustaz? 2 rakaat boleh, 4 rakaat afdal, 8 rakaat mantap. Ada batasannya? Enggak. Yusalli arba rakaatin summa yazidu ma syaa. Nabi menambah sesuka hatinya. Bagaimana supaya doa cepat dikabulkan Allah? Didahului solat sunat 2 rakaat. Solat sunatnya apa? Solat sunat minta supaya dikabulkan Allah. Hajat namanya, terserah mau hajat namanya. Apa hajatnya? Supaya ini solat. Cari waktu yang utama, tengah malam, jaufil lail. Sujud terakhir minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan makan haram. Saya laki-laki belum menikah, nauzubillah. Siapa saja mahram saya, Pak Ustaz? Mak, kakak.